0: Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
0: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur misalnya kebencanaan, membangun jalan itu silahkan. Ya tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
0: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
6: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
5: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
7: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
5: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
8: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
9: Yeah.
8: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
5: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat
10: ya, nama saya Gilbert,
4: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
10: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
11: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di Kokvit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Yasinta, silakan.
13: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya. Yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya. Aduh, saya selalu ini sih
1: kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Tapi intinya itu ya. Baiklah, terima kasih pendengar untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Anda masih bersama dengan saya Sisi dan juga ada
1: Safira di sini. Iya. Masih menemani Anda ya pendengar ya.
0: Iya, Safira sih dari subuh ya.
1: Dari subuh.
0: Nah, saya yang ujuk-ujuk datang nih ya.
1: Sudah tahu dong ya kalau ke Sisi datang ini saatnya kami menyapa Anda dalam program Halo RRI.
0: Benar sekali. Halo RRI hadir untuk Anda Senin, Rabu, Jumat ya. Di pagi ini terima kasih tentunya untuk yang ketika menyalakan radio tujuannya langsung ke Pro 1 di 101,8 FM. Lalu juga di
1: 891
0: kHz ya. Oke. Okay. Nah, saya sekarang lebih sering ngedengerin AM ya atau okay. Di apa di, SW ya. SW apa? MW maksudnya.
1: Lebih MW. Lebih jernih.
0: Terus juga kalau misalnya Pro 1 udah tutup tuh ya Fir ya, suka ada yang masuk juga tuh kayak radio luar negeri gitu.
1: Oh.
0: Iya kayaknya sih di Malaysia itu. Nah, makanya soalnya bahasanya kan kayak dia gitu ya. Ternyata di MW itu memang dia luas banget jaringannya ya.
1: Lebih luas
0: gitu. Nah, termasuk juga kami akhirnya alhamdulillah sudah tembus juga nih ke mancanegara ya. Nah. Pendengar-pendengar
1: harapannya
0: kita dari luar negeri.
1: Banyak ya pendengar ya. Kita ya.
0: Ya, kita berharap seperti itu ya, karena sudah ada pendengar kita yang suka bergabung juga dari Malaysia, dari Tokyo ya, dari Jepang juga alhamdulillah sering bergabung juga ke Pro 1 RRI Ternate. Baiklah, di program Halo RRI kami akan buka line telepon lagi untuk Anda ya. Kita sudah mengupayakan jadi pas hari Jumat ya. Itu kakak Dylan atau ya, Roni ya. Roni itu Dylan. Nah, Roni itu sudah menyampaikan juga begitu ya beberapa keluhan masyarakat yang memang harus ditanggapi secepatnya. Baiklah, tapi sebelumnya nih Fir, angin aja enggak hujan-hujan ya.
1: Padahal udah kayak mendung gitu loh tadi
0: udah
1: pagi
0: mendung,
1: ya.
0: Betul.
1: Anginnya juga kenceng banget. Ternyata belum hujan.
0: Iya,
1: tapi padahal
0: belum
1: kemarin
0: hujan.
1: Viral lihat tuh di media sosial di Bogor ya, tadi daerah Jakarta tuh udah pada hujan gitu loh.
0: Udah hujan.
1: Dan lumayan deres gitu loh.
0: Lumayan deres.
1: Cuman memang belum merata sih.
0: Iya, belum merata. Apalagi kita di Maluku Utara ini hampir sebagian besarnya belum ya. Dan termasuk juga kita mungkin saling mengingatkan kembali karena ada peristiwa yang juga cukup menyedihkan kemarin ya, itu kebakaran di Taman Love.
1: Taman
0: ya.
1: Love dan juga ada di TPA.
0: Iya, di TPA ya. Saya lihat story-nya Pak Kadis di LH atau Dinas Lingkungan Hidup juga itu kan bersama dengan Pak Wali Kota juga turun langsung ke sana, Pak Sekda juga ya. Turun langsung ke wilayah tersebut yaitu
1: kemarin
0: di TPA.
1: Di Sulamadaha ya.
0: Masuknya wilayah Takumi.
1: Iya, Takumi.
0: Jadi mungkin kita saling mengingatkan saja ya karena kebakaran yang terjadi itu yang termasuk di Moya itu kan juga akhirnya membakar pohon-pohon pala ya yang biasanya juga mendapatkan penghasilan dari situ ya, jadi berpengaruh. Nah, untuk Anda pendengar kami ingatkan lagi untuk tidak membakar sampah ya, Kak Fira. Kita harus hati-hati jangan bakar sampah ya, karena kita takutnya nggak bisa dipadamin ya. Itu akhirnya
1: karena,
0: terjadi seperti di sana di di beberapa tempat yang ada di Kota Ternate dan juga
1: di
0: sekitarnya
1: Utara,
0: di Maluku Utara. Nah, sudah ada pendengar.
1: Sudah ada pendengar nih, siapa ya kita?
0: Oke, okay, kita terima di
1: Halo
0: RRI.
1: Selamat pagi.
2: Halo.
0: Iya. Selamat pagi. Iya, saya langsung kebayang jembatan ini. Oke, okay, Bung Taher.
2: Iya.
0: Halo. Iya, bagaimana kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Semoga Pak Sisi sama Mbak Fia jadi selalu baik
0: aja. Iya, amin. Iya, ini keluhan dari Bung Taher ya.
1: Kemarin
0: tentang
1: ada
0: minyak tanah.
1: Oh iya, yang tidak merata
0: yang
1: itu.
0: Yang tidak
1: ya
0: merata itu ya, Bung Taher ya.
2: Iya.
0: Iya, betul.
2: Kita menyatanya yang di Desa Mutu Ternate, Kecamatan Ibu Tengah itu.
0: Halmahera Barat, betul.
2: Kaitan pemulung itu karena mereka keluhan. Bilang saja dari masyarakat Desa Tinggi Ternate saja, Kecamatan Ibu.
0: Iya, siap.
2: Apa akhir-akhir ini nyatanya tidak bagi tidak apa, tidak merata atau sebagian tidak apa gitu.
0: Iya.
2: masyarakat semua apa harus apa perlu itu.
0: Betul. Iya, Bung Tahir. Sudah Bung Tahir ada WhatsApp tapi belum ditanggapi.

0: masyarakat keluhan begitu dari desa Tenguti Ternate, kecamatan ini sendiri.
1: Betul dia, ya. Ibu ya.
0: Kita
1: itu dulu ya.
2: Baik.
1: Oke, baik.
2: Ya.
1: Terima kasih untuk Bung Taher
2: ya, yang selalu mengingatkan ya, mengupdate ya.
1: Lagi nih. Iya. Karena biasa gitu sih Fir, ada yang mengeluh tapi malu untuk on air.
2: Ya.
1: Akhirnya mereka menghubungi orang yang sering bergabung termasuk Bung Taher ini.
2: Ya, tapi
1: jadi
2: mungkin
1: kayak juru bicara juga ya.
2: Juru bicara satu Halmahera Barat kayaknya nih ya, Bung Taher ya.
1: Cocok nih jadi jubirnya Halmahera Barat ya. Tapi makasih Bung Taher. Ini kalau misalnya tidak efisiensi pasti Halmahera ini udah turun langsung nih ya ke lokasi-lokasi yang ada di wilayah-wilayah yang banyak keluhannya, termasuk di Halbar juga ya. Jadi kita mengandalkannya lewat by phone, lewat WhatsApp ya. Dan mohon maaf Bung Taher, kita sudah meng-WhatsApp, tapi nanti kalau memang lama ditanggapi mungkin kita langsung lagi ke wakil bupatinya. Seperti biasa nanti Mbak Eca kirimkan WhatsAppnya ya, terkait keluhannya Bung Taher ya. Baik Bung Taher, jadi memang seperti itu minyak tanah ya Vira, karena memang kebanyakan juga di sini masih pakai minyak
2: subsidi
1: tanah
2: ya, yang disubsidi itu,
1: yang disubsidi.
2: Merata,
1: nah ya. Itu biasanya per satu kakak ya. Kalau di kelurahan Tanah Tinggi Barat ya, di seputaran Jerbus itu saya di tempat tinggal itu 15 liter
2: per kakak ya.
1: Per kakak satu kepala keluarga begitu. Jadi kalau misalnya nambah misalnya ada yang satu di ada dua atau apa, itu misal harus lapor juga begitu.
2: Oh.
1: Ya, supaya dan, ditambahin gitu.
2: Nah, itu terkait dengan itu regulasinya seperti apa gitu ya, Kak Sisi ya. Kok ada sampai yang dapat, ada yang enggak gitu kan, harusnya merata dong ya setiap kakak mendapatkan itu.
1: Betul sekali, dan setiap daerah itu pasti berbeda begitu ya kebijakannya. Ya dengan untuk apa minyak tanah begitu. Bahkan kan kalau misalnya di Halbar sendiri sebelumnya itu pernah heboh juga tuh ya tentang di pimpinan sebelumnya, sebelum Zevanya Mururi ya, saat itu kan juga sempat viral di media sosial terkait dengan minyak tanah ada kelangkaan, terus mereka demo itu kan. Nah terus ada insiden penganiayaan di sana kan, itu sempat terjadi seperti itu ya di tahun 2025 lalu. Jadi memang mungkin agak harus berhati-hati berbicaranya juga mungkin ya. Jadi kami sudah kirimkan WhatsApp tapi belum ditanggapi, mungkin akan di cek lebih dahulu karena Halbar ini luas juga Fir. Ibu itu dia tidak di Jailolonya, jadi dia ada Halmahera Barat tuh luas, jadi dia agak jauh juga begitu dari kantor bupatinya. Nah rentang wilayahnya memang mungkin cukup, ini mau ditanggapi cakupannya luas. Jadi mungkin kadisnya juga harus ngecek dulu ya seperti apa yang terjadi, supaya nanti menjawabnya juga tidak membuat masyarakat resah dan gelisah begitu ya.
2: Kan memang minyak tanah ini salah satu komponen utama ya.
1: Iya beneran gitu.
2: Kalau nggak ada minyak juga bisa masak ya.
1: Iya, kita walaupun mungkin pakai gas ya, tapi kalau yang lama-lama kayak orang sini bilang teru air ya, itu orang pakai minyak tanah. Kalau Vira kayaknya full pakai ini ya,
2: gas
1: ya. Iya, kalau aku minyak tanah tuh untuk ini masak air. Masak air biar matang ya. Kayak pantun
2: ya.
1: Jadi seperti itu pendengar. Nah ya, jadi makasih untuk Bung Taher yang ada di Susupu. Nah memang sedianya untuk hari ini dijadwalkan bersama dengan Ombudsman setiap awal bulan ya. Namun untuk kali ini kita akan mengumpulkan dulu beberapa informasi supaya bisa langsung ditanggapi ya. Dan juga nanti mereka akan turun action ke pihak yang, kalau misalnya yang di pekan lalu itu kan kita banyak ngebahas tentang SPBU ya, tentang Pertamina dan minyak bensin ya. Nah untuk di ini mungkin nanti kita akan bahas lagi tentang minyak tanah. Begitu, walaupun kalau misalnya di Ternate ini kan sekarang kalau minyak tanah alhamdulillah aman-aman aja ya. Iya. Nah untuk masalah di Ternate mungkin lebih banyak juga tentang lingkungan hidupnya ya, kebersihannya ya Vira. Kemarin juga saya sempat itu lihat di kawasan pasar Bahari Berkesan itu di saluran air Barangkanya itu ada yang angkut sampah di situ. Iya, dari DLH turun langsung untuk membersihkan. Karena kalau kita lihat tuh memang yang paling banyak itu botol air mineral. Itu banyak sekali di situ.
2: Plastik-plastik.
1: Nah, itu kan ketika hujan yang deras, dia kan pasti numpuk ya. Jadi akhirnya menghalangi jalur air, nanti takutnya banjir.
2: Iya, akhirnya meluap ya.
1: Meluap dong itu.
2: Dan itu ya akibat ulah kita sendiri ya, kasih ya.
1: Dan ini kayak selalu terjadi.

0: gitu yang berulang-ulang kali, ya mudah-mudahan kita sesama masyarakat saling mengingatkan,
1: betul,
0: untuk tidak membuang sampah sembarangan
1: dan menjaga lingkungan ya, karena dampaknya juga kembali ke kita gitu ya pendengar ya,
0: ya. Betul, kembali ke kita lagi ya. Oke, itu informasinya. Dan untuk keluhan dari Bung Taher dan juga di line telepon ya. Nah, untuk di wilayah masih tentang kebersihan di Mangga 2 ya. Ini mengharapkan keterangan dari lurahnya. Oke. Kami tuh koordinasi terus nih sama teman-teman pemberitaan untuk bisa action langsung untuk menanyakan ke lurah di sana ya, terutama untuk di Kelurahan Ternate Selatan lah. Ada beberapa wilayah yang kami akan coba untuk tangani atau akan disampaikan ya. Makasih untuk Pak Yasim di Mangga 2 yang selalu mengupdate informasi untuk kami. Kita sama-sama saling mengingatkan ya pendengar, terutama untuk masalah kebersihan.
1: Betul.
0: Ya. Baik. Terus ada lagi tuh.
1: Terkait apa nih?
0: Ya, keluhan dari salah satu pendengar kita ya, itu Mas Yudi ya, yang terkait dengan uang ya, Jojo, Bung Jo, itu terkait dengan uang
1: koin.
0: Ya. Jadi dari hari Rabu kemarin itu kita sudah koordinasi dengan Bank Indonesia. Namun sampai sekarang memang masih sibuk ya. Jadi kita masih terus pantau karena kita berharapnya bisa langsung keluar suaranya gitu kan.
1: Iya,
0: tidak hanya teks ya, supaya pendengar juga bisa mendengar
1: semakin
0: langsung.
1: Semakin ini ya, semakin percaya gitu ya bahwa ini dari sumbernya nih Bank Indonesia,
0: keterangannya langsung
1: gitu ya
0: dari Bank Indonesia.
1: Karena memang banyak ya kasus ya terkait dengan uang koin itu ya. Di Ternate pun juga mengalami itu ya. Kadang-kadang ada yang nggak menerima uang koin.
0: Nah, kalau di salah satu yang gerai-gerai itu ya, malah mereka suka tuh kalau kita tukerin uang.
1: Buat kembalian
0: ya. Tapi masalahnya kalau ketika kita ke warung-warung yang kecil itu mereka nggak mau pakai uang koin itu. Nah, katanya sih ya, informasinya bahwa sebenarnya masih berlaku begitu. Namun kita maunya BI ya menerangkan. Jadi memang kita sudah koordinasi, sudah juga dihubungi sama teman-teman reporter kita yang biasanya meliput di Bank Indonesia, Bang Davi. Ya, jadi kita maunya sih keterangannya secara on air ya, supaya masyarakat bisa lebih percaya dengan apa yang disampaikan terkait uang koin. Iya, kalau aku sih ya senang-senang aja sih. Apalagi kalau koinnya tuh ribuan ya, bukannya receh banget.
1: Iya, betul.
0: Ya, oke, itu yang apa terjadi di sekitar kita pendengar yang berhubungan dengan masyarakat ya. Terus juga Kak Fira juga masih ada keluhan dari pendengar. Salah satunya sih memang kita berharap Kadis Perindak ya, itu Perindak, bisa Dinas Perindak ya, ini bisa menerangkan langsung untuk wilayah Kota Ternate itu terkait dengan penjualan bensin yang
1: eceran,
0: iya itu seperti apa pemerataan harganya, terus juga ukurannya ya,
1: betul-betul.
0: 1 liter tuh segimana sih sebenarnya, karena kelihatannya tuh kadang ada yang full, ada yang setengah-setengah, bahkan sampai di ujung gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya pengen ditanyain dan mudah-mudahan bisa mendapatkan tanggapan langsung ya dari pihak terkait ya. Oke, nah jadi di seputaran pemerintah Kota Ternate juga itu kan ada perombakan kabinet ya, Safira. Jadi kita sampai sekarang masih terus juga mengupdate, jangan sampai nanti kita nanya ke beliau padahal saya udah diganti gitu kan. Ya, jadi ini Bang Ovan juga karena ada beberapa yang pejabat teknis yang di baru begitu ya. Jadi lagi mau cari nomor handphonenya dulu ya. Kan gak enak juga gitu kalau kita nanyain.
1: Selamat ya.
0: Waduh, maaf saya sudah apa ganti tuh. Saya sudah di sini misalnya ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi salah alamat. Nah, jadi untuk reporter kita yang bertugas di pemerintah Kota Ternate itu Bung Opan pas liputannya. Jadi dia lagi sedang mengupdate nomor-nomor terkini dari para pejabat-pejabat kadis-kadis yang ada di Kota Ternate.
1: Iya, baru saja dilantik ya.
0: Yang baru dilantik di hari Kamis ya. Ada beberapa yang diganti, ada yang juga bergeser gitu ya. Dan itu terbiasa lah ya Fir ya, dalam satu organisasi.
1: Birokrasi pasti ada ya, seperti itu ya.
0: Seperti itu birokrasinya ya. Oke. Jadi untuk pendengar, terima kasih juga untuk selalu mempercayakan kami. Rabu kita akan jadwalkan dengan Ombudsman ya, semoga juga ombudsman bisa menanggapi terutama untuk keluhan-keluhan masyarakat. Karena kalau misalnya untuk yang kembali nih, kalau untuk yang uang receh itu Fir, itu emang udah dari banyak ya, udah keluhan-keluhan, terus BI juga sudah sering bilang itu masih berlaku dan sebagainya. Tapi betul-betul kitanya ini nih masyarakat, nah, ya.
1: Mungkin apa ya, karena kebiasaan mungkin ya kasih ya. Tapi kalau Fira sendiri kalau di sana di Jawa sih masih masih
0: uang receh. Bahkan kayak tukang parkir tuh mereka ya kan receh ya.
1: Iya, receh.
0: Dikasihnya ini nih gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Receh banget sih gitu ya. Jadinya ya.
1: Iya, itu mungkin karena ya besok harus ada imbauan ulang kali ya dari
0: Bank Indonesia. Betul, harus imbauannya langsung supaya juga apa masyarakat yang di sekitar kita juga ya uangnya jangan dibuang ya. Apalagi kalau misalnya nabung itu kan anak-anak kecil tuh pakai uang itu kan, koin.
1: Kalau enggak ada uang koin 100 rupiah enggak bisa jadi uang 1000 loh.
0: Iya, kalau enggak ada kan kurang 100 ya.
1: Iya kan.
0: Jadi memang itu masih berlaku. Jadi tapi kita maunya berharap mudah-mudahan ya kita bisa terus komunikasi sama dari Bank Indonesia, mereka semoga ada waktu untuk bisa menjawab apa yang dikeluhkan oleh masyarakat kita ya. Ada Bang Jo itu di Kalumata. Makasih Bang Jo ya, selalu mengupdate juga informasi terkini ke kita. Kalau Bang Jo ini lebih sering mengupdate penerimaan siaran di Kalumata karena dia juga pendengar setianya Pro 1 ya. Alhamdulillah nih pendengar-pendengar kita selalu ya bergabung-bergabung terus. Oke, Pak Yasin lagi sibuk kayaknya nih Pak Yasin.
1: Iya nih,
0: ya.
1: Kayaknya gak update informasi nih Pak Yasin.
0: Iya, gak update ya. Cuman kalau memang di seputar Mangga 2 itu aduh masalah klasik yang memang apa namanya banyak yang selalu buang sampah di situ.
1: Betul.
0: Ya. Tapi Fir, kalau yang di Jerbus di apa namanya di wilayah Tanah Tinggi Barat ya, di dekat Hotel Bella itu bahkan ada penanaman ini apa kayak tumbuhan gitu. Iya, di tempat sampahnya. Jadi kan di tempat sampah nih ya. Oh, dia kan cukup besar tuh tempat penampungannya ya. Itu tuh di pagar, ya bukan di pagar, di temboknya itu ada bunga-bunga gitu.
1: Oh.
0: Apa karena dekat hotel jadi gitu kali ya atau gimana nih?
1: Ya, itu ya.
0: Tapi memang bagus jadinya.
1: Ya, tapi di sana juga bagus sih Kak. Kalau tiap lewat tuh enggak yang
0: enggak membludak ya.
1: Iya, membludak sampai jalan-jalan gitu.
0: Iya. Enggak. Karena kita juga memang alhamdulillah mungkin juga masyarakatnya di situ kan udah sadar juga gitu dengan kebersihannya ya.
1: Betul.
0: Oke, kita ke line telepon ya, sudah ada pendengar bergabung. Kita yang bergabung.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya,
2: halo.
0: RI.
2: Iya. Hanya dengar-dengar saja.
0: Ya, kira Oni ada pergi mana begitu?
2: Iya, ada duduk dengar-dengar saja.
0: Oh, saya. Kok duduk dengan kopi kata ada?
2: Iya.
1: Dan bisa.
2: Kopi tidak ada.
1: Oh, tidak ada.
0: Terada.
2: Iya, maka air putih saja.
0: Oh, saya. Iya, lebih sehat. Lebih sehat, lebih sehat. Saya, Pak Yasin. Gimana,
2: Pak Yasin? Sampai ini kan beberapa kelurahan itu selalu antar itu yang jadi masalah ini.
0: Sampai sekarang ya?
2: Iya, antar itu di kelurahan yang kedua-dua TPS ini.
0: Iya.
2: Sampai senuh terus ini.
0: Iya, ini dong, Opan mau pergi di sana.
2: Begitu.
0: Saya. Iya, ini
2: tentang
0: mau...
2: Tentang lewat bagaimana. Kemarin juga masih jalan, tadi pagi juga saya ada jalan-jalan di sana juga masih jalan terus. Kalau saya sih itu dari Kayu Merah, terus Sekolah Jawa 2, Bastion Karanti,
0: banyak ya.
2: Ubung, Bastion Talangami, Perumunas.
0: Iya.
2: Lalu antar di Mangga 2, ini yang jadi masalah.
0: Iya.
2: Iya, kalau tunggu sudah lah bikin tempat penampungan memang kedua sudah kapan.
0: Tapi di situ padat juga ya. Tempat pusat juga banyak tuh ya yang apa.
2: Kalau jalan keluarnya kalau pertama dengan kelurahan yang selesai kan barangkali boleh begitu.
0: Betul, saya.
2: Tapi kalau keturunan tingkat RT saja kasih tidak kuat begitu.
0: Betul betul.
2: Iya, nggak dengar dengar, tapi kebetulan ada panggil.
0: Saya, saya mesti panggil Moni tadi.
2: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Yasin ya di Mangga 2. Memang ya Pak Yasin ini pendengar aktif kita. Dan memang banyak Fir yang apa dengar-dengar saja gitu.
1: Monitor
0: ya. Monitor saja, ya. Kalau misalnya yang bergabung juga banyak, tapi kalau misalnya yang dengerin aja juga banyak tuh pendengar pasif kita juga banyak. Karena ada datanya ya di Bank Rival. Nah, jadi seperti itu untuk yang kebersihan. Memang kalau untuk camatnya kan kita sudah WhatsApp terus. Namun kalau misalnya untuk order mungkin kita akan harus turun langsung nih Bang Opan ya, reporter kita nanti nitip kalau ke arah selatan bisa singgah ke kantor camatnya. Reporter ya, karena kalau Sisi sama Vira harus standby nih di studio ya. Nanti Bang Opan ya, mudah-mudahan dia bisa berkesempatan untuk langsung ke sana. Kalau Kadis DLH kan sudah berbicara begitu, karena kalau Kadis DLH juga sudah menyampaikan bahwa iya ini kan kalau ke rentan yang lebih ini bisa jadi tanggung jawabnya dari kecamatan begitu. Karena memang kalau untuk di Mangga 2 ya pendengar, kalau lewat situ ya sampah tuh ada aja gitu kan, terus menumpuk.
1: Nah itu sebenarnya tuh baknya juga cuma situ ya kasih siato sepanjang.
0: Cuma ada sih beberapa, tapi ada kayak kecil-kecil aja gitu.
1: Nah,
0: ya
1: itu
0: mungkin tidak sebesar yang di wilayah depan Bella Hotel itu. Ya, entah ya, mungkin apa itu diberikan apa namanya kembali ke masyarakatnya, kembali ke kelurahannya untuk mau sebesar apa gitu ya. Cuman memang kalau di wilayah selain di kantor selain di Mangga 2 itu ada. Kan kita melewati juga tuh ke Bastion juga ada. Iya, namun entah ya, sukanya buang sama di situ.
1: Nah,
0: jadi mungkin itu yang mesti kita tanggapi dan follow up ya, khususnya ke Camat Ternate Selatan dan lebih khususnya lagi ke lurah yang ada di Mangga 2 di Kayu Merah. Kalau Kayu Merah tuh ibu-ibu lurahnya dan itu pernah berkomunikasi juga sama teman-teman LPU karena kan kita juga ada kantor ya di Kayu Merah, ada pemancar di sana, ada rumah dinas juga. Jadi kalau misalnya itu respeknya cepat sih kalau untuk Ibu Lurah di Kayu Merah ya. Okay, baiklah, itu yang menjadi catatan kita pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan keluhannya, Bung Taher, Pak Yasim, Bang Jo ya, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita akan terus follow up ya ke beberapa pihak yang memang terkait. Tidak lupa kita ucapkan selamat ulang tahun untuk TNI Kak Fira ya.
1: Ke 81
0: nih
1: ya hari ini ya.
0: Baik, ini salah satunya Ibu Persit kita, Mbak Titi ya. Penyiar kita yang suaminya tentara ya. Jadi Ibu Persit nih Mbak Titi, selamat ya merayakan HUT TNI ke-81. Ya ini kalau untuk tagline-nya di tahun ini ya atau temanya TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sama seperti kita ya. RRI juga seperti itu. Jadi memang semoga kita menjadi tetap berdaulat, tetap adil dan juga tetap makmur.
1: Betul.
0: Ya. Amin ya.
1: Amin.
0: Baiklah, kita akhiri untuk program Halo RRI
1: edisi hari ini.
0: Kak Fira, makasih terus bersama dengan kami nih di program Halo RRI ya, dan di Rabu mendatang insya Allah nanti ada tanggapan-tanggapan dari narasumber kami ya untuk program Halo RRI, dan kita akan menggandeng ombudsman ya sebulan sekali lah. Nah untuk Rabu akan diprogramkan. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung juga di line telepon dan juga WhatsAppnya ya. Kita akhiri untuk program Halo RRI edisi hari ini. Mohon maaf yang mau bergabung. Sampai jumpa di edisi lainnya. Dan selamat pagi. Tetap bersama kami.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

0: saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, peningkat Badan Gizi Nasional mengaktifkan 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Penambahan itu membuat total SPPG yang beroperasi di Indonesia mencapai 27.022 unit. Aktivasi ratusan dapur tersebut turut mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Aktivasi 480 SPPG tersebut sekaligus menandai berlanjutnya pembukaan dapur MBG setelah sebelumnya sempat melalui masa moratorium. BG menyatakan perluasan layanan pemenuhan gizi akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Kita beralih ke informasi daerah. Peninggian Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Sulamadeha di kawasan tempat pembuangan akhir buku Deru-Deru Kelurahan Takome pada hari Minggu 4 Oktober 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat sekaligus merespon dampak kebakaran terhadap masyarakat di sekitar lokasi terdampak. Dalam kunjungan itu, Tauhid didampingi Direktur Utama PDAM AK Gale Ternate, Firman Mudafarsyah, Kepala DLH Musli Muhammad, dan Kepala Bapelitbang Datamrin Marsauri. Hadir pula Kadis Damkar Naim Safar, Kepala BPBD Tony S. Pontoh, serta Camat Ternate Barat Hamid Muhammad. Di Kelurahan Sulamadeha, Wali Kota Ternate melihat langsung kondisi kawasan hutan dan perkebunan milik warga yang terdampak parah akibat kobaran api sejak sehari sebelumnya. Demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Ya, tentunya masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini. Dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini informasi dari daerah, pendengar, di mana seorang terduga pelaku tindak pidana terorisme yang berafiliasi di Kota Ternate ini akhirnya diringkus oleh tim Densus 88 Anti Teror Satgas Wilayah Maluku Utara. Penangkapan ini merupakan bagian dari penyelidikan tim Densus 88 AT Polri di Maluku Utara terhadap penyebaran paham radikalisme di kalangan masyarakat. Dan ini ada salah satu anggota Densus 88 ya, pendengar, yang enggan disebutkan namanya begitu ya saat dikonfirmasi. Memang dirinya mengaku terduga pelaku yang diketahui berinisial MW 42 tahun itu diduga berafiliasi dengan tindak pidana terorisme. Setelah diamankan, terduga pelaku langsung digiring ke Jakarta untuk dilakukan pendalaman oleh tim. Diketahui pengungkapan satu orang tersangka tindak pidana terorisme ini berlangsung bukan hanya di Kota Ternate, namun pengungkapan dilakukan secara serentak di 6 provinsi di Indonesia, salah satunya ada di Maluku Utara. Dalam proses penyidikan, polisi menemukan dugaan adanya kegiatan pelatihan mulai dari latihan fisik hingga menembak. Dari hasil pengungkapan dari 6 provinsi itu, tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 12 tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme. Dan mendengar, juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Maindra Eka Wardana mengatakan penegakan hukum terhadap 12 tersangka dilakukan secara serentak di 6 provinsi. Ke-6 wilayah tersebut itu diantara lain ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. Densus 88 memastikan proses penyidikan terhadap 12 tersangka tersebut masih berlangsung dan penyidik masih mendalami barang bukti yang ditemukan serta hubungan para tersangka dengan individu maupun jaringan terorisme lainnya. Demikian pendengar, ini update informasi ya terkait dengan satu terduga teroris yang diringkus Densus 88 yang berafiliasi di Ternate. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi yang kami kutip dari Harian Malpost, di mana ini ada informasi dari Halmahera Timur. Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur ini menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP menyusul terganggunya kondisi lingkungan dan kualitas udara akibat paparan asap dan juga debu. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah PAUD, SD, dan SMP se-Kabupaten Halmahera Timur. Pembelajaran tatap muka diliburkan selama 6 hari terhitung 5 hingga 10 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur, Jamal Esa, menjelaskan kebijakan tersebut merupakan langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik maupun tenaga pendidik. Selama pembelajaran tatap muka dihentikan, sekolah diminta tetap menjalankan proses belajar dari rumah dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan masing-masing satuan pendidikan. Para guru juga diarahkan memberikan tugas atau kegiatan pembelajaran yang ringan, terarah, dan tidak membebani peserta didik. Pemberian tugas harus mempertimbangkan kondisi kesehatan siswa serta situasi lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, kepala sekolah dan guru juga diminta terus memantau kondisi peserta didik, terutama jika terdapat keluhan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap dan debu. Dinas Pendidikan juga menghimbau peserta didik mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika harus beraktivitas di luar ruangan, siswa diminta untuk menggunakan masker serta tetap menjaga pola hidup bersih dan juga sehat. Pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan setelah kondisi lingkungan dinilai aman dan memungkinkan untuk kegiatan belajar secara normal. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan perkembangan situasi serta arahan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Halmahera Timur. Demikian pendengar ya, ini ada informasi dari Halmahera Timur, di mana sekolah tingkat PAUD, SD hingga SMP ya, ini diliburkan selama 6 hari begitu, atau belajar dari rumah begitu ya pendengar, karena adanya paparan asap dan juga debu ya. Dan ini juga tadi ditakutkan mengganggu kesehatan karena kondisi lingkungan dan kualitas udara yang tidak baik begitu ya pendengar. Pendengar, ini itu dia informasinya yang kami kutip dari Harian Malpost ya. Dan jangan berpindah frekuensi, karena nanti pada pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti jalannya siaran langsung HUT ke-81 TNI langsung dari Markas Besar TNI Cilangcap, Jakarta Timur. Kami kembali hadirkan lagu-lagu pendengar untuk Anda.

0: akan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mendingan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, sesuai informasi sebelumnya, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung HUT ke-81 TNI langsung dari Markas Besar TNI Cilangcap, Jakarta Timur. Selamat mendengarkan.
1: Juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu, Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti.

0: rapat pertama dan rapat kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang

0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun Komandan Upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu Komandan Upacara menalikan tali pedang dan menghunuskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga Danpuspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata!

0: Tangkap! Senjata! Gerak!
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: اگر سجدہ
1: baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMM-HAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan. Lurus.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
2: Republik Indonesia. Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran Bung Karno.
2: Hormat senator.

0: تقف سجدا رد.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat. Sajalah.

0: 刚三刚刚
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan memberikan tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad

0: Angkatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memerintahkan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan tni angkatan darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir

3 batalion para komando Pasgat, 2 skadron udara TNI AU, 2 satuan radar TNI AU, 1 skadron pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Pemimpin formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan Lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara,

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf

Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI.

prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor.

TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu. Wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau, wilayah laut yang sangat luas, perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di

0: Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve om. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: upacara kepada inspektur upacara.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja komandan upacara menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat ketiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada inspektur upacara. Hormat senjata.

0: Takov! Sajjata! Raz!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Sajjata!

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 3, 2, 1. Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden 2, ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian selesai dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rustarto setelah informasi yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi
1: Pro 1 RRI Ternate. Ya, pendengar kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate di Ternate Siang di hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Tadi sudah kita ikuti bersama upacara peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tetap bersama kami di 101,8 FM pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Ternate Siang, saya Titi menemani Anda hingga nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Siang untuk saat ini, dan kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Pendengar ya, azan zuhur di Ternate siang hari ini pada pukul 12:22 waktu Indonesia Timur, dan saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 12:31 waktu Indonesia Timur. Tetap setia di 101,8 FM program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
3: Ada
4: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
3: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
4: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Trisutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sehingga mudah untuk melesakkan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Siang untuk saat ini ya, di Senin 5 Oktober 2026. Sementara saat ini studio menunjukkan pukul 13.50 waktu Indonesia Timur, dan nanti mendengar 10 menit lagi kami akan bergabung bersama dengan program A1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Nah, pendengar, hari ini 5 Oktober 2026, kita tahu di 5 Oktober kita peringati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Di 2026, peringatan yang ke-81. Di Maluku Utara sendiri, di tingkatan Korem 152 Babula, mendengar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dipusatkan di Markas Korem 152 Babula, yang mana dipimpin langsung oleh Danrem 152 Babula, Brigjen TNI Eno Salahuddin. Dan pun pendengar ya, untuk tema kegiatan ini juga terpusat TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Maju. Pesan utama dari Danrem yang disampaikan Danrem selaku pemimpin upacara yang tadi sudah terlaksana di Markas Korem 152 Babula, yakni menekankan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat yang tinggi ya kepada TNI melalui profesionalisme, tanggung jawab, integritas, serta memperteguh persatuan dan kedaulatan NKRI. Selain dilaksanakan upacara militer di Ternate, pendengar ya, yang tadi terlaksana sebelumnya juga diselenggarakan bazar murah atau pasar rakyat melibatkan UMKM, dan juga ada turnamen olahraga, ada kejuaraan tenis lapangan, dan pun ada semacam perlombaan kemarin ya, itu pendengar ya, yang sempat kami informasikan pula ke Anda. Dan untuk informasi atau berita-berita daerah masih akan kami hadirkan untuk Anda dari laman portal rri.co.id. Kalau untuk kabar atau berita dari Maluku Utara, pendengar, kami coba mengupdate dari portal rri.co.id. Di antaranya adalah ada kabar tentang FKUB Maluku Utara menghimbau masyarakat untuk paham radikal bebas yang berkedok agama. Nah, ini nih ya. Selain itu, ada kabar di mana ini? Di Sofivi, pendengar ya. Ustadz yang apa ya, saya bilang gokil ya. Ustadz yang ceramahnya itu gampang untuk kita terima, gampang untuk kita mengerti maknanya ya. Berasal dari Sulawesi ya beliau ya. Ada Ustadz Das Atlatif ya, mengajak warga lintas agama untuk nanti menghadiri tabligh akbar yang akan dilaksanakan di Sofivi. Kapan tepatnya? Nanti akan kami coba informasikan untuk Anda, informasi selengkapnya. Dan pun Anda kalau gak sabar nunggunya, bisa dicek langsung di portal rri.co.id. Masih ada beragam kabar ya. Kami coba kasih kami sebutkan aja berita-berita yang sudah terpampang di portal RRI.co.id, pendengar ya. Nanti kita akan share semuanya untuk Anda. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Masih kami temani Anda mendengar Ternate siang untuk saat ini pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pro 1 Ternate akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RI Ambon. Kita akan mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Mendengarkan informasi

Inilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan

0: atas 1000 pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Langgur, RRI Samlagi, RRI Ternate, dan RRI Bula untuk edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Dea Sapsapu. Edisi hari ini ada 4 informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi yang pertama dari RRI Langgur, Kolose Yosudarso Dobo Kepulauan Aru menggelar sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental bagi guru dan tenaga kependidikan sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang sehat melalui penguatan komunikasi, kebersamaan, dan kesadaran terhadap kondisi mental pendidik dan peserta didik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Bosco Korisen.
1: Kolese Yosudarso Dobo menggelar sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental bagi para guru dan tenaga kependidikan di Aula Cendrawasih. Kegiatan yang dimulai pukul 8.35 waktu Indonesia Timur diikuti para guru dan tenaga kependidikan jenjang TK, SD hingga SMA di lingkungan Kolese Yosudarso Dobo. Direktur Kolese Yosudarso Dobo, RD Roland Ignatius Renwarin, dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di Makassar dan melibatkan perwakilan dari 3 keuskupan, yakni Keuskupan Manado, Keuskupan Amboina, dan Keuskupan Makassar. Menurutnya, hasil kegiatan di Makassar kemudian disosialisasikan kepada para guru dan tenaga kependidikan di Kolese Yosudarso Dobo agar dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Ia menilai kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan. RD Roland menjelaskan keberhasilan proses belajar mengajar tidak hanya ditentukan oleh pencapaian akademik tetapi juga kondisi mental para pendidik dan peserta didik. RD Roland mengibaratkan para guru sebagai mutiara yang masih terpendam dan memiliki tugas untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik.
2: Kita Yayasan Kolese mengupayakan untuk setiap guru kita, baik guru maupun tenaga pendidik, untuk ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan. Tujuannya apa? Supaya kita lebih lagi berbenah diri, berproses lagi supaya kita mampu menampilkan yang terbaik. Karena kita semua yang dipanggil, kita mutiara-mutiara yang masih terpendam, yang kita mau serahkan mutiara itu kepada peserta didik kita, anak-anak didik kita.
1: Ia mengajak seluruh guru mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh keterbukaan. Menurutnya, kebersamaan, komunikasi, dan kemampuan untuk saling menghargai merupakan bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang sehat. Ia berharap sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental tersebut dapat membantu para guru semakin mengenal diri, membangun komunikasi yang baik, serta mampu menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam proses pendidikan.
2: Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita fokus kegiatan ini. Kegiatan ini tidak menguras Bapak Ibu punya tenaga sampai 1x24 jam. Bapak Ibu, kita semua yang ikut di Makassar itu juga dengan perjuangan. Ada yang sakit sampai masuk rumah sakit, sampai tinggal, tidak berangkat, pulang. Tapi mau buat bagaimana? Kita mau supaya kolese kita tetap maju. Dan Bapak Ibu tahu bahwa setelah 1 bulan kegiatan ini, yang buat sosialisasi pertama adalah Kolese Yosudarso di Keuskupan Amboina.
1: RD Roland juga mengingatkan para guru agar tidak melihat rekan kerja sebagai saingan, melainkan sebagai teman dan saudara yang bersama-sama menjalankan tugas pendidikan. Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Direktur Tobias Talangembun serta para guru Yosudarso Dobo diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Doa yang dibawakan Frater Gio Renwarin dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Direktur Kolese Yosudarso Dobo. Pemaparan materi, pelatihan kesehatan mental, serta aktivitas kelompok yang dirancang untuk membangun kebersamaan dan komunikasi antar peserta. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: Saudara, kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate, Maluku Utara. Api yang mulai terlihat sekitar jam 1 siang meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA dan mengarah ke kebun serta pemukiman warga di Sulamadaha. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya dari RRI Ternate.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate, Maluku Utara, Sabtu 3 Oktober 2026. Api mulai terlihat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, dan berdasarkan pemantauan di lapangan, pergerakan api diketahui bermula dari sisi utara kemudian bergerak ke arah selatan kawasan TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Muslim Muhammad, mengatakan sumber api hingga kini masih dalam penyelidikan. Kebakaran meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA. Petugas pemadam kebakaran, kepolisian, serta Balai Wilayah Sungai atau BWS bersinergi melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas ke wilayah sekitar. Muslim mengatakan, petugas juga memberikan perhatian terhadap potensi dampak kebakaran ke kebun dan permukiman warga di Sulamadaha. Kebakaran tidak hanya menghanguskan sampah yang tidak dapat didaur ulang, puluhan karung sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan warga ikut terbakar. Sejumlah peternak sapi bahkan terlihat khawatir lantaran ternak mereka berada di sekitar lokasi saat kebakaran terjadi. Terkait warga yang mengalami kerugian akibat kebakaran, Muslim mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ternate, termasuk Dinas Sosial, untuk melakukan pendataan dan menentukan langkah penanganan.
4: Saat ini teman-teman lagi sementara melakukan pendataan dan koordinasi awal yang saya sampaikan ke teman-teman dari Dinas Sosial, mereka merespon positif, nanti tindak lanjutnya nanti saya.
3: Muslim juga menegaskan, pendataan diperlukan untuk mengetahui jumlah warga yang terdampak serta kerugian atau kebutuhan yang muncul akibat kebakaran. Menurutnya penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada warga terdampak, tetapi juga memastikan operasional TPA tetap berjalan, sebab proses pembuangan dan pengangkutan sampah dari wilayah Kota Ternate harus tetap berlangsung. Untuk itu, kendaraan pengangkutan sampah di arah akan tetap dilakukan aktivitas pembuangan dengan memperhatikan kondisi dan keamanan lokasi. Nah,
4: tadi juga saya sudah mengarahkan kendaraan untuk segera melakukan pembuangan karena karena teman-teman juga pada saat melakukan pembuangan sudah harus lagi kembali melakukan pengangkutan.
3: Muslim menambahkan, pengamanan wilayah sekitar TPA menjadi perhatian utama, terutama kawasan yang berpotensi terdampak kobaran api. Sejumlah kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke titik-titik rawan, termasuk kendaraan water cannon milik kepolisian yang diarahkan untuk membantu penyelamatan api dan melindungi kawasan permukiman warga. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemerintah bersama petugas gabungan juga terus melakukan penanganan, sembari mendata warga dan aktivitas masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Ternate. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
5: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Mil 3.

0: Anda masih tetap bersama kami di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau. Selanjutnya kami mengajak Anda, saudara, untuk mendengarkan informasi dari RRI Pula. Mendukung gerakan Indonesia Asri, Polres Seram Bagian Timur melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan kawasan pantai Waitola, Kota Pula. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yasin Kodera.
1: Dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia melalui gerakan Indonesia Asri yang mengusung semangat aman, sehat, resik, dan indah, Polres Seram Bagian Timur Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan korvei atau kerja bakti di kawasan Pantai Waitola, Kecamatan Bula. Kegiatan tersebut dipimpin langsung ke Polres Seram Bagian Timur AKBP Riki Pranata Vivaldi, diikuti Wakapolres Kompol Johanis Titus, para pejabat utama atau PJU serta personil Polres. Sebelum pelaksanaan kegiatan, seluruh PJU dan personil terlebih dahulu mengikuti apel pagi yang dilaksanakan di alun-alun Pantai Waitola. Apel tersebut bertujuan untuk melakukan konsolidasi sekaligus memastikan kesiapan personil dalam melaksanakan kegiatan korvei. Humas Polres Suhardin Sobo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan sekaligus sebagai wujud dukungan terhadap program Presiden melalui gerakan Indonesia Asri. Suhardin mengatakan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
2: Kegiatan kurve ini merupakan bentuk kepedulian Polres Seram Bagian Timur terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, ini juga merupakan wujud dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto melalui gerakan Indonesia Asri.
1: Kepala Desa Waitola Amin Rumbara mengapresiasi Kapolres dan jajaran atas kepedulian dalam ikut membersihkan Pantai Waitola. Amin juga mengajak masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kawasan pantai yang menjadi ruang publik dan memiliki nilai penting bagi masyarakat.
3: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi beliau bersama anggota dalam gerakan bersih di lingkungan Pantai Waitola.
1: Amin berharap melalui kegiatan korvei yang digelar Polres Seram Bagian Timur dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.

0: kita akan mendengarkan informasi RRI Ambon. Pemerintah Kota Ambon perketat penyaluran kupon bantuan agar tepat sasaran. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rauda Autana.
1: Wali Kota Ambon Budiwin Watimena mengatakan pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk memastikan pembagian kupon bantuan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan dan sesuai sasaran. Dikatakan, proses pendistribusian kupon akan dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah desa, negeri, dan juga kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memvalidasi status kependudukan calon penerima bantuan. Watimena menilai proses validasi penting, terutama di kawasan publik seperti Pasar Mardika yang dihuni banyak pedagang. Sebab tidak seluruh pedagang di kawasan tersebut merupakan warga Kota Ambon, melainkan sebagian berasal dari wilayah lain seperti dari Leihitu dan juga Salahutu. Sementara untuk kupon bantuan, hanya diperuntukkan khusus bagi warga Kota Ambon, sehingga pemerintah memiliki tugas untuk memastikan pengawasan dilakukan secara ketat agar mencegah penyaluran kepada pihak yang tidak berhak maupun adanya praktek nepotisme.
2: Tuh kupon itu kita kasih untuk warga Kota Ambon dong. Tidak mungkin kita kasih kepada warga yang bukan warga Kota Ambon. Tapi nanti kita lihat ke depan. Yang pasti saya selalu mengarahkan kepada Dinas Indak bahwa kasihlah kupon itu kepada yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai dia tidak tepat sasaran. Nah itu saja. Dan nanti kita lihat. Yang pasti kita juga bekerja sama dengan desa negeri kelurahan. Kalau misalnya kita bagi di kasih mau bagi di kecamatan sendiri, masing-masing desa berapa orang kuponnya dikasih. Nah nanti kita cek. Jangan sampai juga nanti teman-teman di desa kelurahan kasih ke saudara-saudaranya yang tidak berhak juga. Itu soal bagi kita.
1: Bodoin berharap ke depan penyaluran bantuan sosial dapat semakin mudah dengan dukungan data penerima berbasis digital yang akurat dan terintegrasi. Rauda Utana melaporkan.

0: kita dia di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau untuk edisi Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih untuk RRI Langgur, RRI Ternate, RRI Bula, dan RRI Ambon untuk informasinya di Lintas 1000 Pulau. Akhirnya saya Dea Sapsapubun, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas 1000 Pulau.

0: sampai waktuku. Ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Musik tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Roni Parulian, pendengar Jarak dan Rindu. Untuk Anda yang masih memilih kami, Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk siang ya, siang hari ini. Masih di 5 Oktober 2026, pendengar ya, masih di peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81 di 2026 ini. Ada beragam kabar yang akan coba kami hadirkan untuk menemani waktu siang Anda sambil menanti waktu apa ini, makasih yang udah lewat ya. Udah jam 2 lebih loh pendengar ya. Yang mungkin mau kembali lagi ke tempat aktivitas, tadi sempat break istirahat sejenak, mungkin ada yang pulang, ada yang masih di tempat aktivitasnya, ya kemanapun Anda. Kalau sekarang udah jam hampir jam 2:30 ya pendengar ya, waktunya kembali untuk bekerja lagi gitu kan. Apalagi Anda yang termasuk aparatur sipil negara nih, harus ada kayaknya. Nah pendengar, masih di bulan Oktober dan ini ada kabar tentang TNI memiliki 3 matra ya, seperti yang kita tahu, dan semuanya untuk di Maluku Utara, di Ternate semuanya ada. Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara semuanya ada pendengar ya. Cuma belum begitu lengkap gitulah ya. Yang pasti kalau Angkatan Darat sendiri pendengar, mereka itu ternyata memiliki tugas-tugas yang memang tugas pokok dari masing-masing matra itu pasti ada ya, yakni untuk mempertahankan untuk pertahanan lah pendengar. Yang pertama, TNI Angkatan Darat, mereka punya tugas pokok diantaranya yakni menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah daratan ya. Dan TNI AD juga memiliki tugas menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. Nah, selain itu masih ada satu tugas pokok lagi, yakni membina stabilitas domestik, memberdayakan wilayah pertahanan darat, dan membantu penanggulangan bencana alam. Itu juga menjadi tugas pokok TNI Angkatan Darat pendengar ya. Selain matra dari AD dan lainnya, yakni Angkatan Laut pendengar ya, memiliki tugas pokok juga di bidang pertahanan mereka. Di matra mereka Angkatan Laut, yakni menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Nusantara serta zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pun tugas pokok lainnya dari Tentara Angkatan Laut, yakni menegakkan hukum dan mengamankan jalur pelayaran di laut. Satu lagi, mencegah serta menindak kejahatan maritim serta invasi musuh dari arah laut ya. Itu yang menjadi tugas dari TNI Angkatan Laut. Satu lagi ya, ada Angkatan Udara. Mereka juga memiliki tugas pokok di matra pertahanan mereka di bidang udara pendengar ya, yakni menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional. Pun tugas lainnya yakni mencegah dan menindak pelanggaran wilayah udara, dan satu lagi yakni mendukung operasi gabungan serta menjalankan misi kemanusiaan dari udara. Gitu loh pendengar ya. Oke, itu singkatnya tentang 3 matra yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia dan juga tugas pokok mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 pendengar. Kita masih akan berbagi kabar-kabar lainnya untuk Anda. Pastikan masih setia memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk siang hari ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

Dari Medan Merdeka Barat Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jajaran TNI di Provinsi Riau berkomitmen memperkuat sinergi terhadap dampak karhutla dan kabut asap. Sementara Dinas Kesehatan Semarang menyiagakan puskesmas pantau dampak asap kebakaran TPA. Ratusan undangan kagum pada peragaan busana batik oleh KBRI Ottawa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI, seluruh jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan serta lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Femi Astiyovani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
2: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi dengan perkesan. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
3: Kami atas nama memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di Pemerintah Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
1: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
4: Ya, seperti harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap menyatu dengan masyarakat.
1: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Dari Pekanbaru, Femi Astiyovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih terkait dengan TNI. Kali ini momentum HUT TNI ke-81 jadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat di kehidupan demokrasi. Pengamat sejarah sosial politik dari Universitas Udayana menyebut peran TNI tidak perlu dijalankan, maksud kami perlu dijalankan secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Selengkapnya ada Septiani Kinasih yang menyampaikan informasi lengkapnya. Septi.
5: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
6: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
5: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militarisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberi memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
6: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan, terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
7: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama, tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
6: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan puskesmas dalam memantau gangguan pernafasan yang dialami oleh masyarakat setelah asap dampak kebakaran tempat pemprosesan terakhir atau TPA di pertengahan pekan lalu juga menjangkau 5 kecamatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rahma Purwanto.
8: Maka kawan-kawan saya yang ada di puskesmas Mijen, Karangalang.
9: Dampak asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jati Barang di Kota Semarang yang telah terjadi sejak Rabu 30 September 2026 telah menjangkau 5 kecamatan yakni Ngalian, Gunung Pati, Mijen, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Tugu. Pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan warga pun disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama terhadap masyarakat yang mengalami keluhan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyampaikan bahwa langkah penanganan kesehatan akan dilakukan melalui pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Kesiapsiagaan petugas puskesmas juga telah diarahkan untuk mengantisipasi kedatangan warga yang mengalami gangguan pernafasan selama kebakaran berlangsung. Pemantauan kesehatan tersebut akan difokuskan pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA maupun masyarakat yang berada di jalur penyebaran asap. Informasi mengenai lokasi tempat tinggal pasien akan ditelusuri untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan keluhan pernafasan dengan paparan asap kebakaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan petugas dari sejumlah puskesmas termasuk puskesmas Mijen, Karangmalang, Ngalian, dan Purwoyoso. Kesiapan layanan kesehatan di wilayah Semarang Barat juga diminta untuk diperhatikan agar warga yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera diperiksa.
8: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karangmalang, kemudian Ngalian, Purwoyoso, Mbak Eji atau mungkin di sisi Semarang Barat, pastinya saya suruh untuk bersiap diri. Tadi itu ada pertanyaan yang harus di sampaikan kepada orang-orang yang datang dengan gangguan pernafasan atau pilek sesak, apakah rumahnya dekat dengan wilayah TPA.
9: Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi, diantaranya pemerintah membagi tugas secara lebih terperinci agar penanganan kebakaran dan dampak asap dapat berjalan bersamaan. Terdapat 2 prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memadamkan titik api yang masih aktif serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.
10: Item yang pertama fokus di pemadaman di area yang terbakar, kemudian kedua penanganan dampak dari asap ke wilayah masyarakat yang terpapar. Ada beberapa skema upaya yang akan dilakukan besok untuk mempercepat pemadaman, yang pertama dengan melakukan injek ke lokasi-lokasi yang terbakar.
9: Menurut Handi, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Sabtu 3 Oktober, belum ada laporan warga di wilayah terdekat yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kejadian tersebut. Rama Ponto, RRI, Transmudara untuk Indonesia.

0: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mendesak seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mendirikan rumah sakit khusus spesialis paru sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang harus menghirup asap beracun dari hasil kebakaran hutan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Edi Suroso dari Palangkaraya.
1: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Masyarakat kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan. Khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
1: Yakin kada setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis? Maka ini akan menyerang paru, loh. Paru-paru. Terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh nah. Pertanyaannya adalah, ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
3: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
2: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejadi ini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Ottawa, Kanada, akhir pekan lalu memperkenalkan kekayaan batik Indonesia melalui peragaan busana di hadapan sekitar 150 undangan pada peringatan Hari Batik Nasional. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Musin Shihab, mengatakan kegiatan bertema Batik from Indonesia to the World akan sekaligus memperingati 17 tahun pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Ditambahkan oleh Musin Shihab, batik memiliki akar yang tidak terpisahkan dari Indonesia dan telah diwariskan selama berabad-abad melalui teknik penggunaan malam dan pewarnaan. Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, 458 pompa air diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam membantu para petani di Nusa Tenggara Timur mengatasi kekeringan. Selengkapnya, kita jumpai Anna Lopo.
4: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifoni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
5: Dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
4: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
6: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar di bendungan TMF yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
4: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian korban karamnya kapal motor KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dan di upaya pencarian pekan keempat pasca insiden, Basarnas menyesuaikan pola operasi dengan kondisi di lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage atau upaya mengangkat kerangka kapal serta rintangan di bawah air. Kami akan hadirkan informasi langsung dari Banjarmasin yang disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
8: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
7: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
8: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
8: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bandung, maksud kami KONI Bandung, mulai memperketat persyaratan bagi pelatih olahraga di bumi keris. Tidak hanya cukup mengandalkan pengalaman melatih, KONI Bandung juga mewajibkan pelatih punya sertifikat kompetensi. Putu Nira melaporkan dari Denpasar.
10: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bandung mulai memperketat persyaratan bagi pelatih yang akan menangani atlet dalam berbagai cabang olahraga. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Bandung juga mewajibkan para pelatih memiliki sertifikat kompetensi. Kebijakan tersebut mulai dijalankan melalui asesmen atau uji kompetensi pelatih yang digelar di Bandung. Tercatat 80 pelatih mengikuti tahap awal asesmen yang melibatkan asesor dari sejumlah daerah. Hal tersebut juga berkaitan dengan Permenpora nomor 3 tahun 2025 mengatur tentang standar kompetensi tenaga keolahragaan pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Uji kompetensi tersebut dilakukan LSPPOR pada 3 hingga 4 Oktober di KONI Bandung. Ketua Umum KONI Bandung Imade Sutamo mengatakan, sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Ia mengibaratkan sertifikat tersebut seperti izin yang melekat pada profesi seorang pelatih.
10: Kalau diumpamakan, sertifikasi ini seperti di kedokteran, dokter. Mereka itu sudah sarjana esken, ya, tetapi belum bisa menyandang dokter. Artinya untuk dia akan melakukan praktek, itu istilah masih ada izinnya. Ini ada uji kompetensi juga.
11: Made Sutamo mengatakan awalnya KONI Bandung memang belum terlalu memahami pentingnya sertifikasi tersebut. Namun setelah mendapatkan pemahaman mengenai sistem sertifikasi, pihaknya kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai persyaratan bagi pelatih yang berada di bawah naungan KONI Bandung. Sementara itu, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSPPOR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana para pelatih memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pengalaman sebagai pelatih bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang kompeten atau tidak.
12: Nah, standar itu sudah ditetapkan. Andai kata tidak memenuhi standar, maka belum bisa direkomendasi kompeten. Walaupun dia pelatih lama pun atau pelatih selama tidak memenuhi standar, maka belum berhasil kompeten. Ini tujuannya kami memberikan potret nyata kepada KONI Bandung. Posisi pelatih mereka itu ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi, ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi.
11: Yudianto Afandi menambahkan dengan data tersebut KONI Bandung dapat menentukan langkah berikutnya. Pelatih yang belum memenuhi standar bisa diarahkan untuk mendapatkan pelatihan atau peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam asesmen yang disiapkan untuk pelatih KONI Bandung, terdapat 5 dimensi kompetensi yang menjadi bagian dari pengujian. Kelima aspek tersebut meliputi task skill, task management skill, transfer skill, job role, serta contingency management skill. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti informasi resmi melalui www.rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk Anda mengikuti beberapa akun media sosial kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang.

0: Tengku Markam, dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Tengku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Tengku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional. Masih kami temani Anda di Ternate siang hingga sore nanti pada 5 Oktober 2026. Pendengar, untuk Anda, utamanya umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya, untuk hari ini, siang ini ya, kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate sekitarnya pada pukul 15:31 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan, setelah kumandang azan asar Anda nanti bisa mengikuti 100% Indonesia Pro 1 RRI Ternate. Untuk selanjutnya, pendengar, kita simak terlebih dahulu kumandang azan asar di wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 15:31 waktu Indonesia Timur.
5: Allahu

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Pendengar ya, kembali bersama kami lagi di Pro 1 RRI Ternate, dan satu lagu lagi pendengar, setelah itu baru kita akan buka untuk program 100% Indonesia di sore ini, Senin 5 Oktober 2026. Satu lagu dari Trio Lestari bareng sama Rizky Febian dengan Ini Rindu Untuk Semua.

Mendengar dari Niki Asria dengan Biasina Rea, dan ini sebagai pembuka kita di 100% Indonesia sore ini di 5 Oktober 2026, pendengar, tepatnya di hari Senin. Dan diaktifkan ya line teleponnya di 3125521, juga di WhatsApp 08212037 5180, pendengar ya. Tapi sebelumnya kita ikuti terlebih dulu untuk penyampaian lintas informasi.

Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Ustadz Dasat Latif dijadwalkan menghadiri Tablik Akbar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara di Alun-Alun Sofifi pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Dalam ajakannya, Ustadz tidak hanya mengundang umat Islam, tetapi juga masyarakat non-Muslim. Tablik Akbar tersebut mengangkat tema tumbuhnya harus terasa, membangun Maluku Utara dengan iman, akhlak, dan kepedulian. Acara dijadwalkan berlangsung setelah sholat isya dan atau sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Melalui rekaman video yang beredar menjelang kegiatan, Ustadz Dasat Latif mengkonfirmasi kehadirannya di Sofifi dan secara khusus mengajak masyarakat Maluku Utara untuk hadir. Menariknya, ajakan tersebut tidak dibatasi kepada umat Muslim, umat Islam. Beliau juga menyebut warga non-Muslim juga dipersilakan mengikuti kegiatan tersebut. Menurut Ustadz Das, kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut bisa menjadi bagian dari ekspresi kecintaan terhadap Maluku Utara sebagai ruang bersama untuk bekerja, berkeluarga, dan menjalani kehidupan. Ia pun mengajak masyarakat menjadikan Tablik Akbar bukan hanya sekedar kegiatan keagamaan, melainkan momentum memperkuat kepedulian terhadap daerah. Demikian lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Oke, dibuka line teleponnya 312-5521 0823-0821-203-7-5180. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bung Din, gimana kabarnya sore ini?
1: Sehat-sehat selalu terus kabar
0: balik. Alhamdulillah, baik, sehat juga ini Bung Din ya. Alhamdulillah Bung
1: Din. Vina Pandawinata.
0: Vina Pandawinata yang mana Vina?
1: Terserah.
0: Vina.
1: Yang penting suara dari Vina Pandawinata.
0: Vina, oke. Ada dicarikan lagunya. Salamnya buat siapa Bung Din?
1: Salam pertama buat Mbak Titi dan Mbak Titi yang selalu menyengomor dan buat Kama dan Siam terus ini Pak Yasin, Mbak Ulsa, Mbak Indah, Singaja, Kegale, Kota Jemuril, Sekolska, Purnama Sari, Mbak Sari, Bungan Jodik Palu, dan buat Mas Andi Batam, Mbak Sari Sebatan, dan buat Abang Asyau Timur, Bungkar bersama istrinya, Mafia Diratem, dan buat semua keluarga di Tulau Sini, semuanya semuanya ngomor, dan semua fans di mana saja berada, atas saya bisa terasa, tempat kecuali kasih kesempatan yang lain lagi. Lagunya ada?
0: Ada dong, ini mau yang apa nih, ini semuanya ngebeat semuanya. Ada Burung Camar, Surat Cinta, Di Dadaku Ada Kamu, atau yang Logika?
1: Di Dadaku Ada RRI Ternate.
0: Burung Garuda itu.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini kalau nanti buat diri saya sendiri saja. Oke, terima kasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Din ya, ditunggu nanti lagunya Vina Panduwinata. Selamat sore 100%
1: Indonesia. 100% Indonesia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi.
1: Iya, betul.
0: Oh, betul ya. Gimana kabarnya Pak Jun?
1: Ya, di Ambon aman, terkendali.
0: Oke, baguslah, syukurlah, aman-aman aja. Mudah-mudahan selalu aman ya.
1: Aman, tenang. Ya, Ambon ini.
0: Ada ya, Pak Jun mau denger lagunya siapa sore ini?
1: Samudra Cinta, MM.
0: Samudra Cinta, ada gak ya?
1: Penyanyi MM.
0: Ntar tolak cari dulu. Salamnya
1: ada John Serang, ada John Serang dan ini MM Serang.
0: Samudra Cinta. Oh,
1: halo?
0: Iya, iya, iya.
1: Salam.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam untuk Mutiti, terima kasih banyak, berharapkan sehat selalu dan semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala juga. Amin. Ada Kuama, Kuai Pedin juga, Kuai siapa nama, Kuai Pedin, lalu juga ada Abdul juga yang ada di Tudore, masing-masing berkasih bersama Pak Buce. Pak Buce selamat sore juga ya, ada di tempat Cemangga 2, Memurung, ya. Mama Indah Kegale, Ibu Ida Toloko, Ibu Indah di Kulaba, selamat sore masing-masing bersama keluarga. Atus juga ada di Lolo, ada juga Etus juga di Kampung Bisanya.
0: Pak Jun, nanti balik lagi ya Pak Jun Aidi ya. Ya ampun, tapi lagunya dicariin juga gak ada ini. Samudra Mengering adanya. Sama dengan cuacanya, mengering semuanya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat sore, bukan selamat
0: siang. Oh, sore ya, salah sayanya ya. Kok Ama?
2: Iya.
0: Gimana kok Ama, mau denger lagunya siapa ini?
2: Jun Panama.
0: Yang mak cut,
2: Jun Panama antara engkau dan aku.
0: Antara mana antara ya? Antara engkau dan aku. Engkau nggak ada ya? Iya adanya kok antara Anyer dan Jakarta, antara ada dan tiada, antara hitam dan putih, hujan dan cinta.
2: Hujan dan cinta.
0: Hujan dan cinta dari Nia dan Niati ya. Ada kok ama ada dua yang antara hujan dan cinta, yang Ii Sugianto atau Nia dan Niati?
2: Yang penting ada siapa itu.
0: Ah, deh. Salamnya deh buat siapa ini? Amin. Syukur dofu-dofu. Terima kasih Ko Ama. Ditunggu lagunya ya Pak Junaidi. Mohon maaf tadi aduh salah ini ya tadi ya. Oke, boleh gabungan kembali. Yuk, ada lagi loh ya. Selamat sore. Loh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Indonesia banget.
0: Indonesia banget dengan siapa ini?
3: Dengan Abang Atus.
0: Bung Atus, di mana Bung Atus?
3: Sehat-sehat, apa kabar Mbak Titi?
0: Baik, sehat-sehat juga.
3: Iya, sama-sama Mbak Titi, di sore masih merdu saja ya.
0: Oh iya ya, ampun, ya Allah.
3: Baru Mbak Titi, baru buka jalur.
0: Iya.
3: Coba dikuin diam dulu. Baca batu, orang pertama kapan?
0: Orang keempat.
3: Orang keempat, Pak Rocara, Pak Hadiah nih, masih oke empat ini.
0: Iya nih. Dua
3: empat. Salam-salam dulu Mbak Titi.
0: Lagunya siapa dulu ini?
3: Lagunya apa sudah? Ebit GAD ada?
0: Ebit GAD yang mana Ebitnya?
3: Coba kita renungkan karena panas sudah hampir 5 bulan ini.
0: Oh iya, ada Ebit GAD. Salamnya buat siapa?
3: Salam pertama buat Mbak Titi. Sama bertugas harapan saya selalu. Salam buat adik Kuih, buat adik Gava juga, adik Kuih yang poco-poco. Buat orang dapur yang lagi sibuk-sibuk, ada Mbak Desi Mbaria, terus buat rekan-rekan Abang Ati yang selalu bergabung, ada Topi Mama Indah yang cantik di Kulaba sana. Kalau bilang orang cantik, betul belum pernah lihat tetap cantik. Kalau Mbak Titi, kan apa itu sedia tuh di studio jadi ketahui sudah. Terus buat Pak Yasi, Mama Ulfa. Kalau Ko Ama tuh jaga masuk, kok Mbak Titi Ko Ama?
0: Ko Ama baru saja tadi masuk, penelpon kedua, ketiga.
3: Tadi ada salam Pak Batu sekarang nih.
0: Salam lah.
3: Oh iya, buat nanti Ko Ama lagi. Ko Ama, over kirim nomor dulu, nomor Ko Ama, nomor itu sudah aktif jadi. Iya, tolong tadi saya kontak tanya Ko Ama pekadaan lagi. Buat Ko Ama di Sidore, Bundin, Titin, Ko Ai yang ganteng, terus ini Bung Buce, Bung Leo di Hiri, di Sulawesi ada Purnama Sari, ada Ija, ada Ibu Natalia, ada Bunda El, Sembilan Afrika, Ibu Farida. Ada Pak Junaidi di Kota Ambon, ada Dika, ada Andi Gandhi, Andi Batam, Andi Bacan.
0: Iya.
3: Buat hari juga di Kalimantan, buat keponakanku yang keponakan dua ku yang lagi di Kalimantan, tengah tepatnya di Kabupaten Sukamara. Selamat bertugas di daerah orang, selalu sukses. Dan jangan keluar kalau hutan lagi kebakaran di Kalimantan. Lagu spesial buat Mbak Titi aja yang lagi bertugas. Dan buat rekan-rekan Abang Atus yang. Salam juga dari Bu Moko buat Mbak Titi nih.
0: Salam kembali Bu Moko ya.
3: Bu Moko nih, pendengar ketua cuma tidak pernah mau masuk jalur. Jadi dia Mbak Titi. Mendengar aja lah sudah boleh.
0: Okay.
3: Kita renungkan lagu ini supaya mudah-mudahan dalam sebulan ini Oktober hujan sudah bisa turun, tanaman daripada sudah mati semua.
0: Oh, iya.
3: Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Atus ya dari Sahu Timur. Kita dengarkan dulu pendengar lagu-lagu yang sudah terrequest. Tadi Pak Jun ini belum ya Pak Jun, nanti bisa gabung lagi Pak Jun. Ada 3 lagu, Di Dadaku Ada Kamu, Antara Hujan dan Cinta, dan Untuk Kita Renungkan. Masih di 100% Pro 1 RRI Ternate.

0: Pendengar masih di 100% Indonesia. Udah keputar semua lagunya ya. Selamat sore 100% Indonesia.
1: 100% ulang balik.
0: Nah itu lagi ulang balik. Bener, mohon maaf tadi Pak Jun ya.
1: Ya putus.
0: Terputus tadi ya. Entah ini jaringannya siapa itu, yang
1: ya, Emen Singata. Emen Sera.
0: Gak ada.
1: Kali itu siapa? John Sera.
0: John Sera di sini adanya lagu lain, nggak apa-apa ya?
1: Lagu apa tuh?
0: John Sera di sini sebentar, saya cari dulu. John Sera, Aku Rela, Satu Perahu, Cinta dan Permata, dan Anggur Merah.
1: Oh, cinta dan permata sudah.
0: Cinta dan permata. Ah, salamnya buat siapa Pak Jun lagi yuk?
1: Tinggal sambung saja ya.
0: Sambung aja, ya betul.
1: Ada Abu Anggra ini juga, ada Andi Batam Bacan juga ada sana, ada Purnama Sari. Lalu Ibu Farida juga di Sulawesi Tengah, Nasrun juga di sana, selamat sore dan sehat. Ada siapa? Putra Tengah di Fakfak. Ya, itu dulu, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Junaidi di Ambon, udah dikembalikan lagi. Udah balik lagi maksudnya. Makasih Pak Jun ya. Dan ada Bunda Natalia, gabung lagi dong Bun ya. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Sore dengan siapa ini?
2: Dengan orang sesuatu
0: Bung Tahir.
2: Iya, iya.
0: Bung Tahir mau dengar lagunya siapa ini?
2: Menanti
0: lagunya. Oh, enggak.
2: Lula Drakel.
0: Lula Menanti. Oke, kalau yang Lula Drakel di sini cuma ada Lula Drakel, kapan kau kembali?
2: Oh, sudah kayak gitu, pop Merkuri sudah.
0: Poppy Merkuri, yang mana ini?
2: Yang penting Poppy.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bung Tahir?
2: Sama-sama, salam hormat, salam sejahtera. Bapak Bici, sampai terapa sehat. Ibu Indah di Aceh Gali, Mafia Ciratin. Ustaz Jahida, Pak Junadi di Ambon, Bung Agus. Ibu Putin, Bung Agus di Kampung Pis. Ibu Gin, Kau Ama, Kau Ayutin di Sidore. Bunda Eri, Tuna Fika, sama Bunda Kalia, dan semua sudah harap kepada semua. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat di apa ya, jauh di mata, dekat di hati ya, Bung Tahir ya, dari Poppy Merkuri. Satu lagi, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore Mbak Titi, Kau Ama, kembali lagi.
0: Kau Ama, bagaimana?
3: Terima kasih Abang Atis, nama Bung dan Bung Tahir, nama Bung.
0: Oke, iya. Nanti telepon di apa off air ya?
3: Ya sudah, nanti saya baca nomor dulu baru jangan
0: telepon. Oh iya, Kok Ama, nomornya berapa? Bung Atus, Bung Taher, dicatat ya ini nomornya Kok Ama. Silakan Kok Ama.
3: 0823
0: sih ya, kok enggak kena ini ya. Sebentar tak jatuh juga. Sebentar Kok Ama. 0823 Kok Ama.
3: 1034
0: 7562. Oke. 0823 1034 7562.
3: Ya, itu Abang Atus
0: yang Bung Tahir catat itu. Bung Atus, Bung Tahir dicatat ya nomor Kok Ama tadi ya. Ada yang lain Kok Ama?
3: Syukur
0: dofu-dofu Kok Ama. Terima kasih ya. Jadi Bung Atus, Bung Tahir nomornya Kok Ama dicatat ya. 0823 1034 7562. Itu nomornya Kok Ama yang ada di Tidore sana ya. Ada Bung Ipin di mana? Tidore juga ya. Salam buat semua pendengar. Lagi sibuk. Lagunya Ijab Kabul dari Kangen Band buat keponakanku Suhardi Hamsin. Selamat menempuh hidup baru. Makasih. Loh, kok ponakannya udah ponakannya udah nikah loh. Ini pamannya belum. Gimana ini, Bung Ipin? Aduh. Mudah-mudahan segera nyusul ya, Bung Ipin ya. Yuk, pendengar, ada 3 lagu, Bung Ipin, nanti kita carikan lagunya ya. Masih di 100% Indonesia.

Dari kangen band, requestannya Bung Ipin tadi mudah-mudahan cepat ijab kabulnya dilancarkan ya. Dan akhirnya kami sudahi mendengar untuk 100% Indonesia di sore ini. Terima kasih udah gabungan. Yang gak sempat gabungan berarti ya belum rezeki aja sih ya. Selanjutnya nanti deh, nanti malam bisa di Ruang Rindu ya. Saya Titi pamit, terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan yang masih kerja juga selamat melanjutkan aktivitasnya di sore hari ini. Selamat sore semuanya.

0: Masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan terlebih dahulu informasi harga pangan untuk periode hari ini 5 Oktober 2026, kerjasama RRI dan juga PIHPS Nasional, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Dan kami awali pendengar dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga Rp17.700 per kilogram, daging ayam dengan harga Rp43.750 per kilogram, daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilogram, telur ayam dengan harga Rp41.250 per kilogram, bawang merah dan bawang putih dengan harga Rp60.000 per kilogram, cabai merah dengan harga Rp115.000 per kilogram, cabai rawit dengan harga Rp158.750 per kilogram, komoditas minyak goreng dengan harga Rp24.700 per kilogram, dan yang terakhir untuk komoditas gula pasir dengan harga Rp21.000 per kilogram. Demikian untuk informasi harga pangan di seputaran Kota Ternate dan sekitarnya periode 5 Oktober 2026, kerjasama RRI Ternate bersama dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Kanal informasi dan inspirasi
1: Pro 1 RRI Ternate. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

Judika ya, lagu yang belum begitu lama dan tidak terlalu baru juga sih. Gimana ya, di tahun berapa sih Judika ini? Oh gak ada tahunnya. Judika 2007 pendengar ya. Lagu di tahun 2007 dari kantong album One ya, dengan judul Bukan Rayuan Gombal dari Judika. Dan ini spesial untuk semuanya deh yang sering ngegombal atau yang sering dapat gombalan gitu ya. Tidak enak banget ya. Ada yang suka sama lagunya, ada yang biasa aja, ada yang gak suka sama lagunya. Apapun itu, yang pasti lagunya spesial untuk Anda aja yang masih selalu mendengarkan, memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di sore ini mendengar. Jangan lewatkan, nanti di pukul 17.30 akan kami hadirkan siaran Taman Kanak-Kanak ya, untuk 5 Oktober 2026 nanti adik-adik kita, anak-anak kita dari TK mana tadi ya? Dari PAUD. PAUD Tabonah, Kota Ternate, yang akan menghibur kita semuanya di siaran Taman Kanak-Kanak Pro 1 RRI Ternate jam 5:30. Jadi tadi, kemarin yang sudah datang untuk rekaman di RRI ya, jadi nanti bisa didengarkan kembali nanti sore jam 5:30. Ini pasti mamanya, papa-papanya yang paling yang kemarin ikut nganter, tidak sabaran nunggu ada suaranya anakku nggak ya gitu ya. Nanti ya, jangan terlewatkan. Dari sekarang sudah mendengarkan Pro 1, tidak usah diganti frekuensinya, nggak usah ganti kemanapun, itu tetap di 101,8 FM untuk yang ada di seputaran Kota Ternate dan sekitarnya. Atau juga bisa mendengarkan kami melalui siaran kami melalui RRI digital pendengar ya. Ada di situ ya. Tinggal dipilih, dicari, diklik aja RRI Pro 1 Ternate, nanti bisa Anda dengarkan. Ya, siaran TK-nya jam 5:30 pendengar ya. Dan nanti juga kami hadirkan penyampaian warta berita sore. Untuk hari ini pendengar di 5 Oktober 2026 ada ya nanti untuk warta sore teman-teman dari teman-teman yang tergabung di tim malam yang akan membagikan informasi-informasi atau berita-berita dari wilayah Maluku Utara yang tergabung di Ternate sore ya. Teman-teman reporter juga sudah menghimpun informasi berita-berita untuk kami share, untuk kami berikan ke Anda pendengar Pro 1 Ternate. Dari Dewa 19, Cintaku Tertinggal di Malaysia, untuk semuanya masih di Pro 1 RRI Ternate sore di 5 Oktober 2026.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Masih di Ternate Sore, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate di hari ini 5 Oktober 2026 di hari Senin pendengar ya. Dan saat ini sudah pukul 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Kami hadirkan untuk Anda siaran Taman Kanak-kanak ya. 5 Oktober 2026 hari ini ya pendengar, siaran Taman Kanak-kanak akan diisi anak-anak kita ya, adik-adik kita dari PAUD Tabona Kota Ternate bersama dengan ibu guru yang sudah apa ya, membina ya. Dari studio kami sampaikan selamat sore, selamat mendengarkan.

di rumah. Jumpa lagi bersama Ibu Juning si Ipa dan teman-teman kalian dari PAU Tabona Kota Ternate. Apa kabar semuanya? Nah, di kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan topik alat terpuji. Sebelum kita memulai acara siaran taman kanak-kanak ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan bersalawat dan bernyanyi. Al-Fatihah.

Oke, beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya, kita membacakan doa belajar. Bis

0: anak-anak. Sebelum ibu membahas topik kita hari ini, ayo sama-sama kita melakukan tepuk santun. Tepuk santun. Terima kasih bila diberi. Ucap permisi bila kita melewati. Ucap kata tolong bila butuh bantuan. Ucap kata maaf bila berbuat salah. Tepuk tangan semuanya. Siapa yang tahu apa itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik, atau akhlak terpuji merupakan hal yang harus dimiliki bagi setiap umat muslim. Contoh dari akhlak yang terpuji yaitu memiliki akhlak yang baik, seperti sikap saling tolong-menolong, berbuat baik, saling menyayangi, sabar, santun, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ibu akan panggilkan anak-anak untuk membaca doa dan hadis. Siapa yang mau duluan? Sekarang ibu panggilkan Ananda, Humaira Sagina, Araceli Ufaira Jufri, dan Muhammad Raihan Taib untuk membacakan surah Al-Fatihah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Ibu panggilkan Anana, Nur Ayuna, dan Syaukila Hafiza untuk membacakan doa belajar.
1: Assalamualaikum. Selamat

0: Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah tampil. Anak-anak manis, siapa yang sayang kedua orang tua?
1: Saya.
0: Iya, anak-anak yang manis, anak-anak yang baik harus selalu sayang kedua orang tua. Nah, Ibu panggilkan Ananda, Rafardan Atala Ishak, Muhammad Faizan Rahman Payapo, dan Muhammad Fatir Arsyad untuk membacakan doa kedua orang tua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, anak-anak manis, kita harus selalu berbuat baik, saling menyayangi sesama teman, orang tua, dan juga keluarga. Selanjutnya, Ibu panggilkan Ananda Karisa Dawiya untuk membacakan hadis berbuat baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis berbuat baik, kullu ma'rufin sedekah, artinya setiap kebaikan adalah sedekah.

0: Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah tampil. Selanjutnya, Ibu panggilkan Ananda Alifa El Medina Al Fairus untuk membacakan hadis kasih sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kasih sayang, layarham layur ham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anak-anak manis di rumah, menjaga kebersihan juga merupakan akhlak terpuji. Apabila anak-anak melihat sampah, apa yang akan anak-anak lakukan?
2: Buang sampah di tempat sampah.
0: Pintar. Nah, sekarang Ibu panggilkan Ananda, Dwi Regina Putri, dan Syahna Yarisa Ismail untuk membacakan hadis kebersihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, anak-anak manis, itulah penampilan anak-anak hebat dari PAU Tabona, Kota Ternate. Sebelum berpisah, mari sama-sama kita membacakan surah Al-Asyr. Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, semua acara sudah kita lewati bersama. Kini tiba kita berpisah untuk sementara waktu. Insya Allah, kita bertemu kembali sebagai saya sendiri pengasuh yang dibantu oleh Ibu Hestini dan Ibu Julvina Kader. Tak lupa, kami ucap terima kasih untuk RRI Ternate, teman-teman yang ada di studio, yang ada di rumah, serta para pendengar yang sudah mengikuti siaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

0: ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan checkmate. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan checkmate berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur, dan sampai saat ini catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur, kami yang tergabung di Ternate Sore ya. Pamit undur diri, terima kasih kebersamaannya dari pukul 11 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan Ternate Sore pendengar nanti akan ditemani rekan-rekan yang tergabung di Ternate Malam ya. Ada Mbak Eca yang menemani Anda hingga nanti tuntas pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Kami pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Untuk Ternate sore lanjutan, saya Maisara bakal menemani Anda di Ternate sore pukul 18 ya, hingga nantinya pukul 24 atau pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Satu.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairon 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah berita utama. Dan Rem 152 Babula menyampaikan 5 pesan penting Panglima TNI untuk menjadi pedoman prajurit dalam menjalankan tugas dengan prima pada HUT ke-81 TNI tahun 2026 di Maluku Utara. Kabut asap karhut telah mengancam kesehatan siswa. Sekolah di Halmahera Timur diliburkan sementara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui di streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Pemancar FM di 101,8 MHz, MW di 891 kHz. Stasiun relay Maba di 88,5 MHz. Pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Serta RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Senin 5 Oktober 2026. Kita ke berita pertama. Saudara, 5 poin penting Panglima TNI menjadi pesan utama bagi seluruh prajurit dalam menjalankan tugas dengan prima. Pesan tersebut disampaikan Danrem 152 Babula saat upacara HUT ke-81 TNI tahun 2026 di Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 di wilayah Provinsi Maluku Utara berlangsung di Markas Korem 152 Babula Ternate. Danrem 152 Babula Brigjen TNI Eno Salahuddin bertindak sebagai inspektur upacara dengan peserta seluruh prajurit, baik TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat maupun Angkatan Udara, serta PNS di Korem 152 Babula. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Danrem 152 Babula Brigjen TNI Eno Salahuddin mengatakan, momentum HUT TNI tahun ini menjadi kesempatan untuk memperkuat tekad bagi seluruh prajurit dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan negara serta melindungi kekayaan Nusantara.
2: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
1: Dalam amanat tersebut, Danrem juga menyampaikan 5 pesan penting Panglima kepada seluruh prajurit untuk menjadikan prima sebagai budaya dalam melaksanakan pengabdian, diantaranya profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Para prajurit dan ASN TNI yang saya cintai dan saya banggakan, jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan sebagai berikut. Pertama, profesional. Kedua, responsif. Ketiga, integratif. Keempat, modern. Dan kelima, adaptif.
1: Di akhir amanatnya, dirinya juga meminta seluruh prajurit dan ASN TNI untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Upacara HUT ke-81 TNI di Maluku Utara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara dan Wali Kota Ternate, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah baik provinsi maupun kota Ternate. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, Densus 88 ungkap jaringan teroris. FKUB Maluku Utara dorong sosialisasi anti-terorisme. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Najla Firista.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Maluku Utara mendorong peningkatan sosialisasi anti-terorisme menyusul keberhasilan tim Densus 88 anti-teror Polri membongkar jaringan teroris di Kota Ternate. Penangkapan seorang pelaku berinisial MW berusia 42 tahun di Kota Ternate menjadi bagian dari operasi besar Densus 88 yang membengkuk total 12 tersangka di 6 provinsi berbeda, yakni yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Riau. Menanggapi hal tersebut, Ketua FKUB Maluku Utara yang juga Rektor IAIN Ternate Adnan Mahmud memberikan apresiasi tinggi kepada Densus 88 atas kesigapannya mereka. Namun, ia mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada mengingat kondisi Maluku Utara yang berbentuk kepulauan membuat deteksi dini menjadi lebih menantang.
4: Ini menjadi khawatiran kita semua, jangan sampai Ternate dijadikan sebagai pelarian atau semacam kaderisasi dari jaringan teroris Indonesia.
3: Adnan menghimbau para orang tua untuk membentengi keluarga dari pengaruh radikalisme. Ia mengaku dengan adanya penangkapan terduga pelaku teroris ini, FKUB Provinsi Maluku Utara akan melakukan sosialisasi terkait dengan gerakan terorisme, gerakan kekerasan, atau anti kerukunan.
4: Kami tetap melakukan sosialisasi terkait dengan gerakan terorisme, gerakan kekerasan, atau anti kerukunan. Karena itu, bosan-bosannya kami melakukan itu. Dan kemarin, tanggal 30 itu kami melakukan kampanye kerukunan dan sosialisasi moderasi beragama.
3: Upaya membendung gerakan radikalisasi dan terorisme ini terus dilakukan secara konsisten oleh FKUB Maluku Utara. Salah satu langkah nyatanya melalui kampanye kerukunan dan sosialisasi moderasi beragama dengan menyasar para siswa SMA, SMK, serta madrasah di seluruh kota Ternate. Reporter Najla Filista melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, saudara, kegiatan belajar tatap muka seluruh sekolah di Kabupaten Halmahera Timur dihentikan sementara mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan tersebut berlaku hingga 10 Oktober 2026 dan mencakup jenjang PAUD, SD, serta SMP. Penghentian pembelajaran tatap muka dilakukan karena kondisi lingkungan terdampak asap dan kualitas udara terganggu. Situasi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi kesehatan serta keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan Halmahera Timur menetapkan kebijakan tersebut melalui surat edaran tertanggal 5 Oktober 2026. Selama penghentian sementara, sekolah diarahkan melaksanakan pembelajaran dari rumah disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan seperti memberikan tugas atau kegiatan belajar ringan agar proses pendidikan tetap berjalan. Sekolah juga diminta memperhatikan kondisi kesehatan peserta didik selama masa pembelajaran dari rumah. Pemantauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kondisi udara yang belum normal. Selain itu, siswa diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara masih terganggu akibat asap. Jika harus keluar ruangan, siswa dianjurkan menggunakan masker untuk mengurangi paparan udara tercemar. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga ketersediaan stok minyak goreng di pasar, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan distribusikan 7,9 ton minyak kita. Reporter Wahyudi Yahya menyampaikan laporannya.
5: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara kembali mendistribusikan minyak goreng subsidi minyak kita ke Sofivi akhir pekan kemarin. Sebanyak 7 ton 920 liter minyak kita didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjaga ketersediaan stok di Pasar Galalah, Kota Sofivi. PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara, Roni Saleh mengatakan, distribusi tersebut dilakukan sesuai arahan Gubernur Maluku Utara Serly Coanda untuk memastikan pasokan minyak kita tetap tersedia di pasar.
6: Nah, ini dalam rangka menjaga ketersediaan stok harga di Pasar Galalah Sofivi, sekaligus dalam rangka HUT Provinsi Maluku Utara yang ke-7, kami juga akan menambahkan ujar pangan dan pasar murah di Sofivi.
5: Roni mengatakan, minyak kita dalam kegiatan pasar murah nantinya akan dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Selain distribusi ke Sofivi, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Maluku Utara. Pada 28 September 2026, sebanyak 3 kontainer minyak kita dengan volume 66.600 liter telah masuk melalui gudang Bulog. Pasokan tersebut kemudian ditambah 1 kontainer pada 30 September dengan volume 22.200 liter. Dengan demikian, total pasokan yang masuk melalui Bulog Ternate mencapai 88.800 liter dalam 4 kontainer yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan dan didistribusikan ke sejumlah pasar di wilayah Maluku Utara. Untuk memastikan pasokan tetap aman hingga akhir tahun, Bulog juga telah menyiapkan purchase order atau PO sekitar 73.440 liter untuk kebutuhan November dan Desember.
6: Kemudian untuk bulan November dan seterusnya, Bulog juga akan mengadakan permintaan stok atau PO sebanyak 73.000 liter, dan mungkin nanti ada penambahan untuk
5: kelayanan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap distribusi minyak kita secara berkala dapat menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat. Selain menjaga stok, langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan harga minyak kita tetap sesuai ketentuan, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun. Distribusi minyak kita ke Sofi juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara melalui gelar pangan dan pasar murah di Pasar Galala Sofifi. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita ke Kepulauan Sula, saudara. Harga komoditas pala dan coklat di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula masih mengalami fluktuatif. Reporter Karman Samuda menyampaikan laporannya.
7: Harga komoditas pala dan coklat di Kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara masih terjadi fluktuatif. Harga biji pala yang masuk kategori super di angka Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk bagian fuli pala atau bunga pala dibeli dengan harga Rp250.000 per kilogram. Selain itu, harga coklat kering sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp48.000 per kilogram. Hal ini disampaikan oleh Simon, seorang pembeli, saat ditemui RRI, mengatakan harga pala maupun coklat tidak menentu akibat hasil panen petani berkurang.
8: Super begini dia 80, yang begini
9: 2,5
8: setelah ini harga turun naik. Ya, baru kemarin harga ini dia sekian harga, tapi tadi pagi dia 210. 250. Dia turun naik. Baru kemarin harga coklat juga DP harga dia 50. Sekarang sisa 48.
7: Ia menambahkan salah satu komoditas cengkeh di beberapa bulan terakhir dianggap stabil karena harga masih di angka Rp120.000 per kilogram. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, kinerja ekspor Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan nilai ekspor menembus 11,77 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 28,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berikut laporan reporter Davi Baba.
10: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor Maluku Utara mencapai 11.775.270.000 dolar Amerika atau meningkat 28,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Khusus pada Agustus 2026, nilai ekspor Maluku Utara mencapai 1.931.480.000 dolar Amerika, naik signifikan 78,53% dibandingkan Agustus tahun sebelumnya. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid menyebutkan, komoditas dengan nilai ekspor terbesar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 adalah besi dan baja dengan nilai 6.382.690.000 dolar Amerika. Selanjutnya, komoditas nikel menyumbang 4.020.210.000 dolar Amerika, sedangkan aluminium mencapai 657.510.000 dolar Amerika. Ketiga komoditas tersebut menjadi penopang utama ekspor Maluku Utara dengan kontribusi gabungan mencapai 93,93% dari total ekspor Januari hingga Agustus 2026.
11: Nilai ekspor Provinsi Maluku Utara periode Januari hingga Agustus 2026 sebesar 11,77 miliar US dolar, meningkat 28,62% dibandingkan periode Januari hingga Agustus 2025 yang sebesar 9,15 miliar US dolar. Andil utama nilai ekspor disumbang oleh komoditas besi dan baja HS72 yaitu sebesar 54,20%.
10: Dari sisi pertumbuhan, kata Harim Ar-Rosid, nikel menjadi komoditas yang mengalami peningkatan nilai ekspor terbesar yaitu sebesar 1.257.050.000 dolar Amerika. Sementara itu, bahan kimia anorganik menjadi komoditas dengan kenaikan persentase terbesar yakni 68,38%. Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar Maluku Utara dengan nilai mencapai 10.576.450.000 dolar Amerika sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
11: Pada periode Januari hingga Agustus 2026, Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor Provinsi Maluku Utara dengan share sebesar 89,82%, kemudian Amerika Serikat sebesar 1,96%, Korea Selatan sebesar 1,89%, serta negara lainnya dengan share sebesar 6,33%.
10: Data BPS ini menunjukkan kinerja ekspor Maluku Utara sepanjang Januari hingga Agustus 2026 masih didominasi komoditas besi dan baja, nikel serta aluminium dengan Tiongkok sebagai pasar utama ekspor daerah. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Zikri. Silakan informasinya.
12: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara ini 5 Oktober 2021. Terumum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk kondisi cuaca sehari umumnya cerah berawan di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat yang kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 90%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di daerah Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Zikri. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama Des Editor, Turekia Samsudin, dan Teknik Montase Ririn menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Prosatu RRI Ternate, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk Ternate Sore lanjutan, kami ajak Anda untuk mengikuti Religi Sore jelang kumandang azan maghrib nantinya pada pukul 18:25 waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Omar Hisam dengan surah Al-Mulk. Selamat mendengarkan.

Sadaqah Allahul Azim, suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajian maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, wakili pimpinan angkasawan-angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita panjatkan, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate malam ini ya, kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemancara Kayu Merah. Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar foto dari akun TikTok IDN Gelap isinya memperlihatkan tangkapan layar berupa potret Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan narasi Menkeu Suhasil terlibat korupsi 500 triliun rupiah. Dilansir dari akun sosial media Instagram tumbekhoax.id, tim memeriksa fakta Mavindo tumbekhoax menelusuri kebenaran klaim melalui pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan konten dengan nama penulis, jam dan tanggal terbit serupa dari laman detik.com. Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3%. Diketahui kreator konten unggahan akun TikTok IDN Gelap menyunting judul asli dari pemberitaan tersebut. Adapun konteks dari berita yaitu momen Menkeu Suhasil Nazara usai dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan di Istana Negara Jakarta Pusat. Saat itu, ia menyampaikan komitmen untuk menjaga defisit APBN untuk tetap di bawah 3%. Tumbekhoax kemudian memasukkan kata kunci ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dapat disimpulkan, informasi Menkeu Suhasil terlibat korupsi triliun rupiah merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Semoga terhibur ya dengan beberapa lagu pilihan yang tentunya sudah kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam hari ini. Dan pendengar sembari mendengarkan kami ya di FM 101,8 maupun aplikasi Radio Digital kami dan stasiun relay kami juga untuk malam hari ini ya, sembari untuk Anda yang lagi menikmati makan malam, yang lagi beraktivitas juga pada malam hari ini, tetap kerja, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk makan malam juga. Dan pastinya buat Anda yang lagi nongkrong aja sambil dengerin kami, dan yang lagi di kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, selamat mendengarkan. Semoga terhibur dan hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan pendengar, beragam informasi ya kami hadirkan tentunya menemani Anda di Ternate malam hari ini. Kita ke beragam informasi-informasi. Nah, kita ke Halmahera Timur ya pendengar, di mana pemerintah setempat mulai mematangkan jadwal pelantikan BPD sekabupaten setelah SK ditandatangani oleh Bupati. Pelantikan ditargetkan berlangsung pada awal Oktober 2026 dengan menyesuaikan agenda Bupati Halmahera Timur. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Halmahera Timur, Halita Abbas, mengatakan jadwal pelantikan masih dalam tahap penyesuaian. Pemkab Halim juga berupaya memastikan pelantikan tidak kembali tertunda sehingga BPD baru segera bertugas. Dan pelantikan menjadi penting karena BPD memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD juga berfungsi mengawal proses pembahasan anggaran dan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Dan anggota BPD hasil pemilihan 20 Agustus 2026 nantinya segera mengikuti tahapan musyawarah dusun dan musyawarah desa. Tahapan berkaitan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan atau APDES perubahan. Surat keputusan penetapan dan pelantikan BPD Halmahera Timur juga ini telah ditandatangani oleh Bupati. Dengan terbitnya SK, pemerintah daerah kini tinggal menyesuaikan waktu pelaksanaan pelantikan ya. Dan selain pelantikan, Pemkab Halim juga memastikan hak keuangan anggota BPD hasil pemilihan, gaji dan tunjangan anggota BPD baru dihitung sejak September 2026 sesuai TMT dalam SK tersebut. Jadi sementara hak keuangan dan masa jabatan anggota BPD periode sebelumnya ini sudah berakhir ya pada 5 Agustus 2026 lalu. Pelantikan anggota baru selanjutnya menandai dimulainya pelaksanaan tugas BPD periode terbaru. Dari Halmahera Timur ya pendengar, kita ke Halmahera Barat. Ada apa dengan kades yang diberhentikan sementara pendengar ya? Tentunya bisa Anda akses juga di portal kami KBRN RRI online. Dan pendengar, warga desa Sinangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat yang memalang kantor desa Sinangoli Dehe pada Senin hari ini 5 Oktober. Aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pemberhentian sementara kepala desa definitif dan penunjukan Andrea Jigani sebagai PJ Kepala Desa Sinangoli Dehe. Warga menilai keputusan Bupati Halmahera Barat James Uang untuk memberhentikan sementara kades definitif perlu dievaluasi. Mereka juga menolak penunjukan PJ Kades oleh Pemkab Halmahera Barat. Dalam aksi tersebut, warga mendesak Bupati Halbar mencabut SK pemberhentian sementara kades definitif dan mengaktifkannya kembali. Warga mempertanyakan dasar serta mekanisme pemberhentian tersebut. Mereka juga terutama ya mempersoalkan apabila pemberhentian berkaitan dengan persoalan konflik batas wilayah. Salah satu seorang warga atas nama Yanto Hasan ya mengatakan di mana masyarakat tetap mempertahankan kades definitif karena menilai proses pemberhentian belum dilakukan melalui mekanisme yang semestinya, dan pemberhentian kepala desa tentunya harus memiliki dasar yang jelas dan dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia menilai persoalan konflik batas wilayah tidak semestinya secara otomatis menjadi dasar pemberhentian kepala desa tanpa melalui proses pembuktian. Dan ia meminta, tentunya mewakili warga ya, meminta kepada Bupati Halmahera Barat berhati-hati dalam menerima informasi terkait persoalan yang terjadi di Desa Sinangoli Dehe. Setiap informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan tentunya perlu diverifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Dan warga juga berharap pemerintah Kabupaten Halbar segera mengevaluasi keputusan pemberhentian sementara tersebut. Selanjutnya mengembalikan kades definitif untuk menjalankan kembali tugas pemerintahan desa. Mereka juga mengancam akan melanjutkan aksi pemalangan apabila tuntutan tersebut tidak segera
segera ditindaklanjuti pemerintah daerah. Dan pemalangan kantor desa Sidang Ulidehe menjadi bentuk protes warga sekaligus juga desakan agar pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai dasar pemberhentian sementara KDS definitif.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Mendingan jangan lewatkan final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia melawan Thailand ya. Sebentar pendengar, untuk waktu Indonesia Barat yaitu pada pukul 20, sedangkan untuk waktu Indonesia Timur pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar, Indonesia melawan Thailand masih dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan semoga hari ini tentunya ya Dewi Fortuna tentunya memihak kepada Timnas Indonesia supaya bisa menang, winner gitu ya pendengar. Dan pendengar, tentunya jangan sampai Anda lewatkan ya, Timnas Indonesia bakal menghadapi Thailand. Indonesia melaju ke final setelah menjuarai atau menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Perjalanan Indonesia di fase grup diawali dengan menghadapi Singapura pada 25 September lalu, masih bermain dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Garuda meraih kemenangan 2-0 melalui gol Ragnar Oragerat Mangon dan juga oleh Romeni. Indonesia kemudian menghadapi Malaysia pada 28 September kemarin. Pertandingan berakhir tanpa gol, imbang ya, meskipun Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye mendapatkan kartu merah. Hasil imbang membuat Indonesia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Posisi Garuda kemudian ditentukan pada laga terakhir grup A melawan Bangladesh. Dan menghadapi Bangladesh kemarin ya, di 1 Oktober Garuda tampil dominan dan meraih kemenangan telak 9-2. Dan pendengar, kita ketahui Michael Baker juga ya mencetak 5 gol dalam kemenangan. 4 gol lainnya disumbangkan oleh Rizky Ridho, Justin Hubner juga, Luke Vickery dan juga Kevin Dix. Dan kemenangan pastinya membawa Indonesia ke puncak grup A dengan 7 poin, mengungguli Malaysia yang juga mengoleksi 7 poin tetapi kalah dalam produktivitas gol. Dan hasil tersebut sekaligus memastikan Indonesia tampil di FIFA final, maksud kami ya final FIFA ASEAN Cup 2026. Garuda kini bentar ya bakal menghadapi Thailand yang menjadi juara grup B untuk memperebutkan gelar perdana turnamen tersebut. Dari Timnas Indonesia pendengar, kita ke HUT ke-81 TNI. Tentunya acara syukuran juga dilaksanakan di Aula Kodim 1508 atau Belo di Ternate juga demikian. Dan tentunya pimpinan kami dari RRI Ternate juga sempat hadir ya pendengar. Dan di Tobelo juga, ini tentunya HUT ke-81 TNI menjadi momentum memperkuat sinergi TNI Polri, pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan. Kegiatan mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, dihadiri Wakil Bupati Halmahera Utara Bapak Dr. Kasman Haji Ahmad dan NIM 1508 Tobelo Letkol Kaf Ramdhani Akbar, Forkopimda dan juga tokoh masyarakat, veteran purnawirawan serta Ibu Persit juga pendengar. Dan pendengar, peringatan HUT ke-81 TNI diisi penghargaan kepada anggota berprestasi, tali kasih kepada veteran dan juga janda warakawuri serta pemotongan tumpeng. Momentum tersebut menegaskan komitmen bersama memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat, menjaga Halmahera Utara tetap aman kondusif serta menjadikan stabilitas sebagai fondasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi-informasi yang kami hadirkan ya pendengar bisa Anda akses di portal kami KBRN RRI online. Dan pendengar, untuk beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan, kami jeda, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu bernuansa Islami untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami informasikan untuk waktu atau kumandang azan Isya ya, pada pukul 19:33 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Pendengar khusus yang untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, jelang kumandang azan Isya pada pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

sangat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat malam pendengar Prosato dari Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menetapkan mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara berinisial YW dan pejabat pembuat komitmen atau PPK berinisial MH sebagai tersangka. Keduanya terseret kasus dugaan korupsi anggaran pasar murah pada Disperindak Maluku Utara tahun anggaran 2021-2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Maluku Utara menerima hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Penyidik juga telah mengumpulkan barang bukti dan menemukan sedikitnya dua alat bukti yang dinilai cukup dalam perkara tersebut. Kasih penerangan hukum Kejati Maluku Utara, Matius Matulesi, mengatakan hasil audit menemukan adanya kerugian keuangan negara dalam belanja barang yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat selama periode 2021 hingga 2023. Nilai kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai 2,6 M. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja barang yang diperuntukkan bagi kegiatan pasar murah. Penyidik juga masih terus mendalami peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut. Dalam perkara tersebut, YH dan MH disangkakan dengan pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Keduanya juga disangkakan secara subsider dengan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 618 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Usai menetapkan keduanya sebagai tersangka, penyidik Kejati Maluku Utara juga mulai menjadwalkan pemeriksaan terhadap YH dan juga MH. Pemeriksaan selanjutnya bakal dilakukan dengan status keduanya sebagai tersangka.

Beralih ke informasi nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP sedang mendalami kasus penganiayaan terhadap awak kapal perikanan KM Maulana 23 yang diketahui melalui video yang viral di media sosial. Kapal KM Maulana 23 beserta 28 awak kapal telah diamankan oleh pihak berwenang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Apung Nugroho Saksono memastikan proses investigasi dilakukan untuk melindungi hak awak kapal perikanan. KM Maulana 23 dihentikan tim patroli KP Hiu 14 di JNPS DKP pada Jumat 2 Oktober sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Timur atau saat beroperasi menggunakan alat penangkap ikan jenis pancing cumi di perairan Laut Aru. Berdasarkan pemeriksaan awal, kapal berbobot 89 GT tersebut membawa sekitar 1 ton cumi. Petugas memeriksa dokumen perizinan, kesesuaian penangkapan ikan, hasil tangkapan, serta aspek lainnya terkait operasional kapal. Selain proses pemeriksaan, KKP menangguhkan izin operasional KM Maulana 23 untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana penganiayaan di JNPS DKP bakal berkoordinasi dengan kepolisian setempat sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Pendengar, masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Airon 02 Ternate. Selamat malam tentunya buat Anda ya yang lagi mendengarkan kami tentunya di Ternate malam hari ini. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi-informasi lainnya ya. Kita ke informasi dari Kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ya, di mana warga setempat pendengar ini menyoroti berat jenis ekskavator yang melintasi jalan raya Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga pengguna jalan, ekskavator diketahui sedang mengambil material pasir yang dikoordinir oleh SU. Aktivitas mobilisasi alat berat juga mendapat sorotan dari warga bahwa menilai ekskavator ini meskipun dilapisi dengan papan tetapi tidak diperbolehkan ya. Salah satu warga menegaskan aktivitas pekerjaan yang diduga dikoordinir oleh SU tidak sesuai dengan standar SOP. Alat berat seharusnya diangkut menggunakan truk trailer khusus atau low bed, bukan dikemudikan di atas jalan umum meski dilapisi dengan papan. Sesuai Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan pasal 63 dan 64 secara tegas melarang atau melakukan tindakan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan. Rantai besi trek ekskavator ini sangat mudah mengelupas dan merusak lapisan aspal. Sekalipun sudah diberi alas papan tipis, karena tentunya kita ketahui beban berat ekskavator ini terkonsentrasi di area yang sempit. Dan diharapkan pemerintah maupun instansi terkait dapat melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Pemeriksaan juga dinilai penting untuk memastikan kondisi jalan serta menelusuri penyebab kerusakan yang dikeluhkan oleh masyarakat atau warga setempat. Dari informasi tersebut, pendengar, kita ke Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, yang mengusulkan agar penghasilan tindak kena pajak atau PTKP dinaikkan dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Iqbal juga menyoroti rencana yang disebutnya bakal menanggung pajak penghasilan di bawah 10 juta rupiah mulai 2027. Dan menurutnya pemerintah sebaiknya langsung menaikkan PTKP daripada menanggung pajak tersebut. Ia mengaku menyampaikan ke Presiden Prabowo saat May Day 2025 dan 2026 serta bakal menghadap lagi pada bulan depan. Selain PTKP, Iqbal juga meminta pajak THR, JHT, pesangon dan juga pensiun dihapus menjadi 0%. Dan pendengar, tentunya ya pendengar, Dirjen Pajak menyebutkan juga kepada RRI yang tengah mengkaji usulan tersebut karena kenaikan PTKP menggeser penerimaan pajak penghasilan. Dan Iqbal juga membenarkan PPh 21 menyumbang sekitar 18% dari total penerimaan pajak. Dan pendengar, ia juga menyoroti pekerja berupah minimum yang masih berpotensi terkena pajak di Jakarta, upah minimum 5,73 juta rupiah sehingga sekitar 1,2 juta rupiah dikenai pajak 5%. Dan tentunya usulan PTKP ini diminta untuk dinaikkan per bulannya yaitu 7,5 juta rupiah. Informasi tersebut pendengar kami akses ya dari portal kami KBRN RRI Online.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Mendengar Hari Guru Sedunia, ini diperingati setiap 5 Oktober untuk menghormati profesi guru. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan pengesahan rekomendasi internasional tentang status guru pada tahun 1966. Dan pendengar, rekomendasi tersebut bernama ILO UNESCO atau Recommendation Concerning the Status of Teachers. Dokumen tersebut disahkan pada konferensi antar pemerintah khusus tentang status guru di Paris, Prancis. Konferensi tersebut diselenggarakan UNESCO bersama Organisasi Perburuan Internasional atau ILO. Rekomendasi 1966 menjadi standar internasional juga yang membahas status pekerjaan guru. Dan dokumen tersebut juga, ya pendengar, ini memuat hak dan tanggung jawab guru dalam menjalankan pekerjaannya. Rekomendasi tersebut juga, pendengar, ini membahas persiapan awal, pendidikan lanjutan, rekrutmen, dan kondisi kerja guru. Melansir dari UNESCO, rekomendasi berlaku bagi guru sekolah negeri maupun swasta, ya, hingga jenjang menengah juga, di mana capaiannya atau cakupannya, pendengar, meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar juga, menengah kejuruan, maksud kami, dan seni. Beberapa prinsip tentang persiapan dan pengembangan pekerjaan guru ditetapkan dalam rekomendasi tersebut. Nah, salah satunya yaitu membahas bahwa mengajar harus dipandang sebagai sebuah pekerjaan dengan pengetahuan serta keahlian khusus. Tanggal 5 Oktober menjadi dasar Hari Guru Sedunia karena bertepatan dengan pengesahan rekomendasi tersebut. UNESCO mulai memperingati Hari Guru Sedunia setiap tahunnya sejak tahun 1994. Dan peringatan tahun ini mengusung tema Standing with Teachers. Dan pendengar, acara juga, ya, untuk tahun ini melibatkan UNESCO, ILO, UNICEF, dan juga Education International. Informasi tersebut, pendengar, ya, dari informasi 5 Oktober hari ini yang bertepatan dengan Hari Guru Sedunia. Kita ke IHSG yang menguat 1,36% ke level 6.118,86 pada penutupan perdagangan hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Data pekerjaan Amerika Serikat yang melemah menjadi sentimen positif karena mengurangi tekanan bagi the Fed memperketat kebijakan moneter. Risiko eksternal dan inflasi domestik tetap dicermati, terutama pelemahan rupiah, harga minyak tinggi, dan juga inflasi September 3,28%.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: 101 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita ke berita internasional di mana pemerintah Jepang secara resmi menaikkan tarif pengurusan izin tinggal tetap, izin tinggal tetap ya, atau permanent residence bagi WNA atau warga negara asing hingga 20 kali lipat menjadi 200 ribu yen atau sekitar 22,6 juta rupiah. Selain lonjakan biaya yang drastis, para pemohon izin tinggal juga ya kini harus memenuhi persyaratan ketat baru yang mencakup batas minimum penghasilan, keikutsertaan dana pensiun hingga kualifikasi kemampuan bahasa Jepang. Kebijakan ini memicu antrean mengular di kantor-kantor imigrasi Jepang. Kantor imigrasi utama Tokyo bahkan mencatat waktu tunggu pemohon mencapai lebih dari 7 jam sebelum berlakunya penyesuaian tarif tersebut. Dilansir dari Econ Nest Traveler, langkah ini merupakan bagian dari reformasi kebijakan imigrasi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk mengontrol lonjakan populasi WNA di negeri Sakura. Sebelumnya, pendengar, pada bulan Juli lalu, Jepang juga telah menaikkan biaya visa 5 kali lipat bagi seluruh WNA. Kenaikan tarif visa pertama dalam 50 tahun terakhir yang diklaim untuk menyeimbangkan angka inflasi dan juga fluktuasi nilai tukar mata uang demi mengatasi persoalan krisis tenaga kerja. Tentunya akibat penurunan populasi lansia, jumlah warga Asia yang menetap di Jepang sebenarnya telah menembus rekor 4,12 juta jiwa pada akhir 2025. Namun fenomena ini tentunya memicu kekhawatiran sosial di tengah masyarakat lokal. Melalui unggahan di platform X, Perdana Menteri Takaichi juga menegaskan bahwa kebijakan anyar ini bertujuan menciptakan ketertiban sosial agar warga lokal maupun warga asing dapat hidup berdampingan secara aman. Demikian mendengar informasi dari pemerintah Jepang ya, yang secara resmi menaikkan tarif pengurusan izin tinggal tetap yaitu untuk WNA yaitu hingga 20 kali lipat atau dirupiahkan yaitu 22,6 juta rupiah pendengar. Dari Jepang pendengar ya, kita ke Thailand, Siam Amazing Park ya, untuk di negara Bangkok, Siam Amazing Park Bangkok, Thailand, ini bakal ditutup selama 6 bulan ke depan. Penutupan dilakukan imbas banjir Bangkok yang merendam hampir seluruh taman rekreasi tertua di Asia Tenggara tersebut. Taman rekreasi seluas 118 hektar ini terendam banjir usai hujan deras yang melanda Bangkok pada 26 September lalu. Sejumlah wahana dan atraksi juga ikut terendam dan mengalami kerusakan. Pada Rabu 1 Oktober lalu, pihak manajemen memutuskan untuk menutup operasional taman rekreasi tersebut. Untuk sementara waktu, penutupan juga dilakukan untuk proses pemeriksaan komprehensif dan perbaikan di seluruh wahana. Dan melansir dari VN Express, Direktur Pelaksanaan Siam Park City CEO LTD Uchichai Luang

masa libur sekolah pada September hingga Oktober dan juga masa libur akhir tahun. Demikian pendengar beberapa informasi yang kami hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
2: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
3: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
5: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
6: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
5: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
7: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
8: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
7: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
9: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
7: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
10: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
11: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
10: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
12: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tengah berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
10: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
13: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
14: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
13: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Apa? Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
14: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
15: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
14: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
16: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
17: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
16: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
17: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
18: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
17: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
19: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
19: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
20: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri. Untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
21: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
20: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
19: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
0: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
1: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
0: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
22: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
1: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
23: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
24: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
23: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
24: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
23: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan, Pak.
24: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul di Tiloli. Niar.
3: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari total lebih dari 69 ribu tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Erkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun disaksikan oleh supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan, di area tracking ataupun area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi ini, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Jakarta, Nira Tuli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101.
1: Satu markam yang...
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate malam hari ini kami masih bakal menghadirkan beragam informasi-informasi terkini dari portal kami dan juga beragam lagu-lagu hiburan. Pendengar jangan lewatkan ya, timnas kita Indonesia bakal bukan lagi jadi menjamu ya, tapi bakal melawan Thailand pastinya nanti pada pukul 22 untuk waktu Indonesia Timur dan pukul 20 untuk waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Pendengar kita ke Timnas Indonesia di mana coach John Herman ya menurunkan pemain terbaik dalam laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia versus Thailand, tentunya kurang lebih beberapa menit lagi ya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Untuk take off-nya untuk waktu Indonesia Barat pada pukul 20. Dan mendengar untuk posisi penjaga gawang tentunya John Herman ya menampilkan Emil Audero, kirain Martin Paes, tapi masih Emil Audero pendengar, setelah dicadangkan dalam dua laga awal saat melawan Singapura dan juga Malaysia. Kiper Rayo Vallecano juga ini kembali jadi pilihan utama untuk opsinya ya. Ada lini belakang dipercayakan John Herman untuk mengawal pertahanan tim Merah Putih, yaitu trio Kevin Dix, Elkan Bagel juga, Justin Hoepner, dan trio ketiga ya, trio ini memang terbukti solid, alhamdulillah, masya Allah. Dan beralih ke tengah, pelatih asal Inggris ini juga kembali menempatkan Ragnar Oratmangun juga sebagai penggerak di sisi kanan, dan ia bakal bertahan saat ditekan dan menyerang ketika menguasai bola. Sedangkan untuk sisi flank kirinya bakal diisi Kelvin Verdonk. Pemain ini juga terbukti solid dalam bertahan dan juga menyerang dalam dua laga awal melawan Singapura dan juga Malaysia. Untuk lini tengah, Joey Pelopesi ini gak tergantikan pendengar, peran pemain Lommel SK ini, klub untuk Liga Belgia ya. Si Joey Pelopesi ini memang sangat vital dalam sistem bertahan dan juga menyerang yang dibangun oleh John Herman. Sementara Tom Haye yang mendapat kartu merah saat melawan Malaysia ini kembali ditempatkan sebagai gelandang untuk mendampingi Joey Pelopesi juga pendengar. Dan terakhir, tiga penyerang yang dipercaya John Herman untuk mendobrak pertahanan World Eleven ini ya, yaitu ada Ole Romeni, Michel Becker juga, dan Luke Vickery pendengar. Romeni yang sempat latihan terpisah dalam latihan Minggu 4 sore kemarin ya, pada hari Minggu kemarin, ini bisa tampil sebagai starter juga. Dan kabar gembira karena Romeni ini tampil menjadi kunci dalam tiga laga sebelumnya. Dan pendengar, kalau kita ke susunan pemain Thailand dulu, ada Saranon Anuin ini sebagai penjaga gawang, ada Subhanan Bureerat, Natapong Syairia, Kritsada Kaman, Manoliver, Nicholas Mirkosan Suiga, Saras Kakan Kamyok, dan masih beberapa tentunya untuk pemain dari Timnas Thailand pendengar. Tentunya kita harus mendukung ya untuk Timnas Indonesia, semoga winner dan juga bisa menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Dan pendengar, beragam informasi tentunya dan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan, dan nantinya pada pukul 22:30 waktu Indonesia Timur kami akan ajak Anda untuk mengikuti nantinya program drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Sebelum Informasi Cari Informasi pendengar. Jadi jangan Anda lewatkan ya, nantinya pada pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Dan waktunya pendengar kita nobar ya, nonton bareng di kantor RRI Ternate juga ya, teman-teman yang lagi stay di belakang ini bakal nobar juga. Jadi lagu-lagu pilihan tentunya kami hadirkan menemani Anda.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Di sebuah ruang kantor, pagi itu berjalan seperti biasa. Sampai sebuah potongan video viral mengubah suasana. Di sudut ruangan duduk Burani, pegawai senior yang dikenal vokal dan aktif bermedsos. Di sebelahnya Mita, pegawai muda yang lugu dan sering mengiyakan apa aja. Tak lama, Lucy masuk, rekannya yang cepat panas dan suka bergosip. Dan terakhir, Reza dari bidang pemberitaan. Ia tenang, cermat, dan pendengar yang baik.
1: Kapalo, cukup gawat.
2: Kenapa, Bu?
3: Banyak masyarakat kurang berpartisipasi dengan program pemerintah cek kesehatan gratis. Kurang berpartisipasi karena nggak tahu. Masyarakat nggak tahu kenapa, karena kurang sosialisasi informasi itu dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, dan Antara.
1: Udah dengar kan? Kayak mana dia ngomong? Lembaga penyiaran kita disalahin padahal kita tahu. Kayak mana kawan-kawan bekerja sampai malam demi menyiapkan dan menyampaikan beragam informasi tiap hari. Termasuk program cek kesehatan gratis ini.
2: Iya betul Bu, kok bisa-bisanya dia ngomong gitu ya?
1: Udah saya kirim videonya ke grup kantor kita dan pusat. Biarin aja panas, biar.
4: Eh, ada apa nih Bu Rani? Pagi-pagi udah kayak orang kesel aja.
1: Iyalah, gimana gak dibikin emosi kita pagi-pagi? Itu ada video soal pejabat publik yang nyalahin lembaga kita gara-gara masyarakat kurang partisipasi dalam program cek kesehatan gratis. Itu videonya udah saya kirim ke grup.
4: Apa? Waduh, gak bisa dibiarkan emang. Kurang partisipasi masyarakat itu banyak faktor loh Bu, bukan karena masyarakat kurang informasi aja. Aku langsung repost aja ya Bu, biar semua orang tahu pejabat publik itu pikirannya sempit.
1: Sebarin aja, sebarin. Jangan jadiin dia narasumber lagi. Jangan kasih panggung buat dia. Bahaya orang kayak gitu, menyesatkan publik.
4: Iya, orang-orang macam gini nih yang bikin kurang audiens kita. Kita dicap jelek deh.
2: Eh, Bu, Lus, ini aku dapat kiriman dari grup pemberitaan. Ada versi lengkap videonya. Reza yang share.
1: Coba putar Mita, biar kita dengar langsung.
3: Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab LPP. Kurangnya partisipasi masyarakat adalah pekerjaan rumah semua pihak. Dari lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sendiri. LPP hanyalah salah satu simpul di rantai yang panjang.
5: Bu Rani, udah nonton video yang saya kirim di grup barusan?
2: Iya Bang Reza, udah barusan kami putar.
5: Itu video lengkapnya Bu. Jadi video yang Ibu kirim itu sebenarnya disinformasi. Pesan aslinya justru dia mendorong kolaborasi semua pihak untuk mensukseskan program cek kesehatan gratis dari pemerintah.
4: Hah? Jadi dia gak nyalahin kita?
5: Enggak, justru dia puji beberapa program kita malah. Tapi potongan yang tersebar itu ya yang cuma sensasional doang.
1: Oh, gitu ya. Aduh, masih bisa kita hapus nggak ya video yang saya kirim tadi ke grup? Alhamdulillah, masih bisa.
5: Nah, mantap Bu Rani. Itu langkah bagus Bu. Jadi kita nggak menambah menyebarkan disinformasi ke masyarakat. Ya, kita semua bisa khilaf, terjebak emosional gara-gara informasi medsos yang sekarang ini banyak sekali dipotong-potong.

Di zaman serba cepat, kita sering langsung bereaksi dengan potongan informasi di medsos sebelum mengetahui secara lengkap. Potongan informasi sering dibagi di medsos demi sensasional, menyulut amarah, dan kesalahpahaman. Jangan ikut memperkeruh, jadilah yang menenangkan dan menyembuhkan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Kembali masih bersama kami ya pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan tentunya pendengar ini sangat antusias, sangat excited juga untuk euforia FIFA Asian Cup 2026 ya, antara Timnas Indonesia melawan Thailand, di mana untuk babak pertama masih imbang dan pendengar tentunya Indonesia menggempur pertahanan Thailand dan banyak sekali bola gol, tapi sangat disayangkan belum kebobolan gitu ya di gawang Thailand. Dan pendengar tentunya kalau kita melihat ya permainan dari Timnas Indonesia, Masya Allah sangat bagus pertahanan mereka juga, di mana penyerang mereka juga ini semuanya aktif produktif ya pendengar. Dan Elkan Baget ini tingginya yang kita ketahui semampai banget gitu ya, menjadi salah satu juga apa ya kalau bilang si Elkan ini kayak jadi pelindung juga nih buat teman-teman juga, karena tinggi badannya ini juga yang tadi sempat hampir gol, tapi dia bisa menangkis dengan ketidakgolan dari Thailand itu sendiri gitu pendengar. Dan pendengar tentunya gempuran dari Timnas Indonesia yang menggempur Thailand selama babak pertama tetapi belum bisa mencetak gol ya pendengar pada final FIFA ASEAN Cup 2026, dan dihadiri juga Presiden Prabowo Subianto. Dan pasti pendengar dihadiri juga ya oleh Presiden FIFA Gianni Antonio juga, dan hadir juga Ketua PSSI ya, ada Erick Thohir juga, dan tentunya hadir juga para beberapa menteri dan pastinya pemerintah-pemerintah pusat lainnya juga yang hadir. Dan euforia penonton juga ya, ini supporter dari Timnas Indonesia yang membludak sampai lebih sampai 20 juta jiwa yang bisa nonton gitu ya pendengar. Dan semoga di babak kedua nanti Timnas Indonesia tentunya bisa membobol gitu ya gawang dari Thailand itu sendiri, dan semoga menang, amin amin amin. Dan mendengar tentunya kita masih ikut nobar juga ya, ini dengan sangat deg-degan juga. Dan pastinya namanya kalau pencinta bola gitu ya pendengar, apapun itu mau dari Timnas Indonesia dan tentunya untuk klub-klub yang memang kita sukai atau kita favoritkan, pastinya kita bakal nonton gitu pendengar. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya, kurang lebih nanti pada pukul 23 kami akan ajak Anda untuk mengikuti juga Ruang Rindu. Dan tadi juga ya sudah Anda ikuti atau dengarkan juga program drama radio produksi RRI Banda Aceh juga yang sudah kami hadirkan tadi pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur ya pendengar, yaitu dengan judul Sebelum Emosi Cari Informasi. Jadi tentunya ya sebelum Anda emosi gitu ya pendengar, nah tentunya harus diketahui dulu masalahnya apa, informasinya sedetail mungkin. Jadi jangan langsung main-main, disikat aja gitu, jangan sampai Anda malu di endingnya gitu ya. Baik pendengar, kita terima dulu ya penelpon yang bergabung, ada siapa di sana? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Esa yang baik hati.
0: Waalaikumsalam Bung Din, yang paling aktif malam ini. Nah yo.
1: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, kita orang lagi nobar ya.
1: Alhamdulillah, oke
0: okay. Oke, mau dengar lagu apa malam ini Bung Din?
1: Mau dengar lagu dari Rano Karno.
0: Rano Karno, apa tuh dia beri judul?
1: Judulnya Jangan Lagi Menangis Untukku.
0: Ini stop dia menangis-menangis, dia galau-galau eh.
1: Ya?
0: Stop deh galau-galau dia menangis-menangis eh. Jangan lagi kau menangis untukku. Itu.
1: Jangan lagi kau menangis untukku.
0: Ampun, terapoha. Lanjut. Salam-salam buat siapa aja.
1: Salam pertama buat Mbak Esa dan Mbak Esa dan Mbak Esa yang ngomong, dan buat Pama dan Kiam di tiga dari sini, Pak Yasin, Mbak Wifa, Mbak Indah di Sengen Taki Kale, Ustaz Jafar Rida di Trepolska, Rabang Atus, Bang Tahir bersama istrinya, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Farida di Palu, Mas Andi Batam, Mandal Andi Alfaris di Batam, dan Ko Ai di Jaya Tidore sini semua yang ngomor, dan semua fans di mana saya berada tak sebut spesial itu tempat spesial, kasih kesempatan yang lain lagi.
0: Siya.
1: Akhiran lagu ini kedepan nanti buat diri saya sendiri, jangan menangis lagi untuk saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu ngenge, For Bung Din, jangan terlalu ngenge. Oke, baik, nanti Tom putar satu lagu dari Rano Karno. Dan pendengar buat Anda yang pengen gabung, silakan WhatsApp kita juga ya, bisa di 0821-2037-5180. Anda bisa bergabung. Dan apa sih Mama Indah? Aduh, kalau mau gabung, gabung aja, jangan di belakang layar ya, via WhatsApp. Gua malas ladenin, mending masuk deh, mau request lagu apa. Tapi jangan lagu yang air mata pinggir-pinggir kong, kayak Dembung Din tuh. Dong ada perempuan ada menangis akang. Ihi, ampong anyor. Anyor belakang Maitar. Belakang Mare deh ya, atau belakang Moti Bung Din. Oke, baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan di 0921312521 atau di 0821-2037-5180. Sebelumnya Cenobar nih, masuk lagi yuk buat Anda. Mama Indah istirahat ya, karena besok kita bakal bikin acara di rumahnya Mama Indah. Kita bakal makan pupeda bareng gitu. Dan Echa bakal jadi koki juga, bantu-bantu Mama Indah. Baik mendengar, sebelum nanti takutnya udah diputer, terus ada penelpon yang masuk, nanti dibilang lagi Echa nggak terima telepon mereka. Oke, monggo kita terima dulu. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo Mbak Echa.
0: Ya.
1: Mama Indah minta pupeda kak.
0: Iya ampong, balik sendiri. Ada begitu? Ih, teras sopan, minta pupeda baru kasih mati lagi. Bagaimana tuh dia Mama Indah? Urus lu. Ampun, tarapoha. Oke, buat Anda pendengar yang pengen gabung, silakan ya, kami buka di line telepon 0921-3125521. Katanya, kata Mama Indah nih, Bung Din, barona kamari di Ternate, Kulaba, kurang jauh lagi. Bung Din bilang, ampun, ikut dan turun gunung satu kali sudah. Dan pendengar, tidak lupa juga kami menyapa ya, para petugas pemadam kebakaran juga, BPBD, pemerintah terkait juga, tentunya masyarakat di sekitaran Ternate Pulau juga gitu ya, yang bahu-membahu tentunya menangani ya, terkait dengan pemadaman karhutla yang terjadi di sekitaran Sulamadaha dan sekitarnya. Dan juga kita ketahui juga sempat kemarin juga di Takome ya, di TPA juga terjadi kebakaran yang ini dia menjalar gitu ya, jalan gitu. Jadi pendengar, semoga cepat padam untuk apinya. Dan para petugas juga ya, selalu sabar, dan semoga semuanya tetap berjalan dengan baik dan juga lancar, dan pastinya diberikan kesehatan juga. Dan pendengar, kami hadirkan ya lagu dari Rano Karno, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Asik. Oke deh, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Satu lagu requestan ya, pendengar sudah kami hadirkan tentunya menemani Anda yang di request sama Bung Din, Diti Dore, dan pendengar tentunya buat Anda yang pengen gabung silahkan di 0921-3125521 atau di 0821-203-75180. Untuk malam hari ini ya pendengar, Indonesia sudah kembali main lagi dengan Thailand dan tentunya kita nonton di handphone aja gitu ya pendengar. Eca gak keluar, tapi Mama Indah, iya ya Mama Indah tahan mata ya, tapi istirahat dulu, nanti besok baru Torang lanjut lagi. Torang gak pupeda. Oke, kita terima lagi. Halo. Iya, halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Iya, yang paling cantik.
0: Halo, kok amat tara tidur sudah kong. Mau bergabung deng Indonesia bagian timur.
1: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Masya Allah. Kom, malam ini ada bagi apa itu?
1: Request
0: lagu apa, Ko Ama?
1: John Panama.
0: Ya?
1: John Panama. Antara engkau dan aku.
0: DP, yang menyanyi siapa?
1: John Panama.
0: John Panama.
1: Iya.
0: Antara?
1: Antara kau dan aku.
0: Antara kau dan aku. Oke. Okay. Salam-salam buat siapa aja?
1: Buat siapa?
0: Ada Mbak Ririn.
1: Ada Mbak Ririn. Selamat berjumpa. Dan kembali dulu masing-masing dalam jalan sama.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ko Ama. Nantinya kami hadirkan ya lagu dari John Tanamal, Antara Kau dan Aku. Dan pendengar buat Anda yang pengen gabung silakan di 0921-3125521 atau di 0821-203-75180. Kita terima penelpon yang bergabung. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Halo. Ampun, siapakah di sana? Nanti gabung lagi ya. Iya, kita ke penelpon lainnya. Kita ke Mama Indah dulu di WhatsApp nih. Ini Mama Indah. Ih, kok tak bisa? Kok tak bisa ya? Oke, kita terima lagi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Halo.
4: Halo, Kak Eca.
0: Kedengaran tidak ya? Halo, dapat dengar?
4: Halo.
0: Ada penelpon yang masuk lagi. Iya, halo Mama Indah.
4: Halo Kak Eca, selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Indah kasih dekat lagi teleponnya. Mama Indah, jauh suaranya.
4: Jauh Kak, ini mulus tempel di
0: kurang ajar ada ini. Mama Indah mau dengar lagu apa? Bilang sudah.
4: Iya, lagu Di Antara Bintang.
0: Siapa menyanyi tuh?
4: Hello, hello.
0: Hello, apa dia judul?
4: Di Antara Bintang.
0: Di Antara Bintang.
4: Yo, nak.
0: Di antara bintang ada tasa. Astagfirullahaladzim. Di antara bintang. Siapa? Hello. Yoka.
4: Hello, hello.
0: Ya ampun, tetrapoha. Sama-sama siapa aja, cepat. Penelpon banyak nih, silahkan.
4: Oke, salam buat Ko Ama. Ampun, Ko Ama berlagu tadi itu dia PRC antara Ko Ama, Mama Indah, dan Kakak Echa.
0: Iya, taro mau dengar. Bisa lah gitu.
4: Iya. Iya, lanjut. Ada Ko Abdu, ada Ko Din. Mm-hmm. Ada Ko Din berlagu saja. Terus ada Ko Ipin, Ko Buce juga. Mm-hmm. Ada Pak Junaidi, ada Bunda Els, ada Bunda Natalia, ada Bu Terlita, Bu Anggraini juga, ada Pam Sehat. Mm-hmm. Ada Mama Eba, Pak Haji Halil. Terus ada Ko Tahir, ada Pak Fiat, ada Ko Yasin. Mm-hmm. Ada Putra Tengah, ada Bang Otis. Dan semua-semua sudah Kak Echa tanpa terkecuali.
0: Oke, baik. Siap-siap.
4: Oke,
0: siap.
4: Buat Kak Echa, sampai jumpa besok.
0: Iya, Mama Indah. Tidur, Jo. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Mama Indah. Bukan di Akegale lagi ya. Di Kulaba, Generation, Stage 10. Kita terima lagi penelpon yang bergabung. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Halo, selamat malam, Bun.
2: Selamat malam, Mbak Echa.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar apa orang kabar? Toli-Toli?
2: Sama, baik-baik sayang,
0: Mbak. Baik-baik Echa. Sayang, Mbak Echa, ya.
2: Kabarnya gimana?
0: Baik-baik sayang juga.
2: Asik.
0: Oke. Okay. Ini gara-gara Mama Indah nih, astagfirullahaladzim. Oke. Okay. Mau dengar lagu apa, Bun? Silakan.
2: Beca sama suka lagunya Hari Parintang ya, ada rindu untukmu.
0: Hari Parintang, ada rindu
2: Hari
0: untuk.
2: Hari Parintang, ada rindu untukmu.
0: Ada rindu untukmu. Oke. Okay. Salam-salam buat siapa aja?
2: Salam-salam ya. Yang pertama ada Mama Indah, selamat malam. Maka salamnya Mak Indah. Dika Ditalia, Bu Purnama Sari ya. Ada Ipin, Pak Din, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan, Pak Tahir, Ibu Ila di Luwuk juga ya, Bung Abdul, Bang Leman yang di Lampung, Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, Bang Lai bersama Putra Tengah ya, Pak Windy di Tokyo, ada Ibu Ratna juga di Manado ya, ada Bung Cliff juga di Manado, Pak Benny Jo di Manado, dan semua-semua sudah yang lagi monitor.
0: Baik.
2: Mbak Echa tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia
0: terima
2: selalu.
0: Terima kasih, siap.
2: Doa terbaik buat Mbak Echa dan keluarga di rumah. Makasih Mbak
0: siap,
2: Echa,
0: selamat terima malam. Kasih.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu. Terima kasih buat Bunda Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan ya lagu dari Hari Parintang dengan judul Ada Rindu Untukmu. Kita terima kembali ya penelpon yang bergabung. Ada siapa? Halo, selamat malam. Aduh, kenapa?
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
5: Dari Purnama. Saya.
0: Purnama, Mbak Purnama, suaranya kok kecil ya?
5: Purnama udah teriak sih.
0: Oh, udah teriak. Coba lagi Mbak teriak lagi.
5: Halo.
0: Oke. Okay. Mbak Purnama, silakan. Apa kabar nih orang Sulbar ya, Sulbar?
5: Iya, Sulbar. Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Oke. Okay. Yeah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
5: Untuk sebuah nama boleh.
0: Untuk sebuah nama. Oke, okay. Dengan dari siapa nyanyi? Mariam Belina. Oke, okay, baik. Yeah. Salam-salam buat siapa aja?
5: Salam-salamnya ada Mama Indah, ada Bung Din, Kuai, Bung Ce, Mas Andal Faris, ada Abang Andi Bakun sana, ada Kak Bintang Kedatangan di Palu, ada Bunda El, Bunda Natalia, Bunda Ridia, Pak Masum, ada Pak Benicio, Pak Widi, Pak Putra Tengah, semuanya jadikan tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
5: Yang
0: betul guys, semoga selalu. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Purnama ya yang sudah bergabung bersama kami. Salam sehat tentunya untuk orang Sulbar. Dan pendengar kami hadirkan dulu ya. Kita ke requestan Ko Ama dulu di Tidore sana. yang mau dengerin lagunya John Tanamal Antara Kau dan Aku, dan juga nanti next lagu yang sudah direkam sama Mama Inda ya, ada lagunya Hello dengan Di Antara Bintang. Next nanti ada lagu dari Hari Parintang, ini untuk Bunda Natalia ya, di Toli-Toli ada Rindu Untukmu, dan satu lagu dari Maryam Belina Untuk Sebuah Nama. Semoga terhibur dan tentunya selamat mendengarkan.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Beberapa lagu pilihan sudah kami hadirkan ya. Terima kasih tentunya buat Bung Din, Ko Ama, Ibu Indah, ada Mbak Purnamasari dan Ibu Natalia yang sudah bergabung bersama kami. Kita terima penelpon yang bergabung, ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Bung Benijo di Manado.
0: Bung Benijo di Manado. Iya, apa kabar Bung Benijo?
1: Kabar, alhamdulillah sehat walafiat. Kabar balik Samira
0: dengan Echa, maaf ya dengan
1: Echa. Sorry, maaf. Soalnya modulasi ini agak-agak mirip ini.
0: Masa? Oke, baik. Iya. Bung Benijo, malam ini mau dengar lagu apa? Silahkan.
1: Lagu mancanegara boleh Mbak Echa?
0: Boleh. Lagunya siapa?
1: Oke deh, kita minta dari Vince Gill, I Still Believe in You.
0: Siapa? Bentar. Siapa dari DPP penyanyi siapa?
1: Vince Gill, judul lagu I Still Believe in You.
0: Vince Gill.
1: Iya, vokalisnya Vince Gill, judul lagu I Still Believe in You.
0: I Still Believe in You. Oh, kirain itu lagunya siapa? Lagunya ini siapa? Diana Ross. Bukan. Believing You ya.
1: I Still Believe in You. Vince Gill.
0: Iya. Oke, salam-salam buat siapa aja. Silakan.
1: Oke, tentunya pertama-tama Ibu Eca yang tugas ya. Tetap semangat, tentunya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Allah Subhanahu wa taala selalu sehat selalu. Terus kita menyapa ya, ada Ibu Maria dari Palu, ada Pak Andi di Batam juga, ada Purnamasari di Sulawesi Barat, ada Rani juga di Ternate, terus ada Pak Widi.
0: Yes, goal.
1: Gimana?
0: Gol Indonesia gol. Oke. Maaf Bapak, lanjut. Iya.
1: Iya, Indonesia Thailand sudah skor berapa itu Mbak?
0: Ini 1-0 baru gol. Alhamdulillah.
1: Mantap, alhamdulillah. Insyaallah ya.
0: Iya, bisa menang.
1: Bisa menang ya.
0: Iya, bisa tambah satu lagi.
1: FIFA Asian Cup itu ya.
0: Iya, benar. FIFA Asian Cup 2020.
1: Oke. Dan seluruh aja kita menonton nanti buat Bu Eca.
0: Oke, lagunya biar
1: kalau nggak ada lagunya nanti Pak Eca pilih aja ya.
0: Ada tinggal diputar.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Benijo. Yeay, akhirnya pendengar ya. Alhamdulillah Indonesia bisa membobol gawang dari Thailand. Tambah satu lagi boleh ya untuk timnas Indonesia kita. Dan pendengar, kita terima satu penelpon lagi dan nantinya kami hadirkan I Still Believe in You yang akan dinyanyikan oleh Vince Gill. Iya, kita. Iya, halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Bang Pitung di Batam.
0: Bang Pitung. Siapa sih?
2: Bang Pitung.
0: Dengan siapa ini, maaf ya?
2: Mbak Eca ini ada ya. Masa lupa saya Mbak Eca?
0: Dengan siapa, maaf?
2: Bang Andi.
0: Oh, astaga. Dikasih tahu suaranya kan timbul tenggelam. Jadi Eca lupa. Oh. Lupa nama. Oke, apa kabar Bung Andi?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Eca. Mbak Eca ini bikin hilang konsentrasi ya, gara-gara bola.
0: Ya iya dong, kita harus excited gitu. Kita harus mendukung timnas Indonesia kita apapun nanti gitu ya. Hasilnya seperti apa, pokoknya kita harus dukung. Dan alhamdulillah sudah 1-0.
2: Benujo sampai hilang konsentrasi langsung turun.
0: Iya lagi, lagunya sudah diputar nanti lain waktu lagi. Astaga. Oke, Bung Andi silahkan. Wah, salam-salam buat siapa aja. Lagunya lagu apa ya?
2: Untuk sebuah nama.
0: Tadi untuk sebuah nama udah dari ini. Dari apa? Meriam Belina.
2: Oh gitu.
0: Mm-mm.
2: siapa lagi?
0: Siapa?
2: Ada Rindu. Bebas ya.
0: Siapa?
2: Bebas lagunya ini.
0: Iya boleh, bebas.
3: Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu Untukmu. Ada suaranya siapa itu? Aduh ampun, ada orang pacaran. Oh lagunya Ada Rindu Untukmu dari Fanny Fabiola aja ya.
2: Iya.
0: Buruan, soalnya waktu tinggal berapa menit lagi. Iya.
2: Iya, cepat. Kalau salahnya untuk semua aja kalau gitu.
0: Oke, terima kasih Bung Andi sama Mbak Purnama Sari yang lagi ngetem juga ya. Salam sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih buat Bung Andi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami hadirkan ya, walaupun Bang Benny juga gak dengerin, kita tetap putar ya, ini sesuai dengan profesional kita. Dan selamat mendengarkan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Take it.

Selamat malam pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, waktu sudah beranjak ke pukul 5.23 lewat 56 menit ya waktu Indonesia Timur. Beberapa saat lagi tentunya kami harus pamit undur diri ya. Dan pendengar, terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah membersamai kami di berbagai program, yang sudah mengikuti dan mendengarkan kami di FM maupun aplikasi RRI Digital. Dan tentunya untuk program Ruang Rindu, terima kasih buat Bung Din Kuama, Ibu Indah, ada Mbak Purnamasari, Bung Benijo, ada Ibu Natalia, dan juga Bung Andi. Dan terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan kami. Kami pamit undur diri, saya Maisara bersama rekan teknik studio, ada Mbak Ririn ya, pamit undur diri. Maaf kalau ada salah-salah kata, insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu. Selamat malam, selamat beristirahat tentunya buat Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Tentunya di edisi Senin 5 Oktober 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur, masih melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 891 kHz. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia maju.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda pendengar di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya robbal alamin. Baik pendengar, untuk di Ternate Pagi tentunya Anda bersama saya Iqbal Kutaman, tim yang bertugas untuk di Ternate Pagi ini. Ada operator Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda untuk di Ternate Pagi ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Ya, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya robbal alamin. Baik pendengar, untuk mengawali program di Ternate Pagi ini kami hadirkan lagu-lagu religi ya, dan pendengar nanti juga akan ada kuliah subuh ya, mudah-mudahan untuk hari ini ya Ustadz bisa hadir ataupun bisa tersambung ya melalui line telepon untuk di kuliah subuh. Dan untuk di pagi hari ini pendengar, kuliah subuh yaitu bersama Ustadz Asep Hedi Turmudi ya, mudah-mudahan beliau bisa hadir untuk mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Baik pendengar, lagu-lagu religi sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Tetap bersama kami.

Baik, mendengar satu lagu yang tentunya ada banyak hal yang bisa menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa dalam menjalani kehidupan kita tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. Namun selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, memohon ampun dan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendengar lagu yang sudah kita dengarkan dari Kangen Band, Jalan Menuju Surgamu, ini sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita tentu memiliki dosa dan kekurangan, sehingga sudah sepatutnya kita terus memohon ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada ya, di pagi hari ini tentunya masih di Religi Pagi, dan lagu-lagu religi sudah kami siapkan untuk menemani waktu pagi Anda. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk daerah Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan subuh hari ini ya, Selasa 6 Oktober 2026 yaitu pada pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk azan zuhur ya untuk hari ini pendengar, yaitu pada pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk azan asar yaitu pada pukul 15 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk azan maghrib yaitu pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk azan isya yaitu pada pukul 19 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Ya, itu dia pendengar informasi untuk Anda mengenai kumandang azan ya untuk subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya untuk hari ini pendengar, Selasa 6 Oktober 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Opik dengan judul Astaghfirullah. Tetap bersama kami.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..." "Sudah, sekarang tidur."
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan kuliah subuh untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang pagi hari ini masih tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk kuliah subuh edisi Selasa 6 Oktober 2026 kita sudah bersama Ustadz Asep Hedi Turmudin nih pendengar ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Pak Ustadz Asep?
1: Alhamdulillah ya, cuma ini lagi ada banyak ini juga ini kesibukan
0: ya. Ya, semoga ya. Semuanya berjalan dengan lancar ya, sehat selalu Pak Ustadz ya. Ya. Ya, Pak Ustadz, pagi hari ini temanya apa nih Pak Ustadz?
1: Tentang tanda-tanda orang munafik.
0: Tanda-tanda orang munafik, tentunya ini sangat penting ya untuk kita pahami ya Ustadz ya. Ya. Ya, dan tentunya bukan menuduh untuk mudah menilai atau menuduh orang lain tentunya, tetapi ini justru sebagai bahan untuk melihat dan memperbaiki diri kita sendiri. Ya, silakan Pak Ustadz untuk pengantarnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walamul bayan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Pro 1 dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah torang baku dapat lagi di acara kuliah subuh pada hari ini.
0: Iya.
1: Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya.
0: Sayang.
1: Baik, pada kuliah subuh pada hari ini temanya tentang tanda-tanda orang munafik.
0: Sayang. Ya.
1: Ini munafik ini adalah lain di hati, lain di perkataan,
0: iya.
1: Nah, lain di mulut, lain di hati.
0: Saya.
1: Jadi tidak sinkron, tidak selaras, tidak sama apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Ya, jadi makanya namanya munafik.
0: Saya.
1: Beda di mulut, beda di perkataan.
0: Saya.
1: Ini munafik ini sudah digambarkan di dalam Al-Quran dan di dalam agama Islam, dan ini tidak boleh dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim. Oleh sebab itu pemirsa Persatu dimanapun berada harus tahu apa sih tanda-tandanya, indikatornya orang-orang munafik. Maka pada kesempatan kuliah subuh hari ini kita akan menyampaikan apa indikatornya, tanda-tandanya orang munafik, yaitu berlaku dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau orang munafik dahulu, ketika zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, dengan zaman sekarang, ya sama saja, cuma sama, konteksnya ya. Yang berbeda.
0: Saya.
1: Nah, makanya ada munafik di era sekarang, di era digital, di era milenial. Nah, makanya ini kita akan sampaikan. Baik, di dalam Al-Quran yaitu di surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa pada dasarnya manusia ini bisa dikategorikan ada tiga kelompok besar.
0: Saya.
1: Ini yang pertama adalah golongan muslim, itu golongan yang menyatakan diri sebagai orang yang beriman, sebagai pemeluk ajaran Islam, yang selalu istiqomah dengan keimanan dan keislamannya dan juga mewujudkannya, nah, dalam nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Nah, jadi yang pertama itu orang muslim yang menyatakan diri beriman dan bertakwa, yang mewujudkannya di kehidupan sehari-hari. Apa yang dinyatakan bahwa dia beriman, bahwa dia muslim, mukmin, dan juga mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang dilaksanakannya. Nah, ini disebut golongan orang yang beriman, yang bertakwa. Lalu yang kedua adalah golongan yang ingkar dan kafir. Oh, sudah ada yang bergabung.
0: Boleh, iya, silakan. Kita terima dulu ya, apa Ustaz ya?
1: Boleh, boleh. Oke. Dengan mana?
0: Halo, assalamualaikum. Kuliah subuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Pak Haji.
2: Baik, baik. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Haji Halil.
2: Coba menyangkut tanda-tanda orang munafik itu sebenarnya bagaimana, itu ciri-ciri orang munafik. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, surat Rasulullah SAW, itu kira-kira bagaimana kalau kita selaku orang Islam, dengan perbuatannya secara seperti apa yang saya sampaikan tadi, ciri-ciri munafik itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Halil di Ngade. Ya, ini bertanya mengenai ciri-ciri orang munafik seperti apa. Ya, kita terima lagi, ada yang bergabung, Pak Ustadz?
1: Boleh, silakan, silakan.
0: Halo, assalamualaikum. Kuliah subuh, dengan siapa di mana? Sudah tersambung.
3: Waalaikumsalam, dengan Roni.
0: Ya, silakan.
3: Siapa coba?
0: Ya, Iqbal ini.
3: Oh, Bung Iqbal, astagfirullah.
0: Iya, silakan.
3: Mohon maaf, salah sebut.
0: Temanya tanda-tanda orang munafik nih. Silakan, Bung Din.
3: Begini Pak Ustaz, sehat-sehat toh?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat.
3: Ya. Alhamdulillah, semoga Ustaz sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, amin.
3: Dan begini Pak Ustaz, saya mau tanda-tanda orang munafik itu. Tanda munafik itu dia punya kategorinya, tanda orang munafik itu yang bagaimana caranya. Tapi saya mau bertanya sedikit, apa nama, yang walaupun dia itu jaga waktu, lima waktu tidak putus, tapi selalu ceritakan orang punya busuk atau jahat. Itu tanda-tanda orang apa itu Pak Ustaz? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini dari Bung Din nih katanya, mengenai tanda-tanda orang munafik nih. Sholatnya selalu terjaga tapi selalu ceritakan kebusukan nih. Seperti apa nih? Apa Ustaz, silakan.
1: Baik. Terima kasih kepada Pak Haji Halil di Ngade ya. Semoga sehat selalu Pak Haji Halil ya, sudah.
0: Amin ya.
1: Deng bulan ini baru baku dapat lagi ya.
0: Saya.
1: Biasanya bang di awal-awal Pak Haji Halil di Ngade ya, sehat selalu.
0: Saya. Amin. Amin.
1: Menanyakan tentang tanda-tanda orang munafik.
0: Iya.
1: Lalu disambung dengan Pak Bung Din ya.
0: Bung Din di Tidore ya.
1: Tentang dia sholat, dia ibadah tapi hatinya busuk ya.
0: Iya.
1: Ya, baik. Ini hampir sama ya. Yang kalau Pak Haji Ali secara umum menanyakan apa tanda munafik, kalau Pak Bung Din ini tentang salah satu dari indikatornya ya,
0: iya,
1: dari tanda-tandanya. Baik, kita inikan dulu. Jadi tanda-tanda orang munafik ini adalah tadi berbohong atau bapoya ya.
0: Saya.
1: Nah, ini orang munafik ini tandanya salah satunya adalah berbohong. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda ini ya, ayatul munafiki, bahwa tanda-tanda orang munafik ini salah cun, ada tiga ini ya. Pak Haji Halil ingatnya dengan Bung Din ya. Apa? Iza hadasa kazaba, apabila berbincang, apabila bicara, apabila ngomongnya ini kazaba, selalu bapoya. Nah, jadi kalau ada yang masih bapoya, masih berbohong, nah, berarti ini memiliki salah satu tanda dari munafik.
0: Saya.
1: Nah, iza hadasa kazaba, apabila bicara ini penuh dengan kebohongan. Tanda yang kedua, wa iza wa'ada, apabila berjanji. Ya, berjanji apapun ya. Berjanji mau bayar hutang, berjanji mau mau ketemuan, mau apa ya, atau mau membantu dan lain sebagainya. Nah, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau orang yang berjanji terus dia mengingkari atas janjinya tersebut, nah ini adalah tanda yang kedua, tanda orang munafik. Jadi apabila berkata berbohong, apabila berjanji dia mengingkari. Persis seperti ada lagu juga kan, kau yang mulai, kau yang akhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari.
0: Nah, ini
1: ada yang berjanji terus dia mengingkari atas janjinya, berarti ini merupakan salah satu dari tanda munafik yang kedua. Dan yang ketiga, wa idza tumina khona, apabila dia diberikan amanah, apakah itu jabatan, apakah itu pekerjaan atau amanah yang lain, ya diberikan suatu kepercayaan dari orang, kepercayaan dari baik dari sisi pekerjaan, baik dari sisi yang lainnya, kalau dia diberikan amanah, khona, ini berkhianat. Nah, ini tiga. Kalau ada tiga tanda yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, perilaku kita, nah ini berarti ini adalah tanda-tanda orang munafik.
0: Saya,
1: nah,
0: ada tiga ya, Pak Ustadz ya?
1: Ada tiga. Jadi apabila berkata bafoya,
0: saya
1: berbohong. Apabila dia berjanji, dia mengingkari.
0: Mengingkari.
1: Nah, silakan ada yang ber.
0: Ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo, kuliah subuh. Kuliah subuh.
4: Halo, kuliah subuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, silakan?
4: Dengan Pak Haji Udin.
0: Pak Haji Udin, ya silakan.
4: Haji Udin. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Begini, Ustaz. Ada yang berjanji misalnya di dalam pilkada atau kalau legislatif DPR itu, kalau orang mencalonkan itu banyak janji kan, janji bilang nanti bikin anak, bikin apa begitu, kemudian dari wali kota, gubernur, bupati, orang janji lagi bilang nanti sekolah gratis, SPP gratis, pokoknya orang janji lah begitu, bikin bangunan apa. Ternyata dong sudah jadi, dong tidak bikin untuk janji itu, abaikan, tidak bikin sampai sekarang ini. Ada beberapa daerah begitu janji itu, tidak bikin sampai sekarang ini. Jadi bagaimana janji itu, apa diterapkan oleh Allah Subhanahu Taala? Tahu kepada siapa itu nanti? Apakah dapat dosa kah? Bagaimana? Itu saja saya tanyakan dengan kuasa. Saya mohon maaf. Ustaz jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Haji Udin di Salero.
1: Kopi, Bung Iqbal, ininya.
0: Ya.
1: Pertanyaannya di kopi di ini.
0: Oh iya, tadi dari Pak Haji Udin katanya nih, kalau setiap ada pilkada nih atau legislatif atau pemilihan kepala daerah nih, ini banyak janji nih, janji manis nih. Ini sudah janji tapi tidak bikin nih sampai sekarang. Apakah ini dapat dosa atau bagaimana nih? Ya,
1: baik,
0: seperti itu.
1: Ini di apa? Pak Haji Udin ya.
0: Iya, Pak Haji Udin.
1: Iya. Tentang dikaitkan tentang kalau pilkada.
0: Iya.
1: Nah, pilkada ini banyak janji-janji yang ditebarkan, yang diungkapkan. Apabila saya terpilih menjadi apa, nanti saya akan melaksanakan apa. Nah, ketika musim kampanye, musim tebar-tebar persona, dia menyatakan janjinya, terus setelah terpilih menjadi jabatannya, mendapatkan jabatannya, dia tidak melaksanakan dari janji yang diungkapkan ketika kampanye, maka ini kategorinya adalah merupakan salah satu tanda dari orang munafik. Ya, makanya jangan sampai ada kemunafikan di dalam diri kita. Ya. Kalau dia berjanji ketika kampanye kepada konstituennya, kepada rakyatnya yang memilih, ya, ini harus di tunaikan janjinya. Nah, karena jangan sampai kalau tadi hanya janji apa bicara-bicara saja, hanya manis saja, hanya JJP, janji-janji palsu, ya, hanya PHP saja, berarti ini kategorinya yang kedua, yang tanda-tanda orang munafik, yaitu apabila dia berjanji mengingkari, maka jangan sampai itu terjadi. Ada yang ketika pilkada ataupun yang lainnya yang dia menebarkan janji, ketika sudah mendapatkan jabatannya, sudah mendapatkan yang diinginkannya, lupa. Nah, terkadang hanya ketika kampanye saja, ya, ketika belum menjabat, dia ingat kepada rakyatnya, kepada pemilihnya. Tapi ketika sudah menjabat, sudah mendapatkan kursi kekuasaannya, dia lupa kepada orang yang memilihnya. Ini merupakan salah satu, ya, salah satu tanda dari munafik. Makanya jangan sampai itu terjadi pada diri kita dan semuanya, ya. Karena tadi ada tiga golongan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ada orang mukmin, orang muslim, ya, yang sesuai dengan apa yang dikatakan dengan yang dikerjakan. Lalu yang kedua adalah golongan yang ingkar dan kafir. Jelas-jelas dia selalu melanggar perintah Allah, ini orang kafir, orang yang ingkar-ingkar. Yang kedua, nah, ini yang paling banyak, ini adalah orang munafik. Nah, orang munafik ini itu golongan yang menyatakan diri bahwa dia muslim, dia mukmin, dia menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia menyatakan bahwa Islam, tapi ternyata mendolimi orang. Dia mukmin tapi membincangkan keburukan orang lain. Dia mukmin tapi mengambil hak-hak orang lain. Nah, berarti ini tidak sesuai artinya yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Maka inilah masuk dalam kategori munafik. Nah, ini munafik ini ini potensinya semua punya, ya, ada sifat munafik tersebut. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari Muttafaq Ali, yang dari Abdullah bin Umar bin As, bahwa Nabi bersabda, arba uman kunna, jadi ada empat perkara, fihi kana munafiqun kholison, jadi apabila kita mendapatkan empat perkara ini, maka masuk kategorinya itu adalah munafiqun kholison, munafik yang sesungguhnya, munafik yang betul-betul munafik. Nah, ini jangan sampai kita terjadi kepada orang yang begini, ya. Nah, wa man kanat fi khislam min kunna kanat fi khislatu minan munafik, apabila ada kondisi dari empat perkara ini, maka ini masuk dalam kategori munafik. Nah, ini sehingga dia meninggalkan dari empat kondisi tersebut, ya, minan, jadi khoslatun minan nifaq kata da'aha. Apa saja kondisinya? Kata Nabi, idza tumina khona, apabila dia diberikan amanah berkhianat, wa idza haddasa kadzaba, apabila dia berkata dia berbohong, wa idza ahada ghadara, wa idza wa'ahada, apabila dia berjanji dia mengingkari, wa idza khosoma, apabila dia bermasalah, fajaro, maka dia menyimpang. Ini ada tambahannya, ya. Jadi banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Dan kalau sifat munafik ini tetap dimiliki oleh kita, oleh mukmin muslim, ini bisa menggerogoti dari perjuangan umat Islam, ya. Jadi ini makanya kita harus menghindari dari sifat munafik itu, jangan sampai ini terjadi pada diri kita, ya. Nah, silakan yang bergabung lagi, silakan.
0: Oke, kita terima lagi. Halo, kuliah subuh.
5: Halo, assalamualaikum. Bungin balik lagi nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang tertinggal, Bung Din, silakan.
3: Saya sependapat dengan Bung Udin, Pak Hajudin tadi. Tapi kalau apa nama, kalau mereka dorang sudah jadi, lalu dorang tagih janji itu dan bilang kata begini Ustaz, dan bilang kata dorang kan subayar, dorang kan subayar ngoni. Jadi walaupun dorang tidak laksanakan janji pun tidak apa-apa, tapi kan ngoni kan dorang subayar. Jadi ini saya mau buat satu-satu pantun begini, pantun merasa daerah begini, ini saya bisa kasih arti begini. Tomatolah tagi golifa, cuma duong makano kano. Lebih lahano janji ifa, janji singgum ngano-ngano. Itu dia punya arti, lebih baik jangan janji, janji kontor orang Arab. Itu jadi utang itu Pak Ustaz. Tapi bagaimana Pak Ustaz? Mau dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bung Din yang ada di Tidore nih. Kembali lagi nih katanya untuk mereka yang sudah janji nih. Terus ditagih janji katanya kan sudah dibayar nih atau mani politik ya. Iya. Ini seperti apa nih?
6: Baik. Jadi kalau janji-janji politik ya. Ini masuk dalam kategori harus ditunaikan ya. Karena bukan hanya janji politik ya, segala yang diungkapkan oleh kita dinyatakan ini harus kita laksanakan. Ya, apabila kita berjanji, apalagi janji politik, ya. Jadi ini harus ditunaikan, Bung Din ya. Karena berjanji bukan hanya kepada manusia, tapi ini janji juga kepada Allah ya. Apalagi ketika dia dapat jabatan, ini kan ada disumpah kan, Pak Bung Din ya. Kalau kita dapat jabatan kan ada namanya sumpah jabatan. Di atas kitab suci kita disumpah bahwa apabila kita diterima atau bila kita dapatkan jabatan maka ada konsekuensinya ya, yang harus kita terima, harus menunaikan dari jabatan tersebut. Pun sama dalam politik. Nah, ini janji politik ini harus ditunaikan, Bung Din dan pemirsa Por 1 dimanapun berada. Kalau ada contoh 10 janji politik ya, 10-10-nya harus dijalankan. Ada 5 atau berapapun itu yang diungkapkan itu berarti harus ditunaikan. Ya, maka jangan sembarang janji ya. Karena setiap yang diucapkan, dijanjikan itu harus ditunaikan. Ya. Jadi begitu Bung Din ya. Jadi harus kalau dia tidak ditepati berarti masuk dalam kategori tanda-tanda dari orang munafik. Tambahkan lagi, jadi orang munafik itu ketika ada orang munafik berada

0: kehidupannya tidak sesuai, nah ini kadang mengubar janji, mengubar demi Allah, demi apa begitu ya, tapi ternyata bapoya, nah ini berarti tanda-tanda munafik. Selanjutnya, orang munafik ini suka berfitnah, suka mengadu domba. Berarti jangan sampai kita berfitnah, memfitnah orang, ya mengadu domba orang, memprovokasi orang, ya. Ah, ini merupakan ada tambahannya lagi kita dari munafik ini, ada yang memfitnah orang, mengadu domba, ya, melakukan provokasi kepada orang, ya. Terus biasanya orang munafik itu ini orangnya pintar bicara, silat lidah, ya, memutarbalikkan fakta itu pintar, ya. Nah, akhirnya dia ingin cari selamat atas suatu keadaan, nah, ingin mencari untung. Nah, bisa orang munafik itu menggunting dalam lipatan, dia kalau apa juga selalu ingin cari apa namanya, cari kemenangan, cari keuntungan di balik kesulitan orang lain. Nah, ini makanya jangan sampai yang ada ciri-ciri munafik ini ada dalam diri kita, ya pemirsa Pur Satu, ya, karena jangan sampai apa yang kita tadi ada yang dikatakan juga kan, siapa Bung Din juga, ya, artinya dia sholat, dia berzakat, dia berpuasa, tapi ternyata malah di luarnya selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memfitnah orang, banyak mengadu domba orang, banyak memprovokasi orang, menyakiti hati orang lain. Nah, berarti ini tidak sesuai antara apa yang kita laksanakan sholat, apa yang kita laksanakan zakat, puasa, tapi itu tidak mempengaruhi terhadap apa yang dilakukan kita sehari-hari. Makanya diharapkan kita apa yang dinyatakan bahwa kita beriman dan bertakwa harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ya, Pak Ustadz. Ya, baik. Ya, waktu kita tersisa 3 menit, Pak Ustadz. Silahkan. Oh, ya, sebelum kita akhir ini closing statement.
0: Intinya, marilah sama-sama pemirsa satu dimanapun berada, kita menghindari dari tanda-tanda orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dari munafik. Selamat di dunia dan akhirat.
1: Amin.
0: Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.

0: Ya, halo Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustaz Asep. Ya, baik pendengar, demikian kuliah subuh pagi ini bersama Ustaz Asep Hedi Turmudi dengan tema tanda-tanda orang munafik. Semoga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga lisan, menempati janji, dan memegang amanah yang dan juga terus memperbaiki diri. Terima kasih juga yang sudah bergabung untuk Pak Haji Halil, untuk Bung Din, untuk yang sudah bergabung tadi ada Pak Haji Udin di Salero ya, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami untuk di kuliah subuh. Ya, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, saya Iqbal Kutaman dan juga Ustaz Asep pamit undur diri untuk di kuliah subuh edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi produksi RRI Ternate pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

Sari berita, Mayjen TNI Nefra Firdaus yang menjabat sebagai Kasdam. 15 Patimura ditunjuk menjadi Pangdam 28 Kumoloko Kieraha pertama di wilayah Maluku Utara. Asap kebakaran sampah di TPA Buku Deru-Deru Takome meluas. Dinas Kesehatan waspadai peningkatan kasus ISPA dan gangguan mata warga di sejumlah kelurahan terdampak. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar MW di 891 kHz dan pemancar relay MABA di 88,5 MHz serta pemancar relay MORTAI di 93,6 MHz dan program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara, Mayjen TNI Nefra Firdaus yang menjabat sebagai Kasdam 15 Patimura ditunjuk menjadi Pangdam 28 Maluku Kiraha pertama di wilayah Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
1: Mayjen TNI Nefra Firdaus ditunjuk sebagai Komandan Kodam 28 Maluku Kiraha yang melaksanakan tugas di wilayah Provinsi Maluku Utara. Mayjen TNI Nefra Firdaus merupakan Pangdam pertama dengan jabatan sebelumnya sebagai Kepala Staf Kodam atau Kasdam 15 Patimura Ambon dan Rem 152 Babula Brigjen TNI Eno Salahuddin saat dikonfirmasi RRI usai upacara HUT ke-81 TNI tahun 2026 menjelaskan pelantikan Mayjen TNI Nefra Firdaus akan berlangsung di Markas Besar TNI yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengakui perayaan HUT ke-81 tahun 2026 merupakan momen spesial bagi masyarakat Maluku Utara karena menjadi momentum penting peresmian Kodam Maluku Utara yang berlangsung di Jakarta.
2: Bertepatan dengan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026, bertepatan dengan ini pula di Jakarta nanti akan diresmikan Kodam ke-28 Maluku Kiraha yang berada di Maluku Utara. Untuk Pangdam sudah ditunjuk, tinggal diresmikan ya, nanti di Cilangkap di Mabes TNI oleh Bapak Presiden, yaitu Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus yang sebelumnya menjabat Kasdam 15 Patimura.
1: Dan Rem juga mengakui dengan adanya Kodam Maluku Kiraha tersebut akan membuka peluang besar bagi putra-putri Maluku Utara untuk bergabung menjadi prajurit TNI karena semua proses seleksi akan berlangsung di Maluku Utara tanpa harus ke Ambon.
2: Kepada masyarakat sebagai informasi, dengan adanya Kodam baru tentunya nanti putra-putra daerah khususnya di Maluku Utara akan lebih banyak alokasi untuk menjadi prajurit TNI. Jadi kita sendiri nanti akan menyelenggarakan tes dan seleksi, mudah-mudahan dapat menjaring banyak putra-putri dari Maluku Utara ini.
1: Dirinya juga mengakui setelah diresmikan, Kodam Maluku Kiraha akan melaksanakan aktivitas di Makorem 152 Babula yang berlokasi di Kelurahan Sangaji, sementara Korem 152 Babula akan melaksanakan aktivitas sementara di Gedung Sanggar Kegiatan Bersama atau SKB Lingkungan Toloko, Kecamatan Kota Ternate Utara. Dan Rem juga mengakui dengan kehadiran Kodam tersebut, ke depan akan dilaksanakan kajian tambahan untuk penambahan Korem di wilayah Maluku Utara yang memiliki status Korem Tipe A untuk wilayah Ternate dan Korem Tipe B yang berlokasi di wilayah daratan Halmahera. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, asap kebakaran sampah di TPA Buku Deru Deru Takome meluas. Dinas Kesehatan mewaspadai peningkatan kasus ISPA dan gangguan mata warga di sejumlah kelurahan terdampak. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA diperkirakan mengalami peningkatan dalam beberapa hari ke depan menyusul meluasnya asap dari kebakaran sampah dan gas di tempat pembuangan air atau TPA Buku Deru Deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate. Kepala Puskesmas Sulamadaha Kota Ternate, Dr. Nurfani Abdurrahman, kepada RRI menyatakan, ISPA selama ini masuk dalam 10 penyakit yang paling banyak ditangani. Dalam kondisi normal, jumlah kasus dapat mencapai sekitar 300 kasus dalam satu bulan. Namun, paparan asap kebakaran berpotensi meningkatkan jumlah tersebut, terutama di sejumlah kelurahan yang terdampak asap dari kebakaran sampah.
4: Memang ini dari sampah, jadi kemungkinan besar ada karsinogen dari sampah itu sendiri saat yang terhirup. Tidak bagus untuk pernapasan. Jadi memang sekarang untuk penanganan ini untuk masih awal ini orang dengan pembagian masker. Karena ini baru 3 hari, jadi memang belum ada laporan masyarakat untuk ke puskesmas. Masyarakat yang di luar dari Ternate Barat, area dari daerah Kelurahan Sulamadaha atau Takome, diharapkan jangan mendekat ke area daerah sampah. Dampak dari asap ini tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian untuk kesehatan mata dan pernapasan dan lain-lain.
3: Dr. Fani mengatakan, sebagai langkah awal penanganan, Dinas Kesehatan melakukan pembagian masker kepada masyarakat di wilayah terdampak, yaitu Kelurahan Takome dan Sulamadaha.
4: Jadi laporan dari IFK itu total masker yang persediaan yang ada di gudang farmasi Dinas Kesehatan itu sekitar 60.850 pieces.
5: Ya, memang di awal waktu hari Sabtu itu terus khususkan untuk masyarakat yang di dua kelurahan yang paling terdampak. Ternyata kemarin itu asap ini sudah meluas sampai ke Kulaba. Jadi kemarin itu langsung serentak orang bagi sampai ke Kulaba. Baru yang untuk bagian ke atas baru sampai sekitar Takome. Tapi orang bagi sampai ke Takome kemarin.
3: Ia menegaskan, mengingat kebakaran masih berlangsung dan asap berpotensi terus menyebar, masyarakat di sekitar lokasi diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak mendekati area kebakaran. Pemerintah juga didorong mempertimbangkan langkah evakuasi bagi warga yang berada di wilayah dengan paparan asap cukup pekat. Reporter Novianti Panasabesi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali mendistribusikan minyak goreng subsidi minyak kita ke Sofivi. Distribusi ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok sekaligus mengendalikan harga minyak kita di pasar Galala Sofivi. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara kembali mendistribusikan minyak goreng subsidi minyak kita ke Sofivi akhir pekan kemarin. Sebanyak 7 ton 920 liter minyak kita didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjaga ketersediaan stok di pasar Galalah, Kota Sofivi. PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara, Roni Saleh mengatakan, distribusi tersebut dilakukan sesuai arahan Gubernur Maluku Utara, Serly Coanda, untuk memastikan pasokan minyak kita tetap tersedia di pasar.
7: Nah, ini dalam rangka menjaga ketersediaan stok harga di pasar Galalah Sofivi, sekaligus dalam rangka HUT Provinsi Maluku Utara yang ke-77, kami juga akan menambahkan jajar pangan dan pasar murah.
6: Roni mengatakan, minyak kita dalam kegiatan pasar murah nantinya akan dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Selain distribusi ke Sofivi, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Maluku Utara. Pada 28 September 2026, sebanyak 3 kontainer minyak kita dengan volume 66.600 liter telah masuk melalui gudang Bulog. Pasokan tersebut kemudian ditambah 1 kontainer pada 30 September dengan volume 22.200 liter. Dengan demikian, total pasokan yang masuk melalui Bulog Ternate mencapai 88.800 liter dalam 4 kontainer yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan dan didistribusikan ke sejumlah pasar di wilayah Maluku Utara. Untuk memastikan pasokan tetap aman hingga akhir tahun, Bulog juga telah menyiapkan purchase order atau PO sekitar 73.440 liter untuk kebutuhan November dan Desember.
7: Kemudian untuk bulan November dan seterusnya, Bulog juga akan mengadakan permintaan stok atau PO sebanyak 73.000 liter dan mungkin nanti ada penambahan.
6: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap distribusi minyak kita secara berkala dapat menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat. Selain menjaga stok, langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan harga minyak kita tetap sesuai ketentuan, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun. Distribusi minyak kita ke Sofivi juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara melalui gelar pangan dan pasar murah di Pasar Galalah Sofivi. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, Bupati Halmahera Tengah dorong gasing jadi inovasi pembelajaran matematika untuk tingkatkan prestasi dan kemampuan siswa di daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus mendorong pengembangan metode pembelajaran matematika melalui program gasing sebagai salah satu inovasi untuk meningkatkan kemampuan dan minat belajar siswa. Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangaji kepada RRI mengatakan, gasing bukan sekedar permainan tradisional yang dimainkan dengan cara diputar menggunakan tali. Gasing dalam konteks pendidikan merupakan metode pembelajaran matematika yang dirancang dengan struktur dan cara tertentu agar siswa dapat memahami matematika secara lebih mudah, menarik, dan menantang.
8: Gasing itu struktur cara guru untuk mengajar terhadap siswanya. Ini gasing pertama itu dilaksanakan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, tahun 2023. Tahun 2023 itu Halmahera Tengah mendapat juara pertama. Kemudian 2024 dilaksanakan di Kabupaten Humbang di Sumatera Utara. Lanjut lagi 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, itu Halteng juga juara satu. Dan 2026 dilaksanakan di Halmahera Tengah tapi kita pusatkan di Kota Ternate.
3: Bupati juga menegaskan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah memiliki komitmen kuat untuk berinvestasi pada sektor pendidikan. Pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang mendapatkan porsi perhatian dan anggaran besar dalam pembangunan daerah.
8: Semenjak saya menjadi PJ, saya menginvestasikan di pendidikan. Pendidikan dan kesehatan yang paling besar anggaran kami. Kenapa? Karena orang akan sehat, orang akan pintar, orang akan mau berusaha sekolah kalau dia sehat. Kalau dia tidak sehat, maka agak susah kita berharap. Maka kami di Halmahera Tengah bukan karena metode gasing ini saja. Walaupun metode gasing ini sudah bisa menghasilkan buah. Juara pertama tingkat nasional di Halmahera Tengah dan juara ketiga tingkat internasional di Seoul, Korea Selatan pada November 2024.
3: Ikram menjelaskan, selain mengejar prestasi, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga ingin menjadikan kegiatan gasing sebagai sarana berbagai metode pembelajaran dengan daerah lain. Sebagai tuan rumah, pemerintah daerah berharap kegiatan tersebut dapat diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota. Namun, pada pelaksanaan kali ini, peserta yang hadir masih berada dari dua kabupaten. Ia juga mengajak kabupaten dan kota lain untuk mempelajari metode tersebut sehingga penerapannya tidak hanya berkembang di daerah-daerah yang selama ini telah melaksanakan program gasing seperti Jawa Timur dan Sumatera Utara, tetapi juga dapat diterapkan secara meluas. Reporter Novianti Merasa Besi melaporkan.
0: Saudara, informasi dari Novianti Merasa Besi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman. Teknik montase, Adrian Fernando, Des Editor Syakir Saleh. Menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, tadi pada pukul 6 waktu Indonesia Timur sudah kami hadirkan untuk Anda Warta Pagi Produksi RRI Ternate. Baik pendengar, untuk di Ternate pagi ini masih kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate dari daerah Maluku Utara dan juga nasional pendengar. Ya, dan selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini sudah mempersiapkan diri ya. Ada yang lagi menikmati secangkir kopi, ada yang saat ini juga siap-siap ya untuk akan kembali beraktivitas di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Ya, dan saat ini pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini lagi di jalan, ekstra hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Ya, di pagi yang cerah ini pendengar tentunya semoga aktivitas Anda semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang akan bepergian, ini sebaiknya gunakan masker ya. Memang di beberapa saat ini pendengar ya, lagi karhutlah nih atau lagi di musim kemarau panjang dan juga ya di beberapa titik yang ada di Kota Ternate dan juga di Halmahera ini juga mengalami kebakaran ya pendengar. Jadi dari kemarin juga nih kabut tebal ya, asap kabut ini juga terpantau nih, terlihat nih pendengar ya. Ya, jadi untuk Anda yang akan bepergian sebaiknya gunakan masker. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi yang saat ini lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh juga sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Kami juga menyapa untuk Anda yang saat ini berada di Morotai dan juga di Mabah Halmahera Timur. Selamat pagi ya. Ya, dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi-informasi terupdate ya dari daerah Maluku Utara dan juga nasional ataupun internasional. Baik pendengar, kita cek terlebih dahulu untuk informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini, apakah sudah update atau belum ya pendengar. Ya, belum ya. Oke, nanti kami akan bagikan informasi kalau sudah update ya pendengar untuk informasi mengenai perakiraan cuaca yang kami kutip dari BMKG Sultan Babulah Ternate. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita cek dulu apakah sudah update ya untuk informasi mengenai perakiraan cuaca di beberapa titik yang ada di Indonesia. Ya, sudah mendengar ya. Untuk perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini pendengar 6 Oktober 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Perakirawan BMKG Bintari A mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera Banda Aceh, hujan dengan intensitas sedang, Medan dan Padang, hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pendengar untuk Pekanbaru, hujan disertai petir, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, udara kabur, kemudian Bandar Lampung, berkabut. Kita beralih menuju ke Jawa pendengar, Serang, hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, berawan tebal, Yogyakarta, cerah, berawan. Kemudian untuk Bali dan Nusa Tenggara, ada Denpasar dan Kupang, berawan tebal, Mataram, udara kabur. Kemudian untuk Kalimantan, ada Pontianak dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya, berkabut, Banjarmasin dan Samarinda, udara kabur. Kemudian untuk wilayah Sulawesi, Mamuju dan Palu, hujan dengan intensitas ringan, Makassar, cerah. Kendari, Gorontalo, dan Manado, berawan tebal. Kemudian yang terakhir pendengar yaitu Maluku dan Papua, Ternate dan Merauke, berawan tebal, Ambon, Sorong, dan Manokwari, udara kabur, Nabire, dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Jayapura, berawan. Itu dia pendengar untuk informasi mengenai perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

baik pendengar, masih di Ternate pagi ini masih bersama Iqbal ya, dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Selamat pagi untuk anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Ternate pagi ini. Ya, dan pendengar jangan lewatkan nanti ya, ada dialog interaktif dalam studio pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk narasumber yang akan hadir nanti untuk di dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini ada Bapak Adi Surahmat, ini selaku Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku Utara, dan juga ada Ibu AKBP Anita Ratna Yulianto, SIK MH, selaku Kapolres Ternate. Dan topik yang akan dibahas nanti pendengar yaitu Maluku Utara, cerdas finansial, memperluas akses inklusi keuangan, membentengi masyarakat dari investasi ilegal. Ya, nanti akan dipandu oleh rekan Davi Babal. Ya, jangan lewatkan mendengar ya, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa bergabung untuk Anda yang ingin berinteraksi. Oke, pendengar, itu dia untuk program di hari ini untuk di dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Dan nanti juga pendengar ada dialog interaktif dalam studio Ternate siang. Ada Bapak Dr. Wahyudin Noe, SPDM PD, ini selaku akademisi Unhair untuk moderasi beragama ya, moderasi beragama merawat kerukunan memperkuat persatuan. Nanti akan dipandu oleh Iqbal ya pendengar pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita ke informasi mengenai dunia olahraga. Pendengar, laga timnas Indonesia menghadapi Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026 berjalan sengit di menit ke-82 oleh Romania, dilanggar di dekat kotak penalti oleh pemain Thailand, Nicholas Michelson, dan diganjar kartu kuning kedua. Gol pada pertandingan tersebut baru tercipta pada menit ke-84 setelah tendangan bebas dan James mengenai pemain Thailand di kotak penalti dan berbuah gol. Namun jelang 3 menit sepakan pemain Thailand, Ikhlas Sanron, di menit 87 bersarang di gawang Emil Audero mengubah skor menjadi 1-1. Dan pendengar, pertandingan antara Indonesia versus Thailand ini pun berlanjut ke babak pertambahan waktu. Melalui hasil tersebut, Indonesia gagal mengunci kemenangan di akhir waktu normal babak kedua. Sebelumnya di babak pertama, laga berjalan dengan sengit. Kedua tim bermain dengan tempo yang cepat, namun pertahanan masing-masing sangat solid. Peluang demi peluang diraih oleh kedua tim tersebut, namun hingga peluit babak kedua berakhir, skor tetap menunjukkan 1-1 untuk Indonesia dan juga Thailand. Pendengar, laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia menghadapi Thailand berjalan dengan sengit. Laga tersebut berlanjut ke babak pertambahan waktu dengan skor akhir 2-2. Gol Peradol Kamra Seme di menit ke-111 sempat membuat pemain timnas tertunduk lesu. Emil Audero sebagai penjaga gawang Indonesia gagal menghalau sepakan Peradol. Setelah tertinggal, timnas Indonesia tampil lebih bermain menyerang. Usaha tersebut membuahkan hasil manis. Setelah kemelut di kotak penalti Thailand, membuat gol di menit 116 oleh Elkan Bagot. Sebelumnya Indonesia memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun pertahanan rapat yang diterapkan pemain Thailand membuat skuad Garuda kewalahan. Kedua tim tampil menyerang dengan kekuatan penuh dan motivasi meraih gelar juara. Di menit ke-81, Nicholas Michelson melanggar oleh Romeni di dekat kotak penalti Thailand dan berbuah kartu kuning kedua. Unggul jumlah pemain, timnas Indonesia memperoleh keunggulan terlebih dahulu di menit ke-84. Tendangan bebas Dean James berbuah gol setelah membentur pemain Thailand. Tak lama berlangsung, Thailand berhasil menyamakan skor melalui Ikhlas Sanron di menit ke-87. Babak kedua ditutup dengan skor 1-1 antara Indonesia menghadapi Thailand. Pertandingan final tersebut berlanjut ke babak adu penalti setelah skor akhir imbang 2-2. Masing-masing pemain di antara dua kubu tersebut terpantau mengalami kelelahan. Itu dia pendengar informasi mengenai dunia olahraga. Elkan Bagot bobol gawang Thailand di menit akhir. Oke pendengar, jangan kemana-mana, masih kami hadirkan untuk Anda beragam informasi terupdate lainnya. Tetap bersama kami.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Baik pendengar, informasi masih kami hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, kiper Timnas Indonesia Martin Paes mengungkapkan ambisinya meraih trofi bersama skuad Garuda. Keinginan tersebut disampaikan Paes menjelang final FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Melalui unggahan di akun LinkedIn pribadinya, Paes menyebut kesempatan tampil di final memiliki arti penting baginya. Kiper berusia 28 tahun itu mengaku belum banyak merasakan gelar juara sepanjang karir profesionalnya. Menurutnya, kemenangan tersebut kembali mengingatkan pada suasana saat Timnas Indonesia menjalani kualifikasi Piala Dunia. Ia mengatakan dukungan supporter menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan selama turnamen. Ia mengatakan seorang pesepak bola tentu ingin meraih trofi, karena itu kesempatan menjadi juara pada edisi pertama FIFA Asian Cup di hadapan pendukung Indonesia memiliki arti khusus baginya. Selain hasil pertandingan, Paes juga menyoroti kebersamaan yang terbangun di dalam skuad. Ia menyebut perbedaan latar belakang justru membuat para pemain dan staf semakin menyatu. Paes mengatakan salah satu fisioterapis memberikan pidato dan pidato tersebut terasa seperti puisi. Ia juga menyebut fisioterapis itu sering mengajarinya lagu saat menjalani perawatan. Dari sisi performa, Paes menilai Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Ia mencatat Indonesia meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, serta membukukan 2 clean sheet saat menghadapi rival langsung. Kiper berusia 28 tahun itu menyadari Thailand merupakan salah satu tim terkuat di kawasan Asia Tenggara, tetapi menegaskan Indonesia siap menghadapi pertandingan tersebut. Ia telah mencatatkan 2 clean sheet dalam pertandingan yang dimainkan di FIFA Asian Cup 2026. Catatan tersebut membuat saat Indonesia menghadapi Singapura dan Malaysia. Pertandingan Indonesia melawan Thailand akan menentukan juara FIFA Asian Cup 2026. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai Martin Paes ingin bawa Timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Oke pendengar, selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda lintas informasi. Tetap bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
2: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, warga desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Memalang, kantor desa Sidangoli Dehe pada Senin 5 Oktober 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pemberhentian sementara kepala desa Kades definitif dan menunjukkan Andri Haji Gani sebagai pejabat atau PJ kepala desa Sidangoli Dehe. Warga menilai keputusan Bupati Halmahera Barat James Uang untuk memperhentikan sementara Kades definitif perlu dievaluasi. Mereka juga menolak penunjukan PJ Kades oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam aksi tersebut, warga mendesak Bupati Halmahera Barat mencabut surat keputusan atau SK pemberhentian sementara Kades definitif dan mengaktifkan kembali. Warga mempertanyakan dasar serta mekanisme pemberhentian tersebut. Mereka terutama mempersoalkan apabila pemberhentian berkaitan dengan persoalan konflik batas wilayah. Pemalangan kantor desa Sidangoli Dehe menjadi bentuk protes warga sekaligus desakan agar pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai dasar pemberhentian sementara Kades definitif. Warga meminta penyelesaian persoalan tersebut dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga maupun dasar pemberhentian sementara Kades Sidangoli Dehe. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kegiatan belajar tatap muka di seluruh sekolah di Kabupaten Halmahera Timur dihentikan sementara mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan tersebut berlaku hingga 10 Oktober 2026 dan mencakup jenjang PAUD SD serta SMP. Penghentian pembelajaran tatap muka dilakukan karena kondisi lingkungan terdampak asap dan kualitas udara terganggu. Situasi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi kesehatan serta keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan Halmahera Timur menetapkan kebijakan tersebut melalui Surat Edaran Nomor 420/809/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Selama penghentian sementara, sekolah diarahkan melaksanakan pembelajaran sesuai kondisi masing-masing satuan pendidikan. Pembelajaran dari rumah menjadi pilihan selama siswa tidak mengikuti kegiatan tatap muka di sekolah. Guru tetap memberikan tugas atau kegiatan belajar ringan agar proses pendidikan tetap berjalan. Sekolah juga diminta memperhatikan kondisi kesehatan peserta didik selama masa pembelajaran dari rumah. Pemantauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kondisi udara yang belum normal. Dinas Pendidikan Halmahera Timur akan memberikan arahan terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka selanjutnya. Keputusan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Baru saja mengikuti lintas informasi.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Baik pendengar, sudah Anda ikuti tadi untuk lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, masih di Ternate pagi ini masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini lagi dalam perjalanan ataupun yang sudah di kantor ataupun yang masih di rumah. Tentunya pendengar ya, untuk aktivitas di hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, menemani waktu pagi Anda pendengar yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh di pagi hari ini sebelum Anda akan ditugaskan ya, atau akan melakukan aktivitas-aktivitas untuk hari ini. Tentunya pendengar ya, jangan lupa untuk sarapan ya, diawali dengan senyuman manis tentunya pendengar ya, untuk menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Baik pendengar, lagu-lagu pilihan dan juga informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi ya, yang sudah kami hadirkan menemani waktu pagi Anda. Kami akan berbagi informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Baik, pendengar, informasi-informasi terupdate ya untuk Anda di pagi hari ini. Kita ke informasi mengenai Wakapolda Maluku Utara hadiri HUT ke-81 TNI tegaskan soliditas TNI Polri. Pendengar, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Slamet Hariyadi menghadiri upacara dan syukuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Mako Korem 152 Babulah, Ternate pada Senin 5 Oktober 2026. Kehadiran Wakapolda ini menjadi simbol kuat sinergitas dan soliditas TNI Polri dalam menjaga keamanan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Upacara HUT ke-81 TNI pendengar ini berlangsung khidmat dengan diikuti jajaran prajurit dan unsur terkait. Rangkaian kegiatan diawali dengan persiapan pasukan masuknya komandan upacara ke lapangan. Kemudian pengambil alihan komando laporan perwira upacara hingga tibanya inspektur upacara di tempat pelaksanaan. Setelah itu pendengar, prosesi dilanjutkan dengan penghormatan pasukan, laporan komandan upacara serta pemeriksaan pasukan oleh inspektur upacara. Lambang-lambang kesatuan kemudian memasuki lapangan upacara dan mendapat penghormatan dari seluruh peserta. Rangkaian upacara ini juga diisi dengan mengheningkan cipta dan pengucapan Sapta Marga. Setelah itu, peserta upacara mendengarkan amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Danrem 152 Babulah Brigjen TNI Eno Solehudin SE. Dan pendengar, dalam amanat tersebut, Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta aparatur sipil negara ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Pengabdian tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI. Dan pendengar, kehadiran Wakapolda Maluku Utara dalam momentum tersebut sekaligus mempertegas hubungan harmonis antara TNI dan Polri di Maluku Utara. Peringatan HUT ke-81 TNI ini menjadi momentum untuk memperkuat komunitas bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. TNI dan Polri berkomitmen untuk terus bersinergi, memberikan rasa aman, menjaga kedamaian, serta mendukung masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan kondusif. Oke, baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, masih kami kutip dari rri.co.id dan masih kami hadirkan informasi dari daerah Maluku Utara. Selanjutnya kita ke Halmahera Tengah pendengar. Pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyiapkan SMP Negeri 25 sebagai sekolah pengembangan bahasa Mandarin. Langkah ini menjadi bagian dari program pendidikan Bupati Ikram Malan Sangaji dan Wakil Bupati Ahlan Jumadil. Persiapan tersebut disampaikan Bupati saat menerima rombongan Nanchang University China di Weda pada Sabtu 3 Oktober 2026. Rombongan tersebut datang bersama Universitas Hasanuddin Makassar untuk melihat peluang pengembangan pendidikan di Halmahera Tengah. Bupati mengatakan bahasa Mandarin termasuk bahasa yang sulit sehingga membutuhkan konsentrasi dan persiapan matang. Karena itu, pengembangan pembelajaran Mandarin perlu didukung kurikulum yang sesuai kebutuhan peserta didik. Bupati menyambut baik keterlibatan pemerintah daerah PT IWIP, Universitas Hairun, dan Nanchang University. Kerjasama tersebut juga akan melibatkan Confucius Institute Universitas Hasanuddin dalam pengembangan pembelajaran Mandarin. Rektor Universitas Hairun Ternate Prof. Abdullah Wejabit menilai kunjungan tersebut ini menjadi momentum penting bagi pendidikan di Halmahera Tengah. Menurutnya kolaborasi lintas lembaga dapat memperkuat pengembangan pendidikan bahasa Mandarin di daerah. Ya itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Baik, pendengar, satu lagu dari Lila dengan judul Magic yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Baik, pendengar, informasi dari daerah Maluku Utara masih kami hadirkan dan juga nasional untuk Anda di pagi hari ini. Oke, tetap semangat untuk Anda menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Dan pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Ustadz Dasat, ya maksud kami Ustadz Dasat Latif, ini dijadwalkan menghadiri tablik akbar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara di Alun-Alun Sofifi pada Ahad 11 Oktober 2026. Dalam ajakan Dasat tidak hanya mengundang umat Islam, tetapi juga masyarakat non-Muslim. Tablik akbar tersebut mengangkat tema tumbuhnya harus terasa membangun Maluku Utara dengan iman, akhlak, dan kepedulian. Acara dijadwalkan berlangsung setelah sholat isya atau sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Melalui rekaman video yang beredar menjelang kegiatan Dasat, Latif mengonfirmasi kehadirannya di Sofifi. Alhamdulillah, saya Dasat Latif insya Allah akan hadir dalam tablik akbar di Alun-Alun Sofifi pada tanggal 11 Oktober 2026 selepas sholat isya. Kata dikutip rri.co.id pada Senin 5 Oktober 2026. Ya, secara khusus mengajak masyarakat Maluku Utara untuk hadir, menariknya ajakan itu tidak dibatasi kepada umat Islam. Dasat menyebut warga non-Muslim juga dipersilahkan mengikuti kegiatan tersebut. Menurut Dasat, kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari ekspresi kecintaan terhadap Maluku Utara sebagai ruang bersama untuk bekerja, berkeluarga, dan menjalani kehidupan. Oke, pendengar, kita ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, sejumlah harga komoditas pala dan coklat di Kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara masih fluktuatif. Harga biji pala yang masuk kategori super Rp80.000 per kilogram, sedangkan pala hancur Rp50.000 per kilogram. Ya, kemudian pendengar, sementara itu untuk pala hancur ini Rp50.000 per kilogram. Dan untuk bagian fuli pala atau bunga pala dibeli dengan harga Rp250.000 per kilogram. Selain itu harga coklat kering sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp48.000 per kilogram. Hal ini disampaikan oleh Simon, seorang pembeli, saat ditemui mengatakan harga pala maupun coklat saat ini tidak menentu akibat hasil panen petani berkurang. Ia menambahkan salah satu komoditas cengkeh di beberapa bulan terakhir ini masih dianggap stabil karena harganya masih di angka Rp120.000 per kilogram. Ia berharap harga pala cengkeh coklat tetap stabil sehingga para petani dapat memperoleh hasil yang memuaskan.

Ya, baik pendengar, selanjutnya kami akan update informasi mengenai perakiraan untuk ini ya, untuk PIHPS atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Untuk informasi harga pangan untuk Selasa 6 Oktober 2026. Ya, untuk di beberapa untuk di wilayah Maluku Utara pendengar ya, untuk di pasar tradisional untuk harga rata-rata dan perubahan yang diupdate pada 5 Oktober 2026 untuk informasi harga pangan. Untuk bawang merah ukuran sedang pendengar dengan harga Rp60.000 per kilogram. Kemudian bawang putih ukuran sedang Rp60.000 per kilogram. Beras kualitas bawah 1 dengan harga Rp15.750 per kilogram. Beras kualitas bawah 2 dengan harga Rp17.500 per kilogram. Beras kualitas medium 1 Rp18.000 per kilogram. Beras kualitas medium 2 dengan harga Rp16.750 per kilogram. Beras kualitas super 1 Rp19.750 per kilogram. Beras kualitas super 2 dengan harga Rp18.750 per kilogram. Cabai merah besar Rp130.000 per kilogram. Cabai merah keriting dengan harga Rp100.000 per kilogram. Selanjutnya untuk cabai rawit hijau ini mengalami kenaikan ya, naik yaitu 5% atau Rp7.500 dan bisa didapatkan dengan harga Rp157.500 per kilogram. Selanjutnya untuk cabai rawit merah dengan harga Rp155.000 per kilogram. Untuk daging ayam ras segar dengan harga Rp43.750 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 Rp150.000 per kilogram. Kemudian untuk gula pasir lokal Rp21.000 per kilogram. Minyak goreng curah Rp24.000 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng kemasan bermerek 1 dengan harga Rp27.500 per kilogram. Selanjutnya pendengar, untuk minyak goreng kemasan bermerek 2 dengan harga Rp22.500 per kilogram. Kemudian untuk telur ayam ras segar dengan harga Rp41.250 per kilogram. Untuk satuannya bervariasi. Ya, itu dia pendengar untuk Anda informasi mengenai harga pangan yang kami kutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Baik pendengar, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke Halmahera Timur pendengar. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mulai mematangkan jadwal pelantikan BPD se-kabupaten setelah SK ditandatangani Bupati. Pelantikan ditargetkan berlangsung pada awal Oktober 2026 dengan menyesuaikan agenda Bupati Halmahera Timur. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Halmahera Timur, Khalid Abbas, mengatakan jadwal pelantikan masih dalam tahap penyesuaian. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berupaya memastikan pelantikan tidak kembali tertunda sehingga BPD baru segera bertugas. Khalid mengatakan pelantikan menjadi penting karena BPD memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga berfungsi mengawal proses pembahasan anggaran dan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Anggota BPD hasil pemilihan 20 Agustus 2026 nantinya segera mengikuti tahapan musyawarah dusun dan musyawarah desa. Tahapan tersebut berkaitan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan atau APBdes perubahan. Khalid menambahkan surat keputusan penetapan dan pelantikan BPD se-Halmahera Timur telah ditandatangani Bupati. Dengan terbitnya SK tersebut, pemerintah daerah kini tinggal menyesuaikan waktu pelaksanaan pelantikan. Selain persiapan pelantikan, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan hak keuangan anggota BPD, hasil pemilihan, gaji dan tunjangan anggota BPD harus baru dihitung sejak September 2026 sesuai TMT dalam SK. Sementara itu, hak keuangan dan masa jabatan anggota BPD periode sebelumnya telah berakhir pada 5 Agustus 2026. Pelantikan anggota baru selanjutnya menandai dimulainya pelaksanaan tugas BPD periode terbaru. Baik pendengar, kita beralih ke informasi dari daerah Halmahera Tengah. Kita ke Kabupaten Halmahera Tengah pendengar. Mantan Ketua Bina Lingkungan Hidup atau BLHI Provinsi Maluku Utara, Sahril Haji Rauf, menyoroti dua peristiwa kematian warga Kecamatan Patani Barat, yakni Ali Daud, warga Desa Banemo, dan Silas Ciko, warga Desa Siben Popo. Menurut Sahril, dua peristiwa tersebut harus dilihat secara proporsional, baik dari aspek penegakan hukum maupun dampaknya terhadap kerukunan sosial masyarakat. Dan pendengar, menurutnya meninggalnya Ali Daud di kawasan kebun dan meninggalnya Silas Ciko di desa Siben Popo merupakan dua peristiwa hukum yang berdiri sendiri. Karena itu masyarakat diminta tidak membangun narasi yang menghubungkan kedua peristiwa tersebut sebagai satu rangkaian kausalitas. Terlebih jika narasi tersebut tidak didukung fakta dan proses hukum yang sah. Sahril menilai persoalan yang terjadi di Siben Popo harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum teruji kebenarannya. Dan mendengar untuk itu dirinya juga mengatakan masyarakat perlu membangun kesadaran hukum dan kesadaran sosial secara bersamaan. Kesadaran tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan fakta hukum dengan informasi, asumsi maupun provokasi yang beredar di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan perdamaian merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, kerukunan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Menurutnya, terlalu mahal untuk dihancurkan oleh provokasi sesaat. Ya itu dia pendengar informasi mengenai penegakan hukum mutlak di konflik Patani Barat. Ya, dan mendengar sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Dan topik yang akan dibahas nanti pendengar yaitu Maluku Utara Cerdas Finansial, memperluas akses inklusi keuangan, membentengi masyarakat dari investasi ilegal. Dan narasumber yang akan hadir pendengar untuk di pagi hari ini di dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ada Bapak Adi Surahmat, ini selaku Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku Utara, dan juga ada Ibu AKBP Anita Ratna Yulianto SIKMH, ini selaku Kapolres Ternate. Ya, dan pendengar nanti akan dipandu oleh rekan Davi Baba
jangan lewatkan ya pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa bergabung untuk Anda yang ingin berinteraksi di 0921312551 dan juga di 0821203751

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Maluku Utara angkat bicara terkait dengan penangkapan satu terduga teroris di wilayah Ternate, Maluku Utara oleh tim Densus 88 Anti Teror. Terduga pelaku dengan inisial MW, 42 tahun, diamankan karena diduga sebagai jaringan terorisme yang berafiliasi di wilayah kota Ternate. Penangkapan terhadap MW dilakukan secara bersama oleh tim Densus 88AT yang berlangsung di 6 provinsi di Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara menetapkan mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara berinisial JW dan pejabat pembuat komitmen PPK berinisial MH sebagai tersangka. Keduanya terseret kasus dugaan korupsi anggaran pasar murah pada Disperindak Maluku Utara tahun anggaran 2000.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Dan akan dipandu oleh rekan Davi Baba. Dan pendengar, untuk topik atau tema yang akan dibahas yaitu mengenai Maluku Utara cerdas finansial, memperluas akses inklusi keuangan, membentengi masyarakat dari investasi ilegal. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: beliau itu cerita sama Anita bang. Kalau kata beliau bahwa temannya beliau, kalau jatuh dari temannya abang.
1: Iya, istri.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini dengan topik yaitu Maluku Utara cerdas finansial memperluas akses inklusi keuangan, membentengi masyarakat dari investasi ilegal, dan akan dipandu oleh rekan Davi Baba.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Davi Baba dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini. Edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 dan topik yang kita bahas pendengar adalah Maluku Utara cerdas finansial, memperluas akses inklusi keuangan, membentengi masyarakat dari investasi ilegal. Topik ini tentunya masih begitu hangat di Provinsi Maluku Utara karena berkaitan dengan investasi ilegal baru beberapa pekan terakhir memang terjadi di Kota Ternate, terjadi di Provinsi Maluku Utara dan tentunya memakan korban. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini pendengar di dialog interaktif Ternate pagi ini kami akan secara spesifik membahas topik Maluku Utara cerdas finansial, memperluas akses inklusi keuangan, membentengi masyarakat dari investasi ilegal bersama saya Davi Baba. Dan pendengar untuk membahas topik ini di studio kami sudah kehadiran tiga narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya menyapa dulu Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara Pak Adi Surahmat. Selamat pagi Pak Adi.
1: Selamat pagi Pak Davi, selamat pagi Pak Direskrimsus, Bu Kapolres, selamat pagi seluruh pendengar RRI Pro 1 Ternate dimanapun berada. Salam inklusi keuangan.
0: Salam inklusi keuangan. Kabar baik Bapak ya?
1: Alhamdulillah baik
0: ya, semua sehat. Kelihatan. Soalnya habis cuti Bapak ya, saya dapat kabar.
1: Habis ketemu keluarga
0: Pak Davi. Habis ketemu keluarga. Jadi semangatnya luar biasa. Baik pendengar, selain Pak Adi Surahmat Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku Utara, kami di studio juga sudah kehadiran Kombes Pol Reinhard Habonaran Nainggolan yang merupakan Dirkrimsus Polda Maluku Utara. Selamat pagi Pak Reinhard.
2: Selamat pagi Bang Davi Baba.
0: Iya.
2: Ya, luar biasa ini undangannya ya. Hmm. Saya mewakili Pak Kapolda Maluku Utara karena memang ini tupoksi kami, ditemani juga dengan Ibu Kapolres Ternate yang cantik ini ya.
0: Sudah
2: dan
0: pasti.
2: Sudah pasti. Dan juga rekan kami dari Kepala OJK Maluku Utara yang rupanya juga masih rekan-rekan kita juga semua.
0: Baik, baik.
2: Iya, pemirsa selamat pagi seluruhnya.
0: Baik, saya lihat juga Pak Reinhard luar biasa tadi di balik layar ketawanya sampai menggema di.
2: Oh ya. Terima kasih Pak.
0: Baik. Ya, terima kasih ya, Pak Reinhard Habonaran Nainggolan, Dirkrimsus Polda Maluku Utara sudah hadir di Pro 1 RRI Ternate pagi ini. Dan pendengar yang paling cantik karena wanita sendiri di studio sudah ada Kapolres Ternate, Ibu AKBP Anita Ratna Yulianto. Selamat pagi Ibu Kapolres.
3: Selamat pagi Bang Davi.
0: Ya, kabar baik Ibu Kapolres ya.
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Aduh.
3: Terima kasih undangannya. Pagi ini kami menyapa masyarakat Kota Ternate, masyarakat kami di seluruh Ternate ini.
0: Baik, luar biasa kabar baik. Dan tentunya pendengar bersama tiga narasumber, Pak Adi Surahmat Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Ibu Kapolres AKBP Anita Ratna Yulianto, dan juga Kombes Pol Reinhard Habonaran Nainggolan, Dirkrimsus Polda Maluku Utara. Kita akan membahas topik yang tadi kami sudah sampaikan dan tentunya berkaitan dengan investasi ilegal yang akhir-akhir ini menjadi cerita hangat di media sosial dan cerita hangat di kalangan masyarakat. Pendengar dialog interaktif Ternate pagi ini juga dapat Anda dengarkan sekaligus dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Ternate dan juga aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Halmahera Timur, Anda tentunya dapat mendengarkan dialog ini melalui pemancar relay RRI Ternate yang berada di Maba dan pemancar relay RRI Ternate yang berada di Kabupaten Pulau Morotai. Dan tentunya Anda juga dapat berpartisipasi aktif mendengar di dialog interaktif Ternate pagi ini melalui layanan telepon di 0921-3125-521. Dan tentunya kami juga sampaikan Anda dapat mendengarkan melalui pemancar MW kami di 89 kHz. Baik pendengar, kita mulai dialog interaktif Ternate pagi ini yang saya bagi terdiri dari beberapa segmen tentunya. Karena ini berkaitan dengan akses inklusi keuangan, membentengi masyarakat dari investasi ilegal, mungkin di awal ini saya akan lebih dulu mengawali lebih banyak dengan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan semangat Bulan Inklusi Keuangan 2026 dan juga peta literasi atau inklusi di Provinsi Maluku Utara. Pak Adi, di awal ini mungkin Anda bisa sedikit menyampaikan atau memaparkan berkaitan dengan bulan Oktober ini seluruh Indonesia memperingati Bulan Inklusi Keuangan atau BIK 2026. Apa pesan utama Pak Adi dan target strategis yang ingin dicapai OJK Maluku Utara melalui momentum Bulan Inklusi Keuangan ini bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara?
1: Baik, terima kasih Bang Davi, Bapak Ibu sekalian pendengar. di bulan ini, memang di Oktober 2026, OJK bersama Lembaga Jasa Keuangan dan juga stakeholder lainnya termasuk pemerintah di seluruh Indonesia juga aktif melaksanakan Bulan Inklusi Keuangan, di mana kita mengharapkan Bulan Inklusi Keuangan ini bukan hanya sekedar seremoni tahunan saja, tapi merupakan akselerasi nyata bagaimana akses keuangan formal yang adil, merata, dan aman itu dirasakan oleh masyarakat. Nah, target strategisnya untuk OJK di Maluku Utara adalah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat itu, mulai dari petani, nelayan, UMKM, hingga ASN, dan seluruh masyarakat kita memiliki akses produk jasa keuangan yang dapat dinikmati. Ya, dan tentunya ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari dalam rangka kegiatan bisnis, kegiatan aktivitas juga di perekonomian, di keluarga, dan sebagainya. Dan ini harapannya di bulan inklusi ini bukan hanya target inklusinya saja, tapi kecakapan finansial untuk melindungi diri dari berbagai ancaman kejahatan keuangan. Kalau kita lihat modus-modus, nanti akan kita bahas juga mungkin dengan Pak Dir, dengan Bu Kapolres, modus-modus kejahatan finansial itu cukup banyak sekali, dan itu menyasar ke seluruh masyarakat di Indonesia. Demikian.
0: Baik, Pak Adi, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, bagaimana gambaran peta literasi dan inklusi keuangan masyarakat Maluku Utara saat ini, Pak Adi?
1: Baik, OJK bersama lembaga terkait di BPS dan kemarin juga support oleh Lembaga Penjamin Simpanan melakukan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2026. Dari hasil survei memang ada PR besar bagi kita di Maluku Utara, ya, di mana untuk inklusi sudah cukup baik di angka 77,18%, ya, artinya masyarakat Maluku Utara itu 77,18% sudah dapat mengakses di sektor jasa keuangan, baik itu perbankan maupun non-bank. Namun dari sisi literasi, angka kita agak sedikit di bawah literasi, yaitu di angka 48,65%. Angka ini memang masih jauh di bawah nasional. Nasional itu kalau di angka inklusinya di 93,61, kita tadi di 77, kalau di literasinya di 69. Nah, ini kami mengajak semua pihak, ya, dan kami pun selalu bersama-sama OJK, Bank Indonesia, Lembaga Jasa Keuangan Pemerintah Daerah, dan tentunya disupport oleh Pak Kapolda dan beserta jajaran untuk senantiasa meningkatkan literasi dan inklusi kepada masyarakat, khususnya kaitannya dengan adanya investasi-investasi yang semakin marak dan boleh dikatakan diduga investasi yang bodong atau ilegal.
0: Baik, dan itu membuat kerja-kerja OJK semakin bersemangat begitu ya untuk memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Ya. Saya masih bersama Ibu Kapolres, saya masih bersama dengan Pak Adi dan juga masih dengan Pak Adi lebih dulu sebagai pemantik pertanyaan selanjutnya untuk Pak Reinhard dan juga Ibu Kapolres. Ya. Tadi Anda sampaikan Pak Adi berkaitan dengan angka inklusi Maluku Utara yang sebesar 77,18%, namun literasinya masih 48,65%, dan ini berarti ada gap atau selisih sekitar 28%-an. Kira-kira apa risiko nyata dari kondisi di mana masyarakat sudah banyak menggunakan akses keuangan tetapi pemahamannya masih tertinggal, salah satunya dengan kasus yang terjadi di beberapa terakhir ini.
1: Baik, makasih. Nah, resikonya cukup besar. Jadi bagi masyarakat tentunya kerugian yang akan mereka hadapi seandainya mereka tidak dapat memahami produk atau jasa keuangan yang mereka harusnya tempatkan, ya, yang legal tentunya. Nah, saat ini dengan gap yang ada itu, masyarakat itu memiliki rekening bank, dompet digital, kemudian mereka juga dapat akses pinjaman dan sebagainya. Tapi karena mereka tidak paham secara utuh, ini tentunya menimbulkan risiko bagi mereka. Contoh untuk pinjaman, ini kasus terbanyak di kita memang yang laporan masuk ke kita itu di sipasti.ojk.go.id adalah pinjol ilegal.
0: Pinjol
1: ilegal. Nanti akan kita bahas mungkin bersama kaitannya dengan kegiatan Satgas Pasi tentunya nanti. Selain itu juga tingkat rasionalitas masyarakat yang harus kita berikan literasi. Nah, terkadang masyarakat ini teriming oleh imbal hasil yang besar, ya, secara logik jauh dari imbal hasil yang diberikan oleh teman-teman kami di perbankan contohnya. Nah, ini membuat mereka tergiur untuk melakukan investasi-investasi yang tidak jelas dan akhirnya berujung kepada kerugian. Ya, kita harus benar-benar hati-hati untuk hal ini dan tentunya memberikan edukasi yang baik kapada masyarakat untuk tidak tertipu di scam atau investasi ilegal.
0: Baik, terima kasih Pak Adi, luar biasa pengantar awalnya di kesempatan pagi hari ini, dan ini tentunya akan membuka sana berpikir bagi pendengar tentunya yang ada di Kota Ternate. Saya beralih ke Pak Dirkrimsus dan Ibu Kapolres tentunya yang pertanyaannya kurang lebih sama. Saya ke Pak Dirkrimsus lebih dulu. Pak Dirkrimsus, dari kacamata kepolisian sendiri dan penegakan hukum di Provinsi Maluku Utara, bagaimana Pak Dirkrimsus melihat dampak langsung dari rendahnya tingkat literasi keuangan ini terhadap peningkatan angka kasus penipuan, salah satunya investasi ilegal di Provinsi Maluku Utara, Pak?
2: Baik, jadi mungkin saya langsung saja, karena praktisi kami sebagai salah satu APH tetap bersinergi dengan Pak Adi selaku katakanlah stakeholder kami di OJK, di keuangan. Namun saya mau coba membedah case by case, seperti misalnya arisan-arisan yang ya katakanlah ilegal, ya kan, kemudian ada yang digunakan banyak data-data pribadi menjadi pinjol. Jadi perlu saya sampaikan di sini, lembaga keuangan bank dan non bank itu sebenarnya pengawasnya kan dari OJK. Oleh karenanya masyarakat dengan literasi yang cukup tadi kita lihat rendah di Maluku Utara itu harus memiliki pemahaman yang tepat dulu. Jadi kalau mau simpan uang di bawah bantal dibilang nggak aman juga, ya kadang-kadang kalau kita pas lagi keluar yang bersihin bisa ngambil, atau tikus juga kan.
0: Istri jangan dibilang tikus.
2: Iya, bukan. Selain istri ada tikus juga kan, ada gitu tikus. Kan jadi kalau kita pun menyimpan ke lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan, ya apa namanya, penyedia jasa keuangan PJK, ya Pak ya, itu dipastikan bahwa ada LPS yang akan menjamin kalau misalkan terjadi sesuatu dan lain hal yang berkaitan dengan norma. Namun saat ini itu tadi yang seperti Bang Davi sampaikan di awal, banyak kita yang mau mendapatkan hasil yang lebih daripada bunga bank. Akhirnya masuk ke dalam pinjaman online, masuk ke dalam arisan-arisan ilegal. Kemudian sekarang juga sudah mulai beredar masalah Bitcoin, masalah altcoin, yang memang banyak yang menawarkan keuntungan-keuntungan fantastis, padahal kita nggak pernah melihat fisiknya. Belum lagi ya masyarakat kita ini sekarang kan teknologi ini begitu cepat, ya itu menjadi salah satu kunci utama untuk kita sangat berhati-hati. Jadi kalau di bahasa kita itu di dalam ilmu computerized, ya hati-hati dengan mengklik gitu kan. Salah mengklik ya itu udah berarti kita akan masuk ke dalam jaringan yang lebih luas lagi, scamming, penipuan dan sebagainya. Oleh karenanya pemahaman yang tepat itu diperlukan, seperti saat ini dari pihak RRI mengundang kami, mudah-mudahan didengar oleh para pemirsa sekalian di Maluku Utara. Jadi kita bisa betul-betul mawas diri lah, artinya semuanya itu ada dalam genggaman kita, dunia dalam genggaman, yaitu handphone. Nah, seperti itu. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan yang bunga di atas bunga bank. Kemudian kita pribadi juga mencoba untuk melakukan arisan-arisan ilegal yang pada ujung-ujungnya nanti akan berujung kepada investasi bodong seperti itu.
0: Baik, berujung kepada investasi bodong. Saya yakin dan percaya di antara pendengar ada yang pengen tahu berkaitan dengan perkembangan kasus Jahra Berkah, ya. Kita akan bahas itu nanti pendengar, tentunya kita akan mengulas satu-satu hingga akan masuk ke bagaimana Jahra Berkah dan juga investasi-investasi yang diduga ilegal lainnya di Provinsi Maluku Utara. Ibu Kapolres, kurang lebih sama berkaitan dengan dampak langsung dari rendahnya literasi keuangan ini terhadap peningkatan angka kasus penipuan khususnya investasi bodong di wilayah hukum Polres Ternate yang viral beberapa waktu kemarin.
3: Dampaknya cukup banyak. Termasuk saat ini lagi booming-boomingnya Jahra Berkah, yang dulu namanya Finance Wise, sudah berjalan kurang lebih setahun ini. Dan saat ini sudah sekitar 88 orang yang kami periksa. Kedepannya rekan-rekan kami juga akan berangkat ke Halmahera Selatan. Kenapa? Karena di sana ada salah satu leader yang memang investor yang menyetorkan uang kurang lebih 5 miliar.
0: 5 miliar.
3: Angkanya kerugian cukup fantastis, cukup ya? Fantastik. Setahun ini sudah mencapai sekitar 30 miliar. Kami sedang mendalami, tetapi untuk masyarakat Kota Ternate, ya, percayalah hal-hal seperti ini merugikan diri sendiri, keluarga, dan sekitar lingkungan kita. Kenapa? Karena di Ternate ini bukan pertama kali ini, sudah berulang-ulang kali, ya, belasan tahun yang lalu kita, ya, mendengar dengan Karapoto, memiliki adik lagi namanya investasi gotong royong, dan sekarang banyak investasi bodong di sekeliling masyarakat Kota Ternate. Jangan tergiur dengan melebihi bunga bank yang saat ini ada mencapai 160% juga.
0: Iya, luar biasa.
3: Iya, itu gali lubang tutup lubang. Makanya untuk masyarakat Kota Ternate, marilah kita sama-sama mawas diri. Itulah pentingnya literasi keuangan seperti apa. Karena tadi seperti yang senior saya sampaikan, Bapak, yeah, Dirkrimsus, saat ini muncul lagi namanya Bitcoin. Mungkin di Ternate belum booming, tapi saya yakin orang yang paham tentang investasi pasti paham betul apa yang tadi disampaikan oleh senior saya. Gitu.
0: Baik, menurut yang pasti Ibu Kapolres, dari kasus-kasus yang masuk ke meja penyidik saat ini memang membuktikan bahwa penipu ini selalu memanfaatkan celah ketidakpahaman atau tingkat literasi yang rendah di masyarakat, Ibu Kapolres, ya.
3: Betul.
0: Baik. Seperti itu. Dan tentunya kepolisian juga terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan OJK dan stakeholder terkait untuk memberantas hal-hal seperti ini. Saya kembali dengan Pak Adi Surahmat. Kita tahu bersama Pak Adi bahwa Provinsi Maluku Utara ini provinsi kepulauan, ya. Apa kemudian tantangan geografi Maluku Utara dari yang kepulauan ini? Apakah ini menjadi hambatan tersendiri bagi OJK Provinsi Maluku Utara dalam memetakan persebaran kecakapan finansial di antara wilayah perkotaan seperti kita di Ternate, ada juga seberang ke Tidore, ada Sofifi, dan juga, ya, wilayah-wilayah lainnya di Halmahera, Pak?
1: Baik, terima kasih Bang Davi. Nah, memang kita harus melihat wilayah kita, ya. Jadi kami di sini OJK baru berdiri, alhamdulillah di bulan ini 1 tahun persis nih, Bu Kapolres, Pak Dir. Ya. Kami baru 1 tahun berdiri di sini, dan memang salah satu mapping atau pemetaan yang kami lakukan ketika kami ada di Maluku Utara dengan melihat sejarah, ya, histori di beberapa tahun terakhir, investasi ilegal itu menjadi salah satu target kami untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat nantinya. Dan di daerah-daerah seperti Kota Ternate itu relatif literasi dan edukasi kaitannya dengan digitalisasi itu cukup baik, ya. Namun demikian, justru hal tersebut tadi yang disampaikan oleh Pak Dir justru rentan untuk adanya penipuan-penipuan, ya, dengan telepon yang tidak jelas, penawaran menggunakan aplikasi di WA atau aplikasi-aplikasi yang tidak jelas nantinya. Kemudian bagi masyarakat kita yang ada di daerah terluar, khususnya di pulau-pulau lain, di Halmahera mungkin, di Bacan, di Morotai dan sebagainya, kadang-kadang itu malahan masih manual. Jadi agen-agen investasi-investasi ilegal itu menawarkannya datang door to door, yeah, gitu, ke masyarakat, dan mengumpulkan uang dengan Ponzi skema, ya. Skema Ponzi ini artinya mereka mengumpulkan dari masyarakat, member get member, ya, dari masyarakat dari bawah sampai ke atas nanti, ya, di mana uang itulah yang digunakan untuk memberikan imbal hasil kepada masyarakat. Dan kalau tidak ada setoran lagi di bawahnya, ini akan stop. Nah, yeah, ini yang sering terjadi. Ya, jadi mereka terus mengambil dari bawah-bawah karena hasil investasinya, kalaupun itu diinvestasikan, tidak akan sebesar dengan imbal hasil yang dijanjikan kepada masyarakat. Jadi kami memetakan itu, dan target kami di 1 tahun pertama, kami lihat dari sisi laporan yang masuk ke kami pun juga luar biasa peningkatan, yeah, dan kami melihat ini merupakan suatu proses keberhasilan juga bagi kami. Ketika masyarakat lebih paham kaitannya dengan literasi, harus lapor kemana selain ke teman-teman APH, artinya masyarakat lebih aware saat ini adanya dugaan-dugaan investasi ilegal, sehingga lebih cepat kita ketahui. Kita nggak mau juga case yang lama, tadi Bu Kapolres sampaikan Karapoto, yeah, 12 tahun yang lalu, ya kan, beberapa tahun yang lalu itu case-nya sudah membesar sampai mungkin ratusan miliar. Dan untuk masyarakat kalau mengetahui adanya indikasi-indikasi ilegal, segera lapor ke sipasti.ojk.go.id. Kalaupun melakukan penipuan nanti bisa lapor ke IASC nantinya.
0: Baik, yang di Ternate bisa langsung datang ke kantor OJK juga.
1: Bisa Bapak, juga ya? Datang ke kantor OJK, kami layani nanti
0: jika diperlukan. Baik, ya. Baik. Ya, saya beralih ke Pak Dirkrimsus, Pak Reinhardt, ya. Dari apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Pak Adi Suramat, Kepala OJK barusan, Pak Dirkrimsus, apakah di Polda Maluku Utara sendiri melihat ada tren pergeseran profil korban dan pelaku investasi ilegal saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada hal demikian?
2: Baik, jadi tadi sudah disinggung tentang masalah jarah berkah ya, ya. Sudah ditangani oleh Polres Ternate ya, Ibu ya. Kapolres ya.
3: Siapa?
2: Nah, jadi kalau kita lihat di situ memang betul artinya ketidakpahaman ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan modus dan kerugiannya, dia menawarkan keuntungan atau menjanjikan besaran antara 20% hingga 50% dalam jangka waktu 30 sampai 160 hari. Itu kan menurut saya kurang enggak
0: tidak logis ya.
2: Enggak logis itu. Namun itu tadi karena kekurangan pengetahuan, yang kedua juga ya katakanlah pun cukup pengetahuan tapi keinginan untuk untung itu ya mungkin kita juga sama juga seperti itu ya kan. Nah, jadi dan yang diimpun dari 88 investor tersebut dilaporkan mencapai sekitar 3,934 miliar. Itu kan cukup ini ya, fantastis ya. Untuk daerah sebesar Ternate yang kita tahu jumlah penduduknya pun ya enggak terlalu banyak lah, katakanlah seperti itu. Ataupun namun selain menjawab yang apa tadi disampaikan oleh Bang Davi, yeah. Bapak kami juga ya bersama-sama nanti kita dengan Pak Adi bulan inklusi keuangan ini ya Oktober ini ya kan sebenarnya banyak sekali apa namanya pemantik-pemantik yang bisa mengarahkan ke arah yang benar. Jadi misalkan promo dan insentif khusus, jadi selama bulan Oktober ini apa saya salah Pak Adi? Ya, benar ya itu kan nanti lembaga keuangan, baik bank, ya kan, asuransi, pegadaian, pasar modal, fintech, ya kan, ada program khusus, misalnya diskon, bonus, hadiah, cashback, kemudian pembukaan rekening. Nah, jadi itu mungkin akan lebih mengarahkan para pemirsa ataupun warga kita, khususnya di Ternate ini, untuk bisa yang pasti-pasti aja, yang legal aja. Terus misalnya ada financial expo, kemudian seperti yang kita buat sekarang ini, sosialisasi, edukasi massal, talk show, itu. Sehingga inklusi keuangan itu menjadi penting. Karena ada tiga hal yang penting yang memang kita akan ini-in. Yang pertama adalah perlindungan finansial, pengembangan usaha dan juga pemberantasan entitas ilegal seperti pinjaman online tadi. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Dirkrimsus. Dan pendengar, di ujung telepon sudah ada Pak Jojo yang berada di utara kota. Saya langsung menyapa. Halo, selamat pagi Pak Jojo.
4: Selamat pagi Bang David.
0: Iya, Pak Jojo, apa kabarnya? Alamatnya di mana?
4: Baik, di Toloko, Sangaji Utara.
0: Di Toloko. Ini bukan korban investasi bodong kan, Bapak?
4: Bukan Pak.
0: Baik. Pak Jojo silakan, di studio ada Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, ada Pak Dirkrimsus Polda Malut dan juga Ibu Kapolres Ternate.
4: Siap. Selamat pagi tiga narasumber.
2: Pagi.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Jojo.
4: Terutama Bunda Anita.
2: Wah, iya.
3: Selamat pagi Pak Jojo. Ya.
4: Pagi Bu Polres, Kapolres. Oke ya. Maluku Utara cerdas. Finansial. Membentangi masyarakat, kata pertahankan masyarakat. Iya dah.
2: Iya. Nah, ya.
4: Pertanyaan saya begini, ketiga narasumber Pak Kombes tadi ya, mengapa investasi bodong masih ada di mana-mana? Karena peranannya pihak yang berwajib, OJK. Jangan tunggu nanti korban baru tangkap. Masyarakat susah bermuat ke sana tangkap, tutup. Lihat barang itu kalau dia tidak masuk akal, tutup sudah. Jangan buka barang itu lagi, orang menabung doi itu di bank saja. Tapi masyarakat lagi bingung. Tidak masuk akal, taruh doi situ. Itu kan masyarakat bingung, kesal apa bingung ini. Ini yang jadi persoalan. Apalagi pihak yang berwajib. OJK, sangat peran OJK. Lihat itu barang kalau tidak masuk akal, tutup sudah. Jangan ke sekolah izin lagi. Nanti tunggu hal baru Moni ke kepala Saki. Sementara itu dulu, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Jojo yang ada di Toloko, Kota Ternate. Mungkin ini akan saya meminta tanggapan dari masing-masing narasumber. Pertama, Pak Jojo menyampaikan peran OJK terkait dengan investasi ilegal di Provinsi Maluku Utara. Jika sudah ada indikasi, langsung dicegat atau melakukan pencegahan atau seperti apa, Pak Adi?
1: Baik, terima kasih Bang Davi, Pak Jojo, makasih banyak masukannya dari Pak Jojo. Sebelum itu dapat kami jelaskan, memang pertama pemerintah Republik Indonesia itu sudah membuat ketentuan yang kaitannya dengan bagaimana upaya-upaya penindakan. Nah, di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, itu OJK bersama regulator lembaga terkait itu membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI. Nah, itu di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu, koordinator Satgas PASTI-nya itu di saya diamanahkan untuk level provinsi. Memang ini masih di tingkat provinsi saja sebagai koordinator. Nanti ada teman-teman kami, Pak Direktur sekarang, Pak Reinhard, itu secara jabatan itu sebagai wakil ketua Satgas PASTI. Nanti ada di dalamnya juga ada teman-teman dari Kejaksaan, dari Bank Indonesia, kemudian dari kementerian dan lembaga terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, menanggapi pertanyaan Pak Jojo tadi, kami ketika mendapatkan laporan dan atau tidak mendapatkan laporan, contoh Zara Berkah. Zara Berkah ini, Pak Jojo dan pemirsa sekalian, sebelum itu mencuat ke publik, ketika kami mendapatkan informasi di lapangan, jadi rekan-rekan saya ketika memberikan edukasi ke ibu-ibu PKK di salah satu bersama ibu wali kota, alhamdulillah kami juga diajak sama ibu wali kota untuk memberikan edukasi kepada ibu PKK, kami dapat informasi itu dan itu langsung kami tindak lanjuti. Ya, kami meneliti, melakukan penelitian awal, kemudian kami bersama Satgas PASTI bersama teman-teman Krimsus, teman-teman BIN, Bank Indonesia, Kominfo provinsi itu sudah memanggil yang bersangkutan, ya kan? Dan yang bersangkutan kemudian tidak bisa hadir dengan beberapa alasan bla bla bla bla. Dua kali kita panggil, ya sampailah pada titik yang memang bersangkutan terindikasi tidak bisa memberikan imbal hasil kepada masyarakat dan kemudian terjadi kehebohan yang akhirnya masyarakat mengambil upaya-upaya tindakan dan disupport oleh Bu Kapolres untuk mengamankan terindikasi investasi ilegal ini. Nah, yang perlu kami tegaskan kepada Pak Jojo dan Bapak Ibu sekalian, kami butuh informasi yang lebih cepat. Ya, nah, kanalnya seperti apa? Tadi bisa datang ke OJK, datang langsung dengan membawa dokumen dan bukti. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau tanpa ada dokumen dan bukti, kita sulit untuk menentukan itu investasi ilegal atau tidak. Yang kedua, bisa lapor langsung kalau masyarakat kita yang ada di kepulauan ke sipasti.ojk.go.id. Ya, itu nanti kalau adanya indikasi-indikasi investasi ilegal tadi yang saya sampaikan. Dengan masuk ke sana nanti kami akan monitor. Ya, kami akan koordinasi dengan Satgas PASTI di daerah untuk menindaklanjutinya segera. Nah, proses penutupannya itu ada mekanismenya. Ya. Jadi ada mekanisme harus dilakukan penelitian terlebih dahulu sampai nanti pada keputusan yang kita sampaikan ke Satgas PASTI di Jakarta untuk ditutup. Contoh di 3 bulan yang lalu Event In pernah dengar cerita Money Games. Jadi nebak gambar dapat uang, ya di Ternate juga tuh Buka Forest ya, dapat uang terus mau ngambil uangnya, misalnya saldonya udah 1 juta, ketika dia mau ngambil uang harus store dulu 300 ribu. Yeah. Ternyata itu hanya permainan, dia store cuma tebak gambar, masyarakat teriming-iming, ya makanya agak hati-hati. Jadi semua mekanisme scam atau penipuan itu banyak sekali, ujung-ujungnya tadi apa? Mengambil uang masyarakat. Yeah. Dan itu sudah kami tindak lanjuti dan siaran pers Satgas PASTI pusat sudah keluar, itu dinyatakan ilegal. Demikian Bang David.
0: Baik, terima kasih. Demikian Pak Jojo ya. Mungkin saya tidak akan meminta tanggapan lebih dulu dari Polda Maluku Utara maupun Polres Ternate. Saya akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan baru-baru ini pendengar, Maluku Utara tentunya dihebohkan dengan investasi bodong dan pengungkapan kasus investasi ilegal berskala besar yang tentunya ini menyedot perhatian publik, yaitu kasus investasi Zahra Berkah yang dari tadi narasumber sudah menyampaikan, dan ada satu lagi pendengar yaitu NR Investasi. Kita akan bedah ini secara gamblang dan bagaimana anatomi kasus ini agar menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Saya akan ke Ibu Kapolres AKBP Anita Ratna Yulianto lebih dulu. Ibu Kapolres, ini saya yakin dan percaya publik juga menunggu informasi ini. Bisa Anda sampaikan kepada publik mengenai bagaimana perkembangan terbaru penanganan kasus dari Jahra Berkah, khususnya terkait penahanan tersangka utama sejak pertengahan September 2026 lalu.
3: Ya, terima kasih. Jadi untuk masyarakat Kota Ternate, Zahra Berkah ini memiliki 27 orang leader. Nah, masing-masing leader itu memiliki kaki tangan. Untuk sampai saat ini masyarakat itu geram, kenapa? Duitnya kemana sih, Bu? Jadi gini, mohon izin Pak Kepala OJK, senior saya, Bapak Dirkrimsus di sini dan masyarakat Kota Ternate, nomor handphone saya itu sudah tersebar di masyarakat Kota Ternate dan memang ada namanya Halo Ibu Kapolres. Sebenarnya banyak masyarakat yang sudah WA saya pribadi menanyakan di mana uang kami, di mana uang Zahra, kenapa di 4 rekening tinggal 600.000, 36.000 rupiah, 100.000, kemana uang kami, Bu? Begitu. Nah, di sini perkembangannya uang-uang tersebut masih dalam proses lidik, kami pun juga sudah koordinasi dengan OJK tentunya. Kedepannya juga akan ada langkah-langkah yang pasti dalam waktu cepat ini untuk mengungkap di mana uang masyarakat yang saat ini dikuasai oleh oknum kita yaitu Zahra Berkah, yeah, supaya terbuka biar masyarakat tahu ini loh uangnya ada di sini, seperti itu. Uangnya sekarang masih ada sekian, karena memang masyarakat sekarang sudah merugi semua, duitnya hilang. Mungkin awalnya enak ngasih 10 juta dapatnya 15 juta, ngasih 10 juta dapatnya 20 juta. Nah, itu iming-iming awal. Yeah. Setelah mereka sudah tidak memberikan duitnya, Zong, ini pun juga terkendala di kami. Beberapa leader belum mau melaporkan. Kenapa? Karena mereka masih diiming-iming oleh Zahra Berkah, kalau kalian lapor, duitnya angus. Padahal emang duitnya sudah tidak ada entah di mana. Kayak begitu.
0: Baik, saya ke Pak Dirkrimsus, mungkin bisa menanggapi apa yang tadi barusan disampaikan oleh Ibu Kapolres, dan mungkin sekaligus bisa menjawab pertanyaan masyarakat begini. Dalam kasus Zahra Berkah, Pak Dirkrimsus, apakah uang masyarakat atau apa uang member-member ini ketika yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka bisa kembali, ataukah seperti apa? Mungkin ini pertanyaan penasaran dari publik yang sejauh ini juga ditanyakan kepada kami.
2: Baik, terima kasih Bang Davi, makasih adik saya, Ibu Kapolres yang tercantik ini ya, Bu Anita, rekan kami juga Pak Adi. Kebetulan saya dulu penyidik di Bareskrim Polri, pernah menangani sama juga ya investasi bodong, itu namanya Koperasi Indosurya, itu lebih parah lagi ya mungkin Pak Adi ya, keruginya 13 triliun. Bahkan korbannya banyak itu, yeah. Yang 1-2M aja sampai jatuh dari rumah untuk bunuh diri, saking gak punya ini lagi. Jadi kalau mengacu kepada Zahra Berkah ini, yang pertama Polres Ternate ya selaku APH sudah menunjukkan bukti nyata. Artinya pelaku tindak pidana sudah dilakukan proses hukum, yeah. Ya kan, itu membuktikan bahwa trust masyarakat terhadap Polri itu nampak gitu kan. Baru tingkat Polres saja sudah bisa seperti itu, yeah. Apalagi kalau saya yang turun nih dari tingkat Polda, waduh habis semua itu kita buat, ya kan. Siap, jadi siap, seperti siap. Tadi disampaikan Ibu Kapolres, memang betul, artinya dari pihak Zahra Berkah ini sudah dilakukan proses hukum, tapi memang harus tuntas, yeah. Ya, contoh misalkan kita katakan analoginya dari kasus-kasus tipikor. Sekarang sudah mulai berubah dia penanganannya. Dari pembidanaan koruptor, sekarang sudah masuk ke PPA, namanya tracing aset ya. Jadi mulai penelusuran pencarian aset. Jadi untuk kasus Zahra Berkah ini mungkin bisa dilakukan hal yang sama. Jadi selain dengan kita sudah melakukan penindakan atau gakum di bidang investasi bodongnya, kita bisa masukkan juga tindak pidana pencucian uangnya, yeah. Dari situ nanti kita bisa telusuri aset-asetnya, itu tadi, hanya saja mungkin aset yang ada sampai ke titik mana kita cari dan kita kumpulkan, pasti orang korban-korban yang sudah melapor ataupun sudah terdata ini ya kan akan mendapatkan informasi dari rekan-rekan yang sudah dikatakanlah sudah di BAP di Polres Ternate. Yang biasa sering terjadi yang saya tangani ini, mohon izin Bang Baba ya. Saya sorry Bang Davi Baba, soalnya saya punya teman namanya Ucok Baba.
0: Oh
2: jadi,
0: iya. Ya,
2: agak-agak mirip dia.
0: Keluarga tapi keluarga jauh sekali.
2: Mukanya pun enggak mirip. Jadi ini Bang Davi apa namanya? Harus didulukan yang sudah di BAP dan menjadi korban.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi pada saat aset ditemukan, di tracing, ya kan, kemudian nanti kita koordinasi dengan OJK, ya kan. Jangan nanti yang tidak mau lapor, tiba-tiba dia datang, uang gua mana, katanya kan, uang saya mana. Itu gak fair juga, gitu kan. Oleh karenanya nanti pintu masuk yang dari Polres Ternate ini sebenarnya sudah sangat baik sekali. Tinggal nanti sesuai dengan tema kita ini, di talkshow ini, ya kita memberikan edukasi lah yeah. kepada masyarakat. Mungkin tidak cukup dengan talkshow, dengan sosialisasi yeah. apalagi di bulan ini ya, termasuk yang ya memang urusan kami lah di bidang masalah keuangan ini yeah. Sehingga literasi keuangan yang masih kurang ataupun rendah di Ternate bisa semakin ditingkatkan. Tapi baik. Itu tadi balik kami sampaikan sebagai penutup, mendukung kinerja dari kepolisian. Saat ini juga Kapolri kami sudah berganti, mohon izin Bapak.
0: Ya.
2: Mereka beliau memiliki tagline itu polisi bersama masyarakat. Jadi begitu ada di lapangan seperti tadi Pak Jojo yang telepon, kenapa enggak langsung ditutup aja? Kenapa enggak ini? Kita memiliki proses-proses. Mulai dari full bucket, pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan,
0: ya.
2: Baru kita bisa berkoordinasi dengan OJK untuk mencabut izinnya. Seperti itu ya, Pak Adi ya. Tapi pelaku tindak pidana seperti yang dilaksanakan oleh Polres Ternate itu luar biasa ya. Saya kasih aplaus juga ya.
0: Oke, kita aplaus sama-sama. Baik, luar biasa Pak Dirkrimsus. Saya mau kembali ke Ibu Kapolres, mungkin fenomena yang terjadi di media sosial, ada komentar dari netizen, dari warganet dan sebagainya. Itu periksa juga para leader-leader dan sebagainya. Apakah dari kasus Jahra Berkah selain tersangka utama, proses pemeriksaan terhadap leader-leader ini kemudian juga sudah dilakukan oleh Polres Ternate ataukah seperti apa Ibu Kapolres?
3: Sudah, untuk Polres Ternate sudah melakukan pemeriksaan pada leader. Tidak menutup kemungkinan leader pun juga bisa menjadi tersangka. Kenapa? Karena mereka yang mengumpulkan uang, mengiming-imingi. Mm-hmm. Jadi leader ini kan kaki tangannya Zara. Mm-hmm. Tersangka nih, leader tuh kaki tangannya, ada 27 orang leader. Masing-masing leader tuh memiliki bakat sebetulnya.
0: Memiliki
3: untuk
0: bakat,
3: mengiming-imingi. masyarakat Kota Ternate ini loh, kalau kamu menyetor uang sekian mendapatnya sekian. Nah, jadi tergiur dengan cara mengiming-imingi itu, mereka tergiur dan itu memang sudah ada pasalnya. Kita bisa sebetulnya sudah bisa menetapkan para leader ini sebagai tersangka. Dan akan kami lakukan itu dengan gelar perkara nanti. Masyarakat Kota Ternate silahkan nanti melihat, mendengarkan, bahkan bisa datang ke Polres Ternate. Banyak kok masyarakat yang yeah. sedang datang untuk mengecek sampai di mana kasusnya dan kan pasti terbuka. Jadi jangan khawatir, yang namanya leader kita tunggu bersama akan menjadi tersangka berikutnya bersama Zahra.
0: Baik, saya masih mendalami dengan Ibu Kapolres. Kemana saja aliran dana yang Ibu Kapolres sampaikan 3,9 miliar di awal tadi disalurkan oleh tersangka SAHM ini? Apakah murni untuk kepentingan pribadi atau ada bentuk pencucian uang lainnya seperti yang disinggung oleh Pak Dirkrimsus tadi Ibu Kapolres?
3: Sebenarnya ada.
0: Ini agak ragu-ragu ini menjawabnya nih.
3: Sebenarnya ada. Sebetulnya bukan ragu-ragu, cuman masih proses.
0: Masih proses.
3: Siap,
0: ya.
3: Masih proses. Jadi untuk kami memberikan semuanya di forum, takutnya nanti ada orang-orang tertentu yang mengetahui hal ini ya. Menyembunyikannya.
0: Baik.
3: Yang pasti ada.
0: Yang pasti ada.
3: Salah satunya saat ini yang sudah dalam proses selidikan yaitu pembangunan sebuah rumah. Mm-hmm. Itu di Kota Ternate. Nah, ini sudah dalam proses dari penyidikan kami sampai sejauh mana pembangunan itu dibangunnya bangunan tersebut menggunakan uang ini atau tidak masih dalam proses penyidikan kami.
0: Baik, menyambung dengan pembangunan rumah tadi Ibu Kapolres, apa saja barang bukti lainnya yang saat ini telah disita oleh penyidik Polres Ternate untuk pembuktian di pengadilan nanti?
3: Untuk penyitaan lumayan banyak karena mulai dari rekening koran, screenshot transferan duit yang mulai ratusan juta, bahkan miliaran, alat butik elektronik, berupa video penampakan uang. Jadi masyarakat Ternate pasti paham kenapa kami menyita alat bukti elektronik, karena Zahra ini selalu menggunakan TikTok untuk mengiming-imingi masyarakat, yeah, seperti itu. Nah, jadi screenshot bukti chat di WA. Jadi mereka tuh kalau mengiming-iming itu, ini loh chatnya, nih kan mendapatkan duitnya, ini uangnya. Jadi uang tuh bergebok-gebok tuh.
0: Yeah.
3: Nah, jadi barang bukti yang telah kami sita yaitu screenshot rekening koran, bukti transfer untuk bukti elektroniknya, bukti video pada saat mereka live ataupun bukan cuma live, mereka menggunakan metode salah satunya TikTok untuk mempengaruhi masyarakat. Video komisi leader itu juga ada di TikTok. Video pemberian hadiah komisi leader berupa handphone 17 Pro Max, banyak. Yeah. Jadi ada beberapa item yang memang sudah kami kantongi.
0: Baik, saya masih dengan Ibu Kapolres, ini semakin menarik. Selain Zahra Berkah Ibu Kapolres, beredar pula penanganan kasus NR investasi di Ternate. Ini juga mungkin bisa dijelaskan singkat saja perkembangannya.
3: Masih dalam proses lidik kalau itu masih dalam proses. Tapi untuk pelakunya kami sudah kantongi nama-namanya. Beberapa saksi juga sudah kami panggil, tapi untuk prosesnya masih dalam proses lidik. Sebetulnya masih banyak, dan juga teman-teman, mohon izin Pak Dirkrimsus, teman saya dekat saya pun juga terkena investasi bodong. Padahal ibu-ibu keren semuanya, begitu. Kalau sudah terkena, main ke ruangan yang ceritakan menyesalnya.
2: Menyesalnya.
3: Yang harusnya uang itu bisa buat beli mobil, buat jalan-jalan, buat umroh segala macam, hangus.
0: Buat umroh, ibu kapolres.
3: Buat umroh
0: itu
3: katanya.
0: Kira-kira untuk NR investasi ini kerugian materialnya apakah sudah terdata di Polres Ternate sendiri?
3: Untuk terdatanya belum, karena masih beberapa orang datang untuk melaporkan begitu.
0: Baik.
3: Mereka melaporkannya pun jujurnya sebenarnya mereka masih ragu-ragu antara iya atau tidak, karena mereka masih berpikir kalau dilaporkan balik gak duitnya, masih seperti itu. Jadi memang kita harus sama-sama kepala OJK bersama Pak Dir senior saya memang harus banyak memberikan edukasi kepada masyarakat. Mereka masih ragu, jadi laporannya pun bersara lisan, untuk tertulisnya belum ada.
0: Kalau sudah tersangka duitnya kembali atau tidak, Ibu Kapolres? Tegas.
3: Kalau sudah tersangka duitnya, kalau duitnya ada, nanti pengadilan menentukan.
0: Ya.
3: Itu nanti proses pengadilan menentukan. Kalau duitnya ada, nah ini kan duitnya aja kita masih cari-cari semuanya.
0: Masih cari-cari ya.
3: Tapi memang petunjuknya Pak Dirkrimsus selaku senior saya untuk dialihkan nanti, bukan dialihkan, untuk memang nanti kita terapkan pasal money laundering-nya akan kami lakukan itu.
0: Ya. Pencucian uang akan diterapkan. Baik, kita terima penelpon yang sudah bergabung. Ya, luar biasa ini, semangat sekali para narasumber pagi hari ini.
2: Ya.
0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, dengan Pak siapa di mana?
5: Dari Ngade ini.
0: Pak Haji Halil di Ngade.
5: Iya, Pak Haji.
0: Pak Haji, silakan lanjut.
5: Sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Pak Haji, mungkin karena waktu bisa langsung ke
5: Ibu Kepala dan Bapak sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
3: Alhamdulillah
5: sehat supaya menjaga ketertiban hal-hal seperti ini, supaya jangan dia lakukan di setiap kelurahan atau di setiap desa, karena ini merupakan penipuan. Ini perlu tindakan terutama kepada keamanan polisi, itu perlu ditindakan betul-betul sehingga bisa menyadari. Kalau tidak, nanti sudah berapa hal yang dia sudah terjadi berulang kali. Tapi sekarang ini namanya dikenal sensasi bodong itu. Ini penipuan besar. Kalau yang kita lihat saja, ini berbahaya bagi kita masyarakat. Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Halil atas berbagi pemikirannya di pagi hari ini lewat saluran telepon kami. Kami melanjutkan perbincangan dengan para narasumber pendengar. Kali ini kami akan di sisa waktu yang ada, kami akan mendalami bagaimana peran OJK, Satgas Pasti, dan juga sinergi di bulan inklusi keuangan, dan tentunya kerangka hukum Undang-Undang P2SK. Pak Adi, kali ini dari OJK sendiri bagaimana menanggapi maraknya kasus seperti Zahra Berkah ini? Bagaimana kemudian OJK Provinsi Maluku Utara, Pak Adi, mengoptimalkan peran Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Ilegal atau Satgas Pasti di daerah yang seperti tadi sudah berkali-kali Pak Adi sampaikan?
1: Baik, terima kasih Bang Davi, Pak Dir, Bu Kapolres. Koordinasi kami di Satgas Pasti, alhamdulillah teman-teman dari Krimsus, Pak Kapolda, baik Pak Kapolda yang lama maupun Kapolda saat ini, Pak Arief juga luar biasa. Dengan Ibu Kapolres juga setiap kita ketemu, ada beberapa laporan masyarakat, koordinasi teman-teman Reskrim dengan tim kami juga berjalan dengan baik ya. Kadang maupun siang maupun malam pakai chat WA juga, insya Allah tim kita juga kompak ya dengan teman-teman APA. Dan seperti yang disampaikan Pak Dir tadi, ya, polisi bersama masyarakat itu menurut kami sangat-sangat benar. Setiap tanggapan, setiap ada yang laporan itu langsung ditanggapi oleh teman-teman Polres. Ya. Begitu juga dengan respon kami kepada masyarakat. Nah, kaitan dengan Satgas Pasti dapat kami sampaikan, kalau kita lihat tadi beberapa hal laporan, masyarakat itu malas melapor, Bang Gapi, ya kan? Padahal ketika, takut, ya? Ketika mereka melapor itu bisa lebih cepat gitu loh. Tadi contoh pinjol, ya kan? Ketika pinjolnya itu dilaporkan, nanti itu Satgas Pasti Pusat banyaknya laporan pinjol itu bisa ditutup dan sebagainya. Ya, kemudian investasi ilegal juga seperti itu. Nah, ini juga menjadi PR bagi kita bersama untuk penguatan literasi kepada masyarakat. Nah, berikutnya kalau kita lihat di undang-undang yang terbaru terkait dengan Satgas Pasti ini, emang ada beberapa perubahan. Ini kita menunggu. Jadi undang-undang P2SK yang nomor 4/2023 itu dilakukan perubahan, bukan dicabut, dengan undang-undang 4/2026 ya, di tahun ini juga. Nah, di tahun ini memang kalau di undang-undang yang sebelumnya OJK itu sebagai koordinator, di ketentuan yang terbaru ini menunggu ada masa jeda di undang-undang itu, ya. Nantinya Satgas ini akan ditetapkan oleh Presiden. Ya. Nah, kami juga sedang menunggu Pak Presiden nanti tetap menunjuk OJK atau nanti kementerian atau lembaga terkait yang akan ditunjuk sebagai koordinator. Karena bunyinya undang-undangnya seperti itu, ya kan? Nanti apakah akan ada Perpres atau Kepres terkait dengan satuan tugas, termasuk kita yang ada di daerah. Tetapi saya yakinkan bahwasanya kepolisian, OJK, kejaksaan, kemudian Bank Indonesia, lembaga-lembaga terkait pasti tetap akan masuk di sana. Karena apa? Karena ini melihat tren saat ini yang namanya scam atau penipuan itu luar biasa, dan teknologi digital itu menjadi sarana mereka. Penipuan itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian masyarakat, jangan hanya melihat, oh ini ada Zara, oh ini ada Karapoto. Yeah. Tapi kami ingatkan, namanya scam itu bukan itu saja. Tadi yang saya contohkan money game tadi, orangnya kita nggak tahu di mana. Bisa di Sumatera, bisa di Kalimantan, bisa di Jawa, bisa di luar negeri. Nah, ini harus hati-hati, ya kan? Nah, oleh karena itu ada penguatan di undang-undang yang terbaru itu, di mana nantinya kalau kemarin hanya menangani investasi ilegal tanpa izin, di undang-undang yang terbaru Satgas Pasti nanti itu juga yang berizin tapi melanggar ketentuan, terutama termasuk juga pihak-pihak yang menggunakan memanfaatkan informasi apa namanya teknologi informasi itu untuk kegiatan perjudian. Selama ini OJK mensupport dari kementerian terkait ketika ada indikasi-indikasi rekening yang terindikasi judol, itu OJK memerintahkan semua lembaga jasa keuangan untuk memblokir. Jadi tidak lagi boleh digunakan untuk hal-hal terkait judi online. Begitu support kami. Nah, kegiatan lainnya Satgas Pasti, kepada pemirsa dan masyarakat sekalian dapat kami sampaikan, OJK bersama Satgas Pasti meskipun sebagai kami sebagai koordinator, tetapi yang kami perlu luruskan adalah penindakan itu tetap di kewenangan tempat dir sama buka Polres, tetap di teman-teman APH. Jadi OJK tidak berhak untuk menangkap orang, ya. Ada langkah-langkah tadi yang Pak Dir sampaikan, ada prosedur yang harus dilakukan, baik kami sebagai koordinator Satgas Pasti maupun teman-teman dir, nggak boleh langsung menangkap orang, nanti itu balik ke kita, balik ke teman-teman APH, nanti ada tuntutan hukum dan sebagainya. Jadi mohon support dari masyarakat untuk melaporkan dengan bukti dan sebagainya, dan insya Allah kejadian ini kita berharap kejadian terakhir. Ya nggak apa-apa kita boomingin ya Bu Kapolres, ya, Pak Dir, ya, kita boomingin nggak apa-apa. Setelah ini ya jangan lagi ada gitu, mendingan kita ke investasi yang legal. Yang investasi legal pun saya sampaikan, setiap sosialisasi saya sampaikan begini, contoh emas, ibu-ibu beli emas di Pegadaian, Pegadaian itu diawasi oleh OJK. Beberapa bank juga membeli menjual emas, itu juga diawasi oleh OJK. Tetapi ingat, harga emas itu bisa naik turun. Ya. Jangan nanti berasumsi ketika itu diawasi OJK harganya selalu naik. Ya ini keliru gitu loh. Jadi masyarakat harus paham produk itu. Begitu juga dengan saham. Beli saham di Bursa Efek Indonesia yang diawasi oleh OJK, nanti itu jual belinya diawasi oleh OJK, tapi harga saham itu bisa naik turun. Ya. Jadi yang penting itu adalah bagaimana masyarakat memahami produk investasi yang dibelinya. Gitu. Jadi kami akan support itu bersama teman-teman dari kepolisian tentunya, bagaimana tugas kita bersama mensejahterakan masyarakat dari sisi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Demikian Bang
0: Dam. Baik, Pak Adi, di waktu yang tersisa ini kami akan maksimalkan di beberapa menit ke depan. Mungkin saya langsung lompat ke pertanyaan yang berikut. Ini berkaitan dengan berapa banyak jumlah laporan yang sudah masuk dan ditangani melalui data Indonesia Anti-Scam Center, Pak Adi, untuk wilayah Maluku Utara dan Kota Ternate hingga periode Agustus ataukah September 2026, Pak Adi?
1: Baik, terima kasih Bang Dam. Ini alhamdulillah luar biasa ya. Kami satu tahun di sini Pak Dir, Bu Kapolres, laporan kita yang masuk itu sudah 1221 laporan ya yang masuk ke Indonesia anti-scam center ya. Jadi kalau tadi si PAS itu investasi ilegal, kalau ini Indonesia Anti-Scam Center itu adalah alat yang diciptakan OJK bersama Satgas PAS Jakarta Pusat, ya kan? Termasuk teman-teman Bareskrim. Bayangkan contoh, tengah malam ada penipuan, datang dulu ke Porles, jauh dari kampung atau di Morotai, tiba-tiba handphonenya dihack, ya kan harus melapor jauh ke Porles dulu atau kemana? Itu agak susah karena penipunya nggak tahu. Nah melalui YAEC, masyarakat kita di seluruh Indonesia dapat lapor. Nanti disertai dengan bukti rekening mana yang dituju itu cepat-cepatan akan diblokir segera ya kan, paling tidak mengamankan dulu. Tidak ada, nanti memang di menunya itu ada perlu lapor sudah lapor polisi atau belum, tapi tidak wajib menunya. Kenapa? Kalau tunggu lapor polisi duluan uang ini sudah terlanjur ditarik ya. Gitu loh. Jadi kami dengan Bareskrim dengan

0: kemudian transaksi termasuk tadi rekening yang dilaporkan akan kita support untuk membantu kemana sih aliran dana ini. Tapi kalau masyarakat tidak lapor, Bu Kapolres juga nggak tahu, Pak Dir juga nggak tahu, kami juga nggak tahu rekening mana yang dipakai, bagaimana kami mau menelusuri. Jadi masyarakat diminta untuk hati-hati. Dan terakhir, masyarakat, penipuan itu tadi yang sampaikan oleh Pak Dir, handphone ini luar biasa. Ya. Kalau ada telepon yang tidak jelas, tidak dikenal, jangan diangkat. Apalagi minta OTP, minta buka aplikasi ini, ya kan, install aplikasi ini, hati-hati. Penipuan itu di mana-mana, ya. Kami akan support sebagaimana prosedur yang ada di kami, begitu juga teman-teman APH. Tapi Bapak Ibu sekalian membayangkan kalau penipuannya ada di luar Maluku Utara, kita nggak tahu siapa orangnya, uangnya sudah tertransfer. Apalagi sekarang kalau menggunakan virtual account, Pak Dir, Bu Kapolres, itu agak susah. Kalau rekening yang dituju kita masih bisa blokir. Tapi kalau virtual account itu hanya kode-kode tertentu, dan ini masyarakat juga harus hati-hati, ya kan, tidak serta-merta itu juga bisa diblokir. Itu seperti itu, sehingga pemahaman terkait dengan transaksi kemudian terhadap produk keuangan itu menjadi hal yang penting di kami. Dan harapan kami nanti tentunya laporan semakin menurun, tapi ini meningkat, ini kan hal yang luar biasa. Artinya apa? Kita melihat ini secara nasional memang ada peningkatan penipuan di masyarakat, kemudian masyarakat lebih aware. Demikian,
1: Pak. Baik, Adi. Pak Adi, singkat saja mungkin berkaitan dengan masyarakat yang seringkali terjerat pinjaman online ilegal atau investasi ilegal dan mengalami kerusakan rekam jejak kredit. Nah, bagaimana peran sistem layanan informasi keuangan atau SLIK ya yang kita ketahui bersama dalam mengecek kesehatan finansial warga? Saya yakin dan percaya masyarakat sudah banyak yang melaporkan ke OJK berkaitan dengan bagaimana dengan SLIK, bagaimana dengan SLIK.
0: Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu semua pemirsa, dapat kami sampaikan semenjak beralihnya pengawasan sektor jasa keuangan termasuk perbankan dari Bank Indonesia ke OJK, dulu ada namanya BI Checking, ya. Sekarang namanya SLIK atau Informasi Debitur, IDEB, ya kan? Nah, atau gampangnya OJK Checking deh. Kalau dulu BI Checking, OJK Checking. Jadi, setiap transaksi pinjaman Bapak Ibu semua di semua sektor jasa keuangan, baik itu di perbankan, di multi finance atau leasing, juga nantinya di pinjaman daring yang resmi diawasi OJK, akan tercatat di OJK checking itu. Nah, untuk pengecekannya bisa saja kadang-kadang nama kita dipakai. Mohon maaf, kami pernah ada case adiknya yang memakai, orang tuanya atau anaknya yang memakai dan sebagainya. Jadi bisa datang ke kantor OJK terdekat ya, menggunakan bawa KTP, nanti ada pengisian data untuk mengecek, nama saya dipakai enggak untuk pinjaman orang, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, jangan khawatir, masyarakat kita yang di kepulauan ya tidak harus datang ke OJK, bisa menggunakan menggunakan internet ke idepku.ojk.go.id. nanti isi data di sana, isi data secara lengkap, di emailnya ada, biasanya nanti ada antrian memang ya, harus dicoba dimasukkan, besok akan ada hasilnya. Jadi akan dibaca nanti pinjamannya ada atau tidak, namanya bisa digunakan atau tidak. Rasanya nggak pinjam nih di bank ini, kok nama saya ada ya? Saya nggak pinjam di multi finance ini, kok nama saya ada ya? Kira-kira kapan? Ingat lagi, jangan-jangan itu dulu dipinjam sama saudaranya, KTP-nya dipinjam, tanda tangannya dipinjam, dan sebagainya. Itu,
1: Bang Nabi. Baik. Pendengar Pro 1 RRI Ternate, menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini, namun rasanya waktunya kurang kalau kita bahas berkaitan dengan investasi ilegal, pinjaman online ilegal dan sebagainya. Anda masih dalam dialog interaktif Ternate pagi ini, Maluku Utara cerdas finansial, memperluas akses inklusi keuangan, membentengi masyarakat dari investasi ilegal. Sayang kita sudah berada di ujung acara, dan di kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement berkaitan dengan topik yang tadi kita sudah bahas. Mungkin saat ini closing statement berkaitan dengan imbauan sendiri ya. Saya ke Ibu Kapolres Ternate lebih dulu. Ibu, bagaimana imbauan dari Polres Ternate sendiri terkait dengan perlindungan data pribadi seperti KTP, ada foto selfie KTP dan juga nomor rekening perbankan agar tidak dijadikan alat kejahatan oleh sindikat penipu?
2: Ya, untuk masyarakat Kota Ternate, saya sudah pernah medsoskan itu, hal tersebut. Hati-hatilah dalam foto selfie KTP, karena nick kita itu bisa dipakai untuk orang melakukan pinjaman online dan hal-hal yang lain yang tidak dibenarkan secara aturan hukum. Ya. Gitu.
1: Saya ingin dilanjutkan oleh Pak Dirkrimsu, Pak Reinhard.
3: Baik, mungkin para pemirsa belum kenal baik dengan saya, karena saya baru satu bulan di sini. Jadi nama saya Kombes Pol Reinhard Abon Nenggolan. Kami menunggu laporan ataupun ada informasi-informasi yang penting